Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin ini menekankan pentingnya kerjasama antar daerah. Jadi nggak bisa sendirian aja, nggak bisa cuma Semarang aja yang menangani kalau masalah banjir dan juga rob. Nah, ini disampaikan waktu acara Rembuk Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2026 yang digelar di Pendopo Kabupaten Grobogan kemarin. Nah, beliau ini bilang sebenarnya kalau ya di Semarang ini kan sebenarnya secara fiskalnya cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Tapi masalah lingkungan kayak penurunan muka tanah ya, terus juga rob dan lain sebagainya, ini perlu penanganan yang komprehensif. Karena sebenarnya kan gini, Semarang tuh kan pengen jadi kota yang resilient atau berketahanan. Cuma karena letaknya di hilir, nah kondisi di wilayah hulu ini mempengaruhi. Salah satunya misal kayak Sungai Babon yang hulunya itu di wilayah Kabupaten Semarang dan juga Kabupaten Kendal, ini kan punya kemiringan yang gede, lumayan banget, miringnya itu kan lumayan. Nah, akhirnya kalau misalnya sampai hujannya deras, nah kan ngalir

tuh air itu kan kalau dari yang tinggi mengalir ke tempat yang lebih rendah ya. Ya kayak tumplek ini kan. Kok bahasanya tumplek ya? Tapi kan bener ya, dari yang tinggi ke daerah yang rendah, dan akhirnya ini justru akan memicu banjir parah di wilayah hilir kayak di Genuk, di Muktiharjo. Dan kalau misalnya dilihatin juga, ada anomali cuaca yang signifikan banget di tahun ini. Makanya beliau juga menekankan untuk, itu tadi, harus berkolaborasi antar daerah, karena ini harus benar-benar ditangani bareng-bareng masalahnya. Ini harus benar-benar dihandle bersama-sama supaya ya, ada konsep tata ruang yang jelas dari antar daerah masing-masing ya. Ya kalau secara teknis bisa dilakuin, tapi kalau misalnya semuanya berkomitmen memperbaiki lingkungan dari sektor hulu, ini akan lebih ringan gitu istilahnya ya. Benar-benar segera ada solusi yang oke lah ya, kalau ngomongin soal banjir, ngomongin soal rob yang ada di Semarang ataupun sekitarnya ya, bisa kayak di Demak dan lain sebagainya, yang emang ini kalau misalnya hujannya agak lumayan tinggi dikit ya, terus dikit jadi lumayan. Makanya harapannya bareng-bareng sama-sama gotong royong beresin banjir yang ada di Jawa Tengah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Lagu favorit kamu di Sate Lilit pagi ini langsung aja ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg atau live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital, karena tinggal berapa nih berarti? 28 menit lagi. Boleh hitungin 28 loh, biasanya 30 kayak apa gimana gitu ya. Bentar lagi pokoknya lah ya jam 8-nya, jadi buruan vote sekarang juga ya. Pilihannya bisa kamu cek juga di Instagram Pro2 @pro2smg. Nah, kalau kita ngomongin soal tanjakan Silayur yang emang ini jadi salah satu jalur yang rawan makan korban ya, berkali-kali sering kejadian, dan tentunya untuk upaya pencegahannya udah banyak banget yang dilakuin, dari masang portal, masang petugas, kok masang ya bahasanya, sampai yang salah satunya adalah mengoperasikan sistem peringatan dini atau early warning system. Nah, ini nantinya untuk bisa memantau pergerakan truk dan kendaraan besar yang melintasi titik kritis sepanjang jalur rawan tersebut. Nah, ini kalau menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kurniawan, jadi beliau mengatakan kalau keberadaan posko dan juga sistem peringatan dini atau early warning system ini jadi bagian dari evaluasi keselamatan transportasi. Jadi untuk antisipasi ada poskonya, ada EWS-nya, dan nantinya petugas diesel akan disiagakan sampai malam hari untuk melakukan pengawasan arus kendaraan, terutama yang gede-gede nih, truk ya, bis ya, yang bisa dibilang ini gede-gede yang lintas di jalur Silayur Ngalian. Nah, emang ini sebenarnya kan macam-macam faktornya ya, bukan cuma kondisi jalannya yang emang itu lumayan banget miringnya, tapi juga faktor kendaraan dan kemampuan pengemudi, karena kan medannya kan cukup challenging ya. Challenging jare ya. Jadi emang cukup menantang, makanya akhirnya ya kalau drivernya nggak pinter, yang bawa kendaraan nggak pinter, ini ya rawan banget. Makanya emang faktor human error bisa dibilang masih jadi penyebab dominan kecelakaan berat di jalan tersebut, di kawasan tersebut. Terutama buat yang mereka dari luar yang sebenarnya mereka nggak tahu banget atau belum khatam ya, belum paham sama kondisi jalurnya di situ. Tapi akhirnya mereka nyoba dan ternyata justru malah terjadi kecelakaan.
1: Ini dia teman Pro2, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

Kemudian untuk juara minggu ini teman berdua masih dipegang sama NPD, New Pusat Dunia dengan lagunya Sempurnanya Aku. Lagu ini sebenarnya punya pesan yang sangat dalam soal self-love. NPD juga pengen ngingetin kamu agar setiap orang tuh punya versinya masing-masing untuk jadi sempurna. Jadi gak perlu jadi orang lain atau ngikutin standar orang lain.

0: Nya, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoi.
1: Bareng sama Miss Kepo, bukan sembarang Kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang sering banget bikin kita overthinking sebelum ambil keputusan. Apa sih? Namanya adalah anticipatory regret. Anticipatory regret ini adalah kondisi ketika kamu mengambil atau justru menghindari sebuah keputusan karena takut menyesal di masa depan. Padahal kejadian itu sendiri belum tentu terjadi. Yes, kamu gak salah. Kita bisa ngebayangin penyesalan bahkan sebelum sesuatu terjadi. Contohnya nih, kamu pengen ambil peluang kerja baru tapi malah kepikiran gimana kalau nanti gak cocok ya, akhirnya kamu gak jadi ambil kesempatan itu. Atau sebaliknya, kamu beli sesuatu yang sebenarnya gak terlalu butuh karena takut nanti nyesel kalau gak beli. Nah sekarang ya, keunikannya anticipatory regret ini, kita seolah-olah hidup di masa depan yang belum tentu terjadi. Nah perasaan takut nyesel ini bisa lebih kuat loh daripada logika, bisa bikin kita ragu, bahkan nih kehilangan peluang. Aduh, gak mau ya. Gak semua kemungkinan buruk itu bakal terjadi. Kadang penyesalan terbesar justru datang dari hal yang gak kita coba. Tapi inget ya, bukan berarti kamu harus nekat tanpa pertimbangan. Yang penting tetap realistis, cuma jangan sampai dikendalikan rasa takut. Karena seringkali yang kita takutkan itu cuma skenario di kepala kita sendiri. Jadi kamu tim takut nyesel duluan atau tim jalanin aja dulu nih? Sampai ketemu lagi ya di istilah kaca berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sadelin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Alright, karena udah jam 8 lewat 1 menit, waktunya buat aku announce 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi ini versinya teman Pro 2. So thank you banget yang udah ngevote ya. Thank you so much. Sarangi. Love you all teman Pro 2. Thank you banget udah ngevote ya. Tapi kalau misalnya lagu favorit kamu belum ada, tenang aja ya, nanti bisa request jam 10 ada Pro 2 hitlist, bisa tuh di situ ya. Anyway, langsung aja yuk kita mulai dari posisi ketiga yang paling banyak di vote pagi ini sama teman Pro 2. Ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

dari Vanessa Z dengan Berkaca-Kaca yang paling banyak di vote pagi ini sama teman Pro 2. Alright, langsung yuk, ada 3 lagu dengan vote terbanyak. Ada Vanessa Z Berkaca-Kaca, ada Billie Eilish Birds of a Feather, Birds of a Feather. Ada juga Lembasir Melompat Lebih Tinggi. Semuanya aku kasih buat kamu di jam 8 ini dari sekarang juga.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Buat bangkitnya lebih berkembang lagi gimana?
2: Kalau kita tuh dulu namanya usaha ya, namanya jualan tuh pasti ada naik turun kan. Terutama pas turun nih, pusing kayak gitu. Gimana ya caranya? Kalau dari kita itu biasanya namanya usaha, kita juga menjual jasa ya. Bagaimana customer itu membutuhkan kayak gitu. Ada yang kayak, kak bisa gak sih diantar kayak gitu? Bisa dong. Terus bisa gak sih kak di online? Ada dong.
1: Iya gitu. Ada.
2: Jadi kita berusaha kayak memberikan apa yang customer mau. Mau request apa kak? Ayamnya bisa kayak gitu, nasinya bisa gitu. Kita bisa semua. Terus ya pasti kita apa ya, marketing ya. Marketing kita biasanya ya melalui coran kayak gitu. Biasanya di anak-anak mahasiswa kan. Kita anak mahasiswa ngasih kayak gini nih. Plusnya kayak gini. Yang dibutuhin mahasiswa apa gitu. Biasanya kita lebih ke situ sih, sponsoran ke anak.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

Paris Magri dari Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ore dulu dong. Yeay. Masih nemenin kamu di Long Weekend ini di Semarang yang lagi cerahnya banget ya. Padahal tadi pagi, tengah malam kayaknya hujan deh. Aku masih bingung, tadi itu hujan kapan sih sebenarnya? Tadi soalnya keluar tuh kok basah semua di luar. Ya di rumahku enggak soalnya ya. Anyway, kemarin sempat ada yang viral gara-gara ada video yang menunjukkan ya di sebuah akun TikTok yang ngeliatin ada seorang debt collector yang menghadang rombongan keluarga asal Temanggung di kota Semarang yang mereka ini kan sebenarnya kan lagi datengin wisuda, terus mereka mau ke studio foto, terus di stop sama si apa namanya si debt collector-nya ini. Katanya ini ada masalah payment-nya dari 2023 nggak bayar, katanya kayak gitu ya. Terus kasih tahu ya kalau ada apa-apa langsung kantor polisi ya, soalnya kan dia bilangnya adalah bukan mobilnya dia, bukan lari ayo ke Polres, jadi biar sekalian genah gitu istilahnya ya. Jadi istilahnya akhirnya mereka menuju ke Polrestabes Semarang, akhirnya dimediasi di sana, dan ternyata terungkap kalau kendaraan ini tuh bukan punyanya si sopirnya ini, tapi milik saudaranya, dan akhirnya si yang punya kendaraan ini dibawa ke Polrestabes Semarang buat nunjukin ternyata, nah ini ada buktinya, jadi emang gak ada masalah apa-apa, gak ada tunggakan pembayaran seperti yang dituduhkan oleh si debt collector-nya ini. Kok ketoknya sering men ya, saya gak ngene ya, aku bingung. Soalnya, saya kayak gini tuh berkali-kali kejadian ya di beberapa tempat, di Semarang pun juga kayaknya kalau gak salah bukan sekali dua kali ini kejadian, tapi ada beberapa kali kejadian kayak gini ya. Jadi waspada aja sih ya sebenarnya kayak gini-gini. Kalau emang punya tunggakan ya beresin, tapi kalau misalnya enggak dan ketemu yang kayak gini, ya bener nih caranya langsung dibawa ke Polres, jadi biar ketahuan gitu, langsung bawa ke polisi, nah biar ngena sekalian di situ ya. Karena kadang biasanya yang kayak gini-gini suka gak mau gitu, makanya biar sekalian ya udah dibawa ke pihak yang berwajib, jadi biar tahu oh ini ternyata yang kayak gini yang benar.

0: Teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Kembali lagi bareng aku di program yang selalu siap mengantar kamu keliling Nusantara lewat cerita-cerita lezat tentunya di Jalan-Jalan Asik. Hari ini kita terbang ke ujung utara Indonesia, yaitu ke kota Manado. Pagi hari di kota ini selalu punya pesona sendiri, terutama kalau sudah urusan kuliner. Dan satu yang gak boleh dilewatkan, bubur tinutuan. Bubur khas Manado yang satu ini bisa kamu temui di banyak sudut kota. Tapi salah satu yang paling terkenal dan ramai dipuji wisatawan adalah Tinutuan Ompala yang berada di kawasan pusat kota Manado. Tempatnya sederhana, tapi suasananya selalu ramai sejak matahari belum naik. Tinutuan ini bukan bubur biasa, teksturnya lembut tapi kaya. Terbuat dari campuran labu kuning, singkong, beras, kangkung, bayam, sampai daun kedi yang bikin buburnya lebih creamy secara alami. Warna kuning kehijauannya menggoda. Aromanya sayur segar dan rasanya lebih berat dari bubur biasa karena memiliki banyak campuran di dalamnya. Namun ini sensasi unik dan cukup cocok. Di Tinutuan Ompala, seporsi tinutuan lengkap dibanderol dengan harga Rp15.000 saja. Kalau mau tambah lauk, kamu bisa pilih ikan asin nike dengan harga Rp10.000, sambal roa Rp7.000, atau perkedel jagung Rp5.000 per bijinya. Semua disusun di atas piring saji sederhana, tapi penampilannya bikin mata langsung segar. Menikmati bubur tinutuan, menikmati bubur hangat ini yang disajikan perlahan dari aroma sayuran segar dan dari suasana pagi Manado yang tenang, kombinasi labu, singkong, dan sayuran yang meleleh pas di lidah memberi sensasi baru yang hangat di perut. Tambahan sambal roa yang smoky dan pedas bikin rasanya makin nendang, tapi tetap seimbang rasa sama buburnya. Yang bikin makan tinutuan di sini terasa spesial adalah suasananya. Angin laut Manado yang berhembus pelan, campuran aroma bubur dan sambal roa yang wangi smoky tipis. Di pagi hari tempat ini selalu ramai pekerja, ibu-ibu sampai turis yang penasaran pengen tahu kenapa bubur ini begitu dicintai masyarakat Manado. Bubur tinutuan memang bukan bubur kosong yang tidak mempunyai campuran apa saja di buburnya. Namun setiap sendoknya kayak rasa alami dari sayuran yang direbus lama-lama hingga rasanya menyatu. Tanpa santan, tanpa tambahan aneh-aneh, tapi rasanya unik dan enak. Cocok banget buat sarapan sebelum jalan-jalan keliling kota. Tinutuan Ompala jadi pilihan favorit banyak orang karena porsinya besar, rasanya konsisten, dan harganya masih sangat bersahabat. Bubur ini biasanya disajikan dengan sambal dabu-dabu yang nyegrak, ditambah ikan asin nike yang garing, dan kadang ditambah mie cakalang kalau pengen yang lebih mantap. Walau tampilnya sederhana, Tinutuan punya filosofi yang dalam. Makanan yang berbahan dasar sayuran lokal ini dulunya dibuat sebagai makanan sehat keluarga Manado. Lambat laun, hidangan ini jadi identitas kuliner kota hingga akhirnya dikenal seluruh Indonesia. Tinutuan Ompala sudah jadi salah satu ikon kuliner pagi di Manado. Banyak wisatawan yang bilang kalau belum makan tinutuan di sini, rasanya kunjungan ke Manado belum lengkap. Tempatnya buka dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Jadi ideal banget buat kamu sarapan sebelum mulai aktivitas seharian. Meskipun makin banyak restoran modern bermunculan, bubur tinutuan tetap punya tempat khusus di hati warga. Sederhana, sehat, dan penuh rasa. Nah itu kayak tiga hal yang bikin makanan ini selalu dirindukan. Itu dia Sobat Jalan-Jalan, cerita hari ini tentang Tinutuan Ompala di kota Manado. Semangkuk bubur hangat yang sederhana tapi penuh kelezatan. Kalau kamu main ke Manado, jangan lupa mampir dan nikmati Tinutuan langsung di tempatnya. Dijamin pagi kamu bakal terasa lebih cerah. Tetap semangat dan nikmatilah tiap langkah kecil yang membawa rasa baru. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Asik bareng RRI Semarang berikutnya.

rembulan Purnama Sidi, kita kembali mengenang tiga peristiwa agung Sang Buddha. Kelahiran, pencerahan sempurna, dan parinibbana. Waisak 2570 Buddha era hadir membawa pesan abadi tentang moderasi, kesederhanaan, dan cinta kasih yang tak bertepi kepada semesta. Mari memadamkan api kebencian di dalam diri, lalu menyalakan pelita kebijaksanaan untuk menerangi jalan harmoni di tengah keberagaman bangsa kita. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Semoga semua makhluk hidup senantiasa berbahagia dan terbebas dari penderitaan.

Jelang perayaan Waisak besok nih teman Pro 2, api derma Waisak yang diambil dari sumber api abadi di Merapen Grobogan ini tiba di Candi Mendut dan langsung disakralkan oleh para biku sangha perwakilan umat Buddha Indonesia atau Walubi. Ini dibawa pakai obor gede gitu, terus pakai mobil bak terbuka, langsung dibawa ke altar untuk dinyalakan. Nah, ini kalau menurut Sekjen Walubi, Bante Kamsei Sumano Mahatera, jadi makna dari api itu kan sumber terang dan terang itu adalah kebijaksanaan. Dan untuk bisa melenyapkan kotoran batin. Baik itu waktu kita kegelapan, emosi, kebencian, kebodohan, itu pokoknya bisa dibilang bisa dilenyapkan lah istilahnya ya. Dan ini nantinya juga jadi simbol kekuatan spiritual yang harus terus menyala di nurani umat Buddha yang menjalani kehidupan ini. Jadi harapan para umat itu ikut menyala juga ya. Karena emang lilin itu kan ngebawa cahaya, api itu kan ngebawa cahaya. Cahaya itu salah satu perbuatan kita bisa hidup bersama untuk kegelapan, terang, istilahnya kayak begitu. Nah, sementara itu dari Ketua DPD Walubi Jateng, Tanto Sugito Harsono, jadi api yang diambil dari api abadi Merapen, ini setelah disakralkan akan disemayamkan di Kompleks Candi Mendut, nantinya akan dibawa dengan sumber air dari sumber air Jumprit ya. Saya agak belibet ngomongnya ya. Air dari sumber air Jumprit yang diambil dari Ngadirejo Temanggung, ini nantinya akan dibawa ke Candi Borobudur untuk sarana prosesi detik-detik Waisak. Jadi detik-detik Waisak itu di besok tanggal 31 Mei, dan itu juga banyak banget sih ya acara yang dilakuin, termasuk juga lampion. Seru tuh sebenarnya ya. Jadi bisa dibilang ini juga jadi simbol juga harapan ya di perayaan Waisak ini, agar tadi ya bisa membawa cahaya, bisa membawa terang bagi sesama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Well, kita jam 9 ini move ke Pro 2 Jakarta karena bakalan ada musicpreneur di pagi hari ini. Bakal ngobrol barengan sama Zulfikar Asmiragani. Kira-kira ngobrolin apa ya di pagi ini ya? Pantengin aja di sini dan nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu di jam 10 di Pro 2 Hitlist. Jadi siapin requestan kamu, pengen diputerin lagu apa, pengen dengerin lagu apa buat pagi menuju ke siang. Siapin aja, nanti kalau ada aku puterin buat kamu. And keep on stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Selasa di jam 9. Nah, ini waktunya salah satu segmen yang seru banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi lagi, bareng sama Nada Bumi, bareng sama Rio Nada Bumi. Oke, jadi kita lagi di Musicpreneur. Dan hari ini kita kedatangan salah satu penyanyi, bisa dibilang juga teman berdua. Karena beliau ini, dia itu sebenarnya pekerjaan utamanya itu bukan cuma penyanyi, namun perwira polisi. Wah, ini unik banget nih teman berdua. Hari kita bakal ngobrol bareng sama Bang Zul namanya, setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat yang pengen nanya-nanya atau ikutan bisa langsung merapat aja di 0811 800 105.

0: Pro 2 FM masih sama gue Dave Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Dan sekarang masih di Musicpreneur. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih teman Pro 2, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Dave nih? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari
1: ya?
0: Sih.
1: Iya. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin. Dan kita ketemu lagi di Musicpreneur kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget hari ini kedatangan seorang abang ya. Kita
0: abang?
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi, tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow. Selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Zul.
0: Selamat pagi.
2: Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya.
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu ya?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Tahun itu hobi yang lama gak tersalurkan kemudian disalurkan.
0: Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayaknya gue pengen seriusin nyanyi waktu pada saat itu apa?
2: Iseng darinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glenn-nya Dot.
0: Oke.
2: Jadi saya suka bikin ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dia bilang, Bang itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinan orang?
0: Ya
2: bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk. Gitu.
0: Akhirnya diseriusin
2: diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Nah dari sini ya udah. Tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang gak dateng. Keterusan misalnya.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi-nyanyi sendiri.
2: Udah lama, sebenarnya waktu SMA, dulu waktu gue masih di Surabaya, ikut lomba Finolia,
0: okay.
2: Elva Sesoria.
0: Oke.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Udah masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu, katanya dia bilang. Mau jadi orang. Saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi-nyanyi terserah nanti kalau udah. Yang penting fokus dengan pendidikan atau fokus dulu dengan
1: karir.
2: Karir apa sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga. Terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Iya, ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedap.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, aduh harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1x24 jam sebenarnya. Kita sudah akad kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar, benar.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi untuk membalancing ya, otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat

0: Terakhir, terakhir kalau nggak salah yang lagu yang religi bukan?
1: Ya, saya ada dua lagu. Saya apa nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
1: Di refresh aja lagunya lebih kekinian gitu.
0: Oke oke.
1: Lebih milenial. Kalau dulu udah ketinggalan itu.
0: Ini seru banget nih teman berdua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana dulu. Kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: kau dikirim ke bumi orang-orang sepertiku.
1: Oke, kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita
2: Terindah. Cerita tentang apa ini, Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Pasti dong.
3: Yang jelas ya jelas tentang wanita ya.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kan kalau apa namanya kalau kita memilih pasangan hidup, itu mesti kita harus pilih yang baik kan.
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal lah, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik.
1: Mm-mm.
3: Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi ketika dia berinteraksi, dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Dave carinya yang inner beauty.
1: Bener itu sih.
2: Belum.
1: Udah.
2: Ya.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting cuma berdua cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
1: Yes.
2: Seperti itu kan.
1: Yes. Ini setuju gak ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar, setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin atau wanita pekerja namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu, itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Oke.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia nggak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala
3: macam? Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simple, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang. Namanya itu adalah standar TikTok, Bang Zul. Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya, ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter apa, maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya. Gitu.
3: Berikutnya apa yang tersurat
1: gitu. Oh, tersurat. Iya.
2: Ini Davi mau tahu enggak? Kata-kata ini, ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh,
2: jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Gak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Gak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Ya, gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan, makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag, ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok banyak.
1: Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh gitu.
1: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya Bang?
3: saya di recycle gitu kan, lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah. Dulu,
3: jadi lebih sedikit milenial lah.
1: Oke. Okay.
3: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti okay. seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
3: pertama lalu? Dia nggak impress, dia biasa-biasa. Hah,
1: masa
3: aja.
1: Sih? Masa nggak impress?
3: Nggak, pertama biasa aja. Yeah, gitu. Yeah. Tapi dia setelah ini lagunya, kalau menurut saya tuh. Kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
1: Oh, sih. Bisa
3: aja. Ya. Beracun ini lagu.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis juga ya ternyata.
2: Siapa
1: ya?
2: Siapa yang aransemen, Bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
3: Dokter, kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak, dia bilang gitu. Dia coba lagu. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja, tak bilang gitu.
1: Wah, keluarganya Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter, iya, tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
3: nggak, kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh, berdua tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM Seluruh Indonesia, masih sama Davi Prada, Rio Rada Bumi. Halo. Dan juga masih sama Bang Zul.
1: Bang Zul,
0: penyanyi yang juga perwira Polri nomor 2. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget
1: ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum, lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Iya, ini iya, lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Dan anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Mungkin dijadiin, kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: jauh, berbeda tuh.
1: Berbeda ya, aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai kata persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan, bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman,
2: masih cem-ceman,
0: bebas
2: masuk-masuk aja.
1: Udah lama gue gak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh, oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, project selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering tiktokan dulu sama sang produser lah.
0: Mm-hmm.
2: Tematik kalau lebaran, lebaran. Puasa, okay, puasa. Hari nasional, hari nasional.
0: Mm.
2: Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng kumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay,
2: semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial,
0: okay,
2: kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh,
0: okay,
2: aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya.
0: Hmm.
2: Masing-masing di lagu tuh ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat orang banyak.
0: Oke. Okay. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya, teman Pro 2 ya.
1: Iya, karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
0: Oh, ya. Subconscious.
1: Sehingga orang akhirnya bisa berulang-ulang. Lama-lama lagu itu diputar-putar ulang kan,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus.
0: Oke. Okay.
1: Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu.
0: Ah.
1: Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan apa namanya, profesional, apa tuh tadi namanya, hipnoterapi.
1: Hipnoterapi.
0: Eh tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada project apa nih yang mungkin bisa? Ya,
1: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Oke.
1: Okay. Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga,
1: bertetangga
0: ya,
1: di rumah, dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita gak tahu,
0: hmm,
1: gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
0: Okay.
1: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama. Biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes, gitu. Yes,
1: ya
0: yes,
1: mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
0: Amin.
1: Dari,
0: amin,
1: dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, okay, kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa, yeah, seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke.
2: Okay. Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan.
0: Perkenalan.
2: Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior,
0: kalau,
2: jadi perilaku.
0: Kalau dari kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke. Okay.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Benar.
2: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih Dewa Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor. Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda. Ya kan? Ya, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia benar-benar ini loh street. Ya kan, seperti Polri kan, polisi kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu. Waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Itu aku gak kepikiran tuh. Iya kan? Benar juga sih.
1: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu. Gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada kebiasaan lainnya juga ya.
1: Nah makanya gunanya Music Planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih keren. Nah itu teman Bro 2, jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya. Betul. Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
0: Instagram
2: channelnya.
0: Oke, okay, channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Oh, Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: YouTube ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian ada juga di TikTok sama juga.
0: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Oke, itu bisa langsung dicatat aja sama Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang.
1: Thank you,
0: hari
1: David.
0: Ini.
1: Terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini mendapatkan apa namanya?
1: Pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Kalau gitu sekali lagi thank you so much.
2: Terima kasih
0: semuanya. Bang. Terima kasih Bang Zul. Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue David Prada, cabut dulu dan pastinya. Dan
2: Zul.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Teman Pro 2, Bandara Internasional Soekarno-Hatta bersiap menyambut kepulangan jemaah haji periode 2026. Berdasarkan jadwal, kelompok terbang perdana yang akan tiba pada Senin 1 Juni 2026 mendatang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta berasal dari Jakarta dan Jawa Barat sebanyak 830 jemaah dengan 2 penerbangan. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta Heru Karyadi menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan haji pada tahun ini. Adapun kepulangan jemaah haji akan melalui jalur khusus haji yaitu Terminal 2, di mana petugas akan mengatur area parkir bus penjemputan yang nanti akan membawa para jemaah calon haji ke masing-masing embarkasi.
1: Info Pro 2.
0: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng terus memperkuat penanganan banjir dan genangan melalui kolaborasi lintas kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan juga kota. Langkah tersebut semakin ditekankan setelah banjir bandang menerjang kawasan Ngalian pada pertengahan Mei lalu. Agustina mengatakan penanganan banjir di Kota Semarang tidak bisa dilakukan secara parsial karena sistem aliran air yang saling terhubung dari kawasan hulu hingga hilir. Ia menjelaskan banjir bandang yang terjadi di wilayah Ngalian dipicu oleh hujan ekstrim dengan intensitas tinggi yang mengguyur kawasan Semarang bagian atas. Kondisi tersebut menyebabkan debit air dari wilayah perbukitan meningkat drastis dan mengalir menuju Sungai Cilandak. Selain curah hujan yang ekstrim, berkurangnya daya resap air akibat alih fungsi lel di kawasan atas juga menjadi penyebab meningkatnya limpasan air menuju ke wilayah hilir.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia olahraga, Teman Pro 2, Barcelona resmi mengontrak penyerang sayap asal Inggris Anthony Gordon dari Newcastle United Sabtu pagi waktu Indonesia. Klub juara Liga Spanyol musim ini tuh mengikat Gordon dengan durasi kontrak 5 tahun atau hingga 2031 dan diproyeksikan menjadi masa depan lini depan Blaugrana. Musim ini pemain berusia 25 tahun itu membela Newcastle United dalam 46 pertandingan di berbagai kompetisi. Dari jumlah tersebut, Gordon mencetak 17 gol dan 5 assist. Setelah resmi berseragam Barcelona, Gordon akan bergabung dengan tim nasional Inggris untuk Piala Dunia 2026. Setelah Piala Dunia, Gordon akan langsung bergabung dengan skuad Barcelona.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih di Sabtu pagi menuju ke siang, Faris Magriza lanjut nemenin kamu. Tadi udah dengerin Music Planner barengan sama Pro 2 FM Jakarta. And lanjut di Pro 2 Hitlist di jam 10 ini. Siapin requestan kamu. Kalau ada lagu yang pengen kamu dengerin buat bikin Sabtu pagi menuju siang kamu lebih chill, lebih mantap, lebih enak ya, lebih pol lah pokoknya, biar lebih seger lagi, langsung aja di Instagramnya Pro 2, di @pro2smg. Bisa di situ, di question boxnya langsung isi aja, atau bisa juga di live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di Play Store ataupun di App Store, atau kamu juga bisa lewat WhatsAppnya Pro 2 di 081-565-10953 ya. Kasih tahu sekarang, siapa tahu kalau ada nanti bakal aku puterin buat temen kamu di pagi menuju siang ini.

Teman berdua, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Pro2FM.
1: Sekarang nih Hafif, kalau benar-benar terjadi bencana di sekitar kita, terus kita tuh gak pengen panik kan pastinya. Langkah pertama apa yang harus dilakuin anak muda biar tetap tenang dan gak panik?
2: Yang pertama itu kan tadi kita ngomongin nih bencana-bencana yang kecil-kecil, banjir, tapi kan berdampak besar, banjir, kemudian longsor dan lain-lain. Tapi misalnya nih kita suatu ketika kan gempa kan bisa di mana-mana karena kita itu merupakan negara yang memiliki lempeng yang aktif nih, gempa bumi misalnya. Wah kok tiba-tiba gempa bumi? Sebagai anak muda itu kalau kita ada gempa bumi kan seringnya buka HP dulu. Pertama kan buka HP dulu, ada apa-apa HP dulu yang gitu ya. Nah sebagai anak muda tuh kita tuh pertama tuh yang paling penting tuh menyelamatkan diri kita nih. Jadi kan dua HP atau apa, tapi kita tuh harus juga antisipasi. Nah antisipasinya tuh buat apa? Sebelum bencana terjadi nih Kak, jadi kita tuh harus yang namanya tahu dulu mitigasi bencana atau sebelum terjadi bencana. Nah kita tuh harus mempunyai tas persediaan, tas per tas, namanya tuh tas siaga bencana. Nah isinya itu barang-barang penting kita, makanan-makanan yang bisa dikonsumsi dengan waktu yang dengan yang tidak perlu masak atau apa. Nah itu kita penting menyiapkan tas siaga bencana dulu itu nih.
0: Dengan

Halo, saya Dedy Bahtiaryawan dari Damkar Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya kalian semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: say.
1: Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Masih sama aku Faris Magriza. Dan tadi udah ada playlist yang aku puterin buat nemenin kamu siang ini. Tapi kalau misalnya playlist kamu pengen diputerin, boleh ya. WhatsApp aja di 081-565-10953, Instagram di @pro2smg. Nah, sekarang aku bakal play playlist yang udah masuk ke aku hari ini.

Pro2, kamu tahu nggak kalau tubuh manusia ternyata bisa bersinar dalam gelap? Fenomena ini bukan fiksi ilmiah, melainkan fakta ilmiah yang disebut bioluminescence alami. Para ilmuwan menemukan bahwa tubuh manusia memancarkan cahaya sangat lemah akibat proses metabolisme di dalam sel. Cahaya ini tidak bisa dilihat oleh mata manusia karena intensitasnya sekitar 1000 kali lebih redup dari batas penglihatan kita. Namun, dengan bantuan kamera super sensitif, pancaran lembut itu dapat direkam. Biasanya, cahaya ini muncul paling kuat pada siang hari, terutama di wajah, leher, dan tangan, bagian tubuh dengan aktivitas metabolik tinggi. Menariknya, intensitas cahaya tubuh juga bisa berubah tergantung kondisi fisik dan tingkat stres seseorang. Semakin sehat tubuh kita, semakin stabil pula pancaran cahaya alaminya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tubuh manusia bukan hanya hidup, tapi juga bersinar dalam arti sesungguhnya.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist. Kamu masih di Pro 2 Hitlist.
1: Halo, aku Eka dari Sekaran. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: teman Produma. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Produa Semarang. Produa. Biar nggak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Teman Pro 2, kamu sekarang lagi ada di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Faris Magriza. Buruan kasih tahu playlist yang pengen kamu dengerin buat sekarang ini. Cara gampang banget, kirim voice note kamu dan juga list lagunya ke WhatsApp di 081-565-10953 atau juga bisa di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. Aku tunggu playlist kamu.

0: Kali ini aku gak mau ngalah, biar dia tahu rasa. Kamu dukung aku kan, Bu?
1: Bu Dewi, mendukung kamu untuk terus marah-marah itu sama saja dengan ngasih racun.
0: Maksudnya?
1: Seperti dalam renungan Waisak, Bu, kita harus mampu melepas amarah. Mengalah bukan berarti kalah, tapi menang melawan ego sendiri.
0: Tapi, Bu,
1: kalau kamu balas pakai emosi, konflik gak akan selesai. Yuk, belajar memaafkan dan bicarakan baik-baik dengan hati yang ikhlas.
0: Benar juga ya.
1: Kalau kita tanam ketenangan, kita juga yang bakal panen kedamaian. Karena kedamaian itu mulainya dari diri kita sendiri.

0: Playlist. Halo, aku Inas. Dari sekarang, siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Relentless masih nemenin kamu siang ini, teman Pro 2. Kalau misalnya nih butuh lagu yang diputerin, nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi pengen banyak, langsung aja deh, sikat langsung aja. WhatsAppin di 081-565-10953, Instagram di @pro2smg. Kasih tahu aku playlist lagu kamu, apa aja yang pengen diputerin, sama voice note-in suara kamu, biar bisa kita puterin ya. Jangan lupa cuma di Pro 2 Hitlist. Sekarang ada playlist yang bakal aku puterin siang ini.

Rasul itu bersifat bodoh atau jahlun dalam menyampaikan ayat Al-Quran dan kemudian menjelaskannya dalam puluhan ribu hadis memerlukan kebijaksanaan dan kecerdasan yang luar biasa. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam harus bisa menjelaskan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaumnya dengan bijaksana sehingga mereka mau memeluk Islam. Sifat fatonah yang berarti bijaksana dari Nabi Muhammad ini juga harus bisa kita teladani. Saat itu Nabi juga diharuskan untuk bisa berdebat dengan orang-orang kafir dengan cara yang baik. Apalagi Rasulullah mampu mengatur umatnya sehingga berjaya mentransformasikan bangsa Arab jahiliyah yang pada dasarnya bodoh, kasar, bengis, berpecah belah, serta senantiasa berperang antara suku menjadi satu bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan. Itu semua memerlukan kebijaksanaan yang luar biasa.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Fitri, kamu kemana aja sih kemarin? Aku WhatsApp gak dibales-bales. Kamu lagi sakit apa gimana sih kok langsung gitu?
3: Ini nih San, aku tuh lagi galau. Waktu itu aku tuh pesen tas dari si Rani. Terus udah aku transfer tuh uangnya. Janjinya tuh mau dikirimin minggu lalu. Tapi sampai sekarang tuh belum dikirim-kirim juga, San. Sebel deh aku. Aku curiga kalau dia sebenarnya.
2: Jangan negatif thinking gitu, Fit. Kamu udah coba hubungin dia lagi belum? Kali aja kan ada masalah pengiriman barang. Terus udah bener belum kamu kasih alamatnya? Jangan-jangan kamu salah kasih alamatnya.
3: Udah aku hubungin, San, tapi tuh gak bisa. Dan gak mungkin kalau alamatnya salah. Bener kok, udah aku lengkapin lagi. Bentar-bentar aku cek. Wah, pantesan. Ternyata aku salah ngasih kode pos ke si Rani. Astagfirullah, aku udah berburuk sangka sama dia.
2: Tuh kan.
4: Suudon kepada sesama kaum muslimin tanpa ada alasan atau bukti merupakan perkara yang terlarang. Demikian jelas ayatnya dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari persangkaan, karena sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu merupakan dosa."

95,3 FM Pro 2 RRS teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Ketemu sama aku ya Wela di Santai Siang edisi santai tapi cuan weekend hari ini. Yeay. Oke deh, hari ini nih kita bakal bahas sesuatu yang menyenangkan ya di siang bolong ini ya. Yang ya mendung sih memang, tapi tetap sumuk ya, namanya juga Semarang. Kita bakal bahas gimana sih caranya kamu tuh bisa nambah pundi-pundi uang kamu ya dengan cara yang kekinian banget nih biar viral dan hype tapi tetap konsisten dan pastinya sustainable dong ya. Selain itu, siang ini aku juga bakal kasih kamu lagu-lagu yang pastinya seru banget biar kamu bisa sing along ya di siang ini ya. Di liburan kamu ini yang besok adalah hari terakhir kamu liburan sebelum kamu masuk lagi di hari Senin. Jangan lupa teman Pro 2 buat dengerin terus Pro 2 Semarang di 95,3 FM atau kamu boleh banget nih download RRI Digital di App Store atau Play Store kamu biar kamu bisa dengerin Pro 2 Semarang di mana aja.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Gimana nih makan siangnya tahun pro 2? Udah kenyang belum? Atau kamu belum makan siang nih? Aduh, gak boleh kayak gitu ya. Takutnya kamu asam lambung tahun pro 2. Nyah, sambil nikmatin mendungnya kota Semarang ya siang ini ya. Mending kita ngobrolin sesuatu yang seger deh. Tapi tetap bisa menghasilkan cuan. Sadar gak sih, belakangan ini tuh feed medsos kita tuh lagi penuh banget nih sama foto-foto orang nikahan. Habis itu juga ada wisuda sampai acara anniversary. Nah, di tengah musim perayaan kayak gini tuh ada bisnis yang aku tuh tertarik banget gitu ya. Dan ini adalah salah satu bisnis ekonomi kreatif yang lagi panen banget nih, yaitu bisnis UMKM florist alias toko bunga tahun pro 2. Tapi florist zaman sekarang tuh udah beda ya sama zaman dulu ya. Zaman sekarang itu eranya estetik florist gitu loh, yang super duper kreatif dan estetik parah. Antara earth tone gitu, pakai neon vibes atau hologram. Kira-kira kenapa ya bisnis kayak gini tuh bisa menjanjikan banget, dan kenapa ya Gen Z tuh tertarik banget nih? Nanti aku bakal kasih tahu kamu nih gimana caranya memulai bisnis ini biar kamu juga bisa nih punya financial independence. Tapi aku mau puterin lagu yang bikin aku tuh juga berbunga-bunga banget gitu ya, Bunga Hati Salma Salsabil.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman produk kita masih di obrolan seputar bisnis florist yang kreatif banget ya siang ini ya. Buat kamu nih yang pengen banget ikutan grinding nyari cuan di bisnis ini, tapi itu kepentok sama modal gitu ya, tenang aja deh, karena sekarang tuh florist nggak yang harus merogoh kocek sedalam itu loh teman pro 2. Sekarang udah ramah banget nih buat pemula, apalagi buat Gen Z kayak aku nih yang baru mulai merintis gitu ya, karena bukan pewaris. Guyonan kayak kapan tahu, fresh banget nih kayaknya ya. Nah itu bisa dimulai dari rumah sendiri nih, dari kamar kamu mungkin ya, bisa dijadikan studio teman pro 2. Kamu tuh gak harus sewa ruko mahal gitu loh biar bisnis kamu tuh kelihatan. Strateginya adalah kamu pakai sistem PO. Dan pertama itu kamu PO-nya itu bukanya pas di momen-momen tertentu aja. Kayak misalnya sekarang kan lagi musim wedding ya, bisa. Terus habis itu kalau misalnya nanti banyak wisuda-wisuda juga, nah itu. Terus habis itu mungkin special occasion, kayak kalau misalnya seminggu sekali atau seminggu dua kali kamu buka, siapa tahu ada yang lagi anniversary, ada yang ulang tahun, ada yang sakit, oh jadi kayak tiap hari ya. Nah, selain buka tangan nih, kamu juga bisa banget nih, kamu mengembangkan produk kamu ke flower box gitu atau hampers wisuda. Kan senang banget ya, mahasiswa yang barusan lulus tuh gak dikasih bunga doang, tapi juga barang-barang yang dikemas secara estetik. Memanglah kuncinya itu di bagian wrappingnya itu, tahun pro 2. Nah, nanti aku juga bakal kasih tahu kamu gimana sih caranya kamu milih supplier bunga atau supplier yang lain gitu ya, biar kamu gak boncos. Jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, santai tapi cuan.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

Ngomongin soal UMKM florist tadi ya, jujur sekarang tuh jenisnya banyak banget dan makin kreatif teman Pro 2. Nggak cuma bunga seger aja nih sekarang, ada juga yang trennya gitu dry flower tuh namanya, jadi bunga kering atau artificial flower yang awetnya tuh bertahun-tahun, nggak cuma dari kain atau plastik aja, tapi juga dari bahan-bahan daur ulang gitu, tapi tetap bersih dan wangi ya. Kreativitasnya tuh di mana? Ada cara wrapping dan pembungkusannya gitu, teman Pro 2. Anak muda sekarang tuh nyarinya buket yang warnanya tuh earth tone, pastel, atau dikombinasi ini sama kain goni biar kelihatan makin cakep dan instagramable pastinya pas difoto ya. Ditambah lagi sekarang tuh ada value lebih nih kalau kamu bisa ngasih ucapan custom pakai tulisan tangan atau ilustrasi doodle yang minimalis. Jadi yang beli tuh gak cuma beli bunganya aja, tapi juga beli estetika sama kesan personalnya. Aduh, makin emosional ya si bunga ini ya. Udah bunganya tuh punya arti tersendiri, sekaligus ini dikasih bumbu-bumbu kayak kartu ucapan yang makin personal. Beuh, makin emosional deh, makin terenyuh gitu yang terima ya teman Pro 2 ya. Manfaatin deh media sosialnya kamu ya buat pajang portofolio buket buatan kamu nih. Kuncinya adalah di foto produk ya. Foto aja nih buket kamu pakai natural light, terus dikasih latar belakang yang clean aja biar bunganya tuh makin pop up.

0: I'm a fireball.
1: Tahukah kamu teman perdua, Hari Tanpa Tembakau Sedunia atau World No Tobacco Day diperingati setiap tanggal 31 Mei sebagai inisiatif global yang diinisiasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia sejak tahun 1987. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya konsumsi tembakau dan mendorong kebijakan efektif dalam mengurangi penggunaan produk tembakau di seluruh dunia. Pada tahun 2025, tema yang ditetapkan oleh WHO adalah Unmasking the Ethyl Exposing Industry Tactics on Tobacco and Nicotine Products, atau mengungkap daya tarik membongkar taktik industri tembakau dan nikotin. Tema ini bertujuan untuk mengungkap strategi yang digunakan oleh industri tembakau dan nikotin dalam memasarkan produk mereka, terutama kepada generasi muda. Taktik tersebut mencakup penggunaan desain kemasan yang menarik, promosi melalui media sosial, serta penyamaran produk tembakau dalam bentuk yang tampak aman atau modis.

Tata Umroh 2, kita balik lagi ya sama ngomongin florist nih. Buat kamu yang pengen banget eksekusi bisnis ini, tipsnya adalah kamu harus cari supplier bunga yang terpercaya, baik yang lokal maupun interlokal, biar kamu selalu dapat bunga yang segar dan berkualitas ya pastinya ya. Dan yang paling penting nih Tata Umroh 2, selalu jaga komunikasi yang baik sama customer, karena bisnis bunga itu kan tentang perasaan dan momen ya. Jadi siapa sih yang gak pengen tiap ada momen apa gitu ya, mau baik momen yang bahagia maupun kurang bahagia, kamu jadi pilihan nih. Langsung dicari nih sosial media kamu atau kontak kamu gitu. Semoga obrolan singkat kita kali ini bisa ngasih inspirasi kamu ya, buat kamu nih teman produk yang pengen banget bangun bisnis sendiri gitu. Tapi jangan kemana-mana, karena aku masih bareng kamu di santai siang hari ini.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus
0: melonjak. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

95,3 FM Pro 2 RR Semarang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, selamat jam 1 lebih 11 ya sekarang ya. Selamat menjalani weekend nih yang cukup mendung ini ya. Cocok nih buat kamu yang kemarin udah capek mungkin jadi panitia kurban, terus udah bagi-bagiin daging ke semua ya, ke masyarakat yang ada di sekitar kamu ya. Cocok banget nih buat kamu istirahat, buat me-time mungkin ya. Cocok juga nih kamu misalnya bikin bakmi rebus pakai potongan cabai rawit gitu, sambil dengerin aku siaran di Pro 2 Semarang. Kemarin sih udah mendung sih ya, dari siang gitu sampai sore, tapi gak jadi hujan. Semoga hari ini juga sorenya gak jadi hujan ya, biar kamu tuh bisa nongrong nih bareng sama circle kamu. Soalnya kalau besok, buat aku sih Minggu adalah prolognya Senin ya. Jadi kayaknya aku akan menghemat energi aku untuk hari Seninnya aku bekerja lagi gitu. Semoga sama ya. Dan aku masih punya banyak banget nih lagu-lagu yang seru-seru banget dan bisa menemani kamu di siang ini ya.

0: brown eyes.
1: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
2: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
1: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam setengah 5 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
3: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
4: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya.

Temrodo hari Sabtu ini tuh atlet Indonesia di ajang Singapore Open 2026 udah memasuki babak semifinal yang krusial banget ya. Wakil terbaik kita nih habis-habisan banget di sana nih di Singapore Stadium buat mengamankan tiket menuju babak final. Di sektor ganda putra ada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri nih yang bakal menghadapi ujian berat banget sore ini ya. Mereka dijadwalkan ngelawan ganda putra asal Tiongkok yaitu Liang Weikeng dan Wang Chang. Wah, kita tahu ya kalau Tiongkok tuh tentang perbulu tangkisan ini sangat keren banget, sangat ambisius banget ya dari dulu banget nih, dari aku SD kayaknya aku udah notice ini nih. Fajar dan Fikri melangkah ke semifinal karena sebelumnya udah sukses banget nih menang dari Malaysia dari pasangan Gong Shefei dan Nur Izzuddin nih lewat rubber game yang super sengit banget ya, tipis banget nih 21-18, 10-21 dan 21-14 skornya. Ngelihat pertandingan besar kayak gini, Fikri tuh cerita kalau mereka tuh udah jauh lebih semangat, lebih fokus dan lebih siap buat menerapkan strategi terbaik mereka ya buat melawan Tiongkok ini. Aduh, udah pastinya mereka sambil ngejaga stamina nih biar mereka tetap prima di lapangan tahun berdua. Wah, kita doain aja semoga si Fajar Alfian dan Muhammad Syobil Fikri bisa segera apa ya menang gitu ya buat mengambil ambisi-ambisinya mereka buat memenuhi achievement-nya mereka ini.

Pertama Orkes, perkenalkan saya Tri BSIS, pendiri dan sesepuh Poster Semarang Tim yang lebih dikenal dengan Tenek, mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

Buat kamu nih yang suka banget sama Barca, pasti udah tahu kalau Barca mengkonfirmasi penanda tangan penyerang sayap anda Newcastle United nih, dan juga salah satu timnas Inggris ya, yaitu Anthony Gordon. Nilai transfernya Barca ini tuh adalah 80 juta euro atau sekitar 69 juta pound sterling. Dan ini tuh berdurasi selama 5 tahun ke depan ya. Gak usah dirupiahin karena kamu tahu kita sedang sulit ya. Aduh, sepanjang musim 2025-2026 ini menjadi alasan kuatnya Barca ya buat mentransfer Anthony Gordon. Nah, Anthony Gordon ini sempat luar biasa banget nih tampil di panggung Eropa selama ini gitu, dengan 10 gol dan 2 asis di ajang UEFA Champions League ya. Meskipun penampilannya di Premier League itu memang sedikit kalem tuh, dengan catatan 6 gol aja. Tapi ternyata yang buat menarik adalah kepindahan ini mimpinya Anthony Gordon. Ini tuh blak-blakan banget memang. Gordon menceritakan ya bahwa dia itu sudah mengidolakan Barca dari usia 30 tahun dan udah bertekad penuh nih buat segera memperdalam bahasa Spanyol biar bisa gabung sama Barca. Wah, ini sih kayaknya kamu punya ya kesempatan buat jadi timnas Indonesia gitu, buat membanggakan Indonesia ke depannya, Tom Pro 2.

0: 103,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya
0: Jawa.
1: Hai hai teman Pro 2, kamu nanya kita jawab, ada lagi buat kamu. Mungkin ada kita kok ceria banget sih nih orang-orang.
0: Pasti ya. Ini pada penasaran kan? Wah, jangan-jangan ini curhatan aku yang dibacain, yang coba dikasih solusi gitu kan. Makanya
1: iya, happy.
0: Happy
1: dong. Semoga teman Pro 2 yang satu ini ya terjawab keluh kesahnya setelah kita bacain permasalahannya. Permasalahannya apa nih?
2: Ada Dimas di Sampangan. Kak, aku mau tanya soal asmara nih. Kenapa ya zaman sekarang tuh susah banget cari hubungan yang serius? Kebanyakan cuman situationship atau HTS-an doang. Begitu aku minta kejelasan, dianya malah ghosting. Apa emang standar pacaran anak muda zaman sekarang itu emang gak butuh komitmen ya? Aku tuh capek jadi korban ghosting terus.
1: Dimas!
0: Loh, dia tau, Dim.
1: Dimas tuh kan lanang ya?
0: Ya malah aku ya seneng. Iya tau, Dim. Lo ya rapopo malah aku golek sing ngono kuwi ya.
1: Kok gitu sih?
0: Loh, ini kan dia dihadapkan pada situasi yang ketemu cewek, ceweknya enggak mau diseriusin, enggak mau ada komitmen. Ya malah beneran. Kamu kan enggak ada tanggung jawab penuh. Berarti gitu loh dari sisi cowok nih ya, ngobrol iya. Antar cowok nih ya Dim ya. Ya malah seneng ku dunia piye to Dim, kok kayak malah golek sing ribet-ribet.
1: Iya. Aduh. Dimas biasanya yang minta diseriusin tuh cewek ya. Ini kok cowok gitu. Berarti permasalahannya mungkin ada di kamu gitu. Mungkin kamunya kayak masih ragu-ragu, terus ceweknya juga jadi makin ragu.
0: Ya ra iso cunya lagi lanang yang nopo punya lagi lanang.
1: Ya bener dong, cowok kan harusnya action gitu. Kalau misalnya serius ditembak kayak jadian gitu.
0: Ya, masa gak mau ceweknya dulu. Ceweknya enggak mau ditembak, enggak mau ada status, makanya dia curhat, bingung ini.
1: Oh, ceweknya enggak mau ada status. Ya udah cari cewek lain yang mau.
0: Nah,
1: tapi mungkin dilihat dulu dari Dimasnya ini. Dimas, dilihat dulu dari sisi penampilan kamu. Kamu udah oke belum nih? Udah penampilannya rapi, good looking gitu. Mungkin pertimbangan ceweknya adalah penampilan. Terus yang kedua adalah pekerjaan. Kalau misalnya kamu pekerjaannya lagi gak oke, mungkin cewek juga males kali ya.
0: Ya banyak faktor sebenarnya.
1: Realistis gitu soalnya ya. Kan
0: ya, bener-bener. Mungkin kamu ketemunya sama cewek-cewek yang memang realistis tadi ya. Kata Devi Dim. Tapi gak apa-apa, kamu jangan sedih. Wes toh, nikmati sih. Gak ada masalah. Kamu kok gak usah ngeribet. Kan kena tanggung jawab. Kutu ngapeli. Kutu nunggu beli sepatu. Kutu ngulang tahun nih. Kenapa?
1: Ngulang tahun nih.
0: Loh gitu loh. Maksudnya kamu ya udah. Kalau ternyata kamu sekarang problem hidupnya kayak gitu, ya udah dinikmatin dulu sampai nanti kamunya punya bekal, punya modal dan ketemu sama cewek yang memang dia mau untuk serius.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jadi sekarang kuncinya ada di kamu. Kamu tuh harus mengupgrade diri kamu dulu, Dim. Nanti kalau misalnya kamu udah mengupgrade diri, kamu good looking gitu kan, berpenampilan menarik, terus kamu jadi pengusaha papan atas, pengusaha jalan tol gitu kan. Itu
0: banget ya.
1: Itu pasti siapapun mau enggak pakai HTS gitu.
0: Ya udah Dimas, tenang, semangat ya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan dan udah enjoy dulu sama tipikal-tipikal cewek yang kamu temui sekarang ini. Yang dia gak mau serius itu tadi.
1: Betul.
0: Gak apa-apa, enjoy dulu
1: sekarang. Enjoy dulu. Atau pilihannya udah mending kamu sendiri dulu aja. Itu tadi, upgrade diri kamu biar kamu tuh bisa dapet yang beneran serius. Seperti itu.
0: Gitu ya Dimas ya.
1: Okay.
0: Semangat Dimas.
3: Yuk, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @Pro 2 SMG.

Tempro 2 Santai Siang kali ini cukup sampai sini aja ya. Tapi tenang, masih ada Sore Ceria bareng aku, Wella. Setelah ini kamu bakal dengerin Indonesia Top 20. Yuk kita nanti langsung aja dengerin update-nya. Setelah yang satu ini ya lagunya.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia bermula pada tahun 1987 saat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mulai menaruh perhatian serius pada pandemi tembakau. Pernahkah kamu membayangkan betapa berharganya satu tarikan nafas yang bersih? Setiap tanggal 31 Mei, dunia mengajak kita untuk berhenti sejenak. Hari Tanpa Tembakau Sedunia adalah momentum untuk menyayangi diri sendiri, keluarga, dan bumi yang kita tinggali dari bahaya asap yang mematikan. Bukan sekadar tentang mematikan puntung, ini tentang memilih hidup yang lebih panjang, lebih sehat, dan lebih bermakna bagi orang-orang tercinta. Selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Mari ciptakan lingkungan tanpa asap, karena

0: Indonesia Top 20. Persaingan 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, halo, selamat siang teman Pro 2. Semoga di hari Sabtu siang ini kamu lagi happy, menikmatin yang lagi libur, ataupun yang lagi kerja, atau yang lagi nyantai, bebas. Soalnya siang ini sampai 2 jam nanti dari jam pertama dan Reza jadi teman kamu untuk ngasih tahu kamu 20 lagu Indonesia terbaik versinya Pro 2 FM di Indonesia Top 20. Kira-kira lagunya apa aja dan ada lagu favorit kamu yang masuk, maybe? Tungguin. Sebelum aku mulai Indonesia Top 20, kita akan flashback dulu dengan 3 besar Indonesia Top 20 edisi minggu lalu. Minggu lalu di nomor 3 ada Farel Hilal dengan Keliling.

0: teman berdua keluar dari Indonesia Top 20 lagu miliknya Fanny Sugi dan juga Herua dengan Jogja Lantai 2. Baiklah, kita mulai untuk Indonesia Top 20 minggu ini di nomor 20. Sudah ada Nabila Takia, Cegil. Lagu ini sudah bertahan selama 17 minggu dan turun dari nomor 18.
1: Nomor 20.

0: barusan yang kamu dengerin di nomor 19 yang turun dari nomor 16 ada It Kitab dengan Rutinitas. Lagu ini sudah bertahan selama 10 minggu. Naik lagi ke nomor 18-nya ada kolaborasi antara Bilal Indrajaya bersama dengan Maudy Ayunda, India Kau.
1: Nomor 18.

0: Nomor 17 minggu ini ada pendatang baru datangnya dari kolaborasi yang keren banget antara Dipa Barus bersama dengan Hindia, ini dia Nafas. Dipa Barus ini merilis kolaborasi bersama dengan Hindia yang lewat press release-nya nih Dipa Barus bilang kalau lagu ini sebenarnya adalah refleksi mendalam tentang pentingnya jeda. Jadi di tengah dunia yang jalannya cepet banget, kadang tuh kamu lupa buat sekedar ambil nafas. Dan Hindia juga ngebocorin kalau proses penulisan liriknya bener-bener organik. Ini adalah lagu buat kamu yang ngerasa capek sama rutinitas dan ngerasa dikejar-kejar waktu dan butuh pengingat kalau it's okay to slow down, take a deep breath, serta hidup ini maraton bukan sprint.
1: Nomor 17.

0: Sudah bertahan selama 20 minggu dan turun dari nomor 11 ada Lugia dengan memikat di nomor 16. Naik lagi ada Divki Halif bersama dengan Prince Amandagi, Seandainya, yang turun dari nomor 10.
1: Nomor 5.

0: Sayang banget ya, minggu lalu berada di nomor 9, sekarang ada di nomor 14. Ada Yofi Widianto bersama dengan Kim dan juga Neida dengan Kini. Nomor 13-nya, nah, kamu pernah gak sih ada di satu titik di mana kamu harus tersenyum paling lebar, padahal di dalam hati rasanya paling hancur sehancur-hancurnya. Terus kamu juga berusaha kelihatan baik-baik aja di depan orang yang kamu sayang demi menjaga perasaan dia. Nah, kalau kamu berada di fase ini, well, kamu nggak sendirian karena Lyodra ngerilis lagu yang bakal langsung menusuk ke lubuk hati terdalam. Ini dia, Pura-Pura. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang memilih untuk berpura-pura bahagia dan tegar melihat orang yang dicintainya bersama dengan orang lain. Ini adalah sebuah bentuk kedewasaan cinta yang menyakitkan, di mana kebahagiaan orang lain ditaruh di atas kebahagiaan diri sendiri. And this is Lyodra, Pura-Pura.
1: Nomor 13.

Nadia dengan Kita Buat Menyenangkan turun dari nomor 8 dan ini dia di nomor 12 minggu ini. Kemudian di nomor 11 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan yang berhasil naik dari nomor 17 minggu lalu.

0: Pro 20 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

lagi ke sesi kedua di Indonesia Top 20. Nah, lagu ini tuh ibarat dengerin dongeng sebelum tidur tentang takdir. Jadi dengerin lagu ini, kita tuh diajak buat ngelihat hubungan antar manusia dari sudut pandang yang lebih luas. Tentang bagaimana bulan dan bintang sebagai saksinya dan garis menyilang adalah takdir yang mempertemukan dua jiwa. Jadi cocok banget buat yang nemenin kamu lagi nyari ketenangan di tengah riuhnya dunia atau sekedar pengen bernostalgia. Ini dia proyek musik Wijaya 80 bersama dengan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Naik lagi ke nomor 9 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu Beda, yang turun dari nomor 7.

0: Rizia bersama dengan Klub Dangdut Racun dengan Skip Dulu. Barusan kamu dengerin di nomor 8, naik dari nomor 14 minggu lalu. Kemudian di nomor 7-nya ada Enau dan Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Nomor 7.

0: Yap, spesialis lagu-lagu patah hati dan overthinking kita semua, Bernadia, kembali dengan lagunya Rabun Jauh. Seperti biasa, Bernadia tuh bakal berhasil nemu analogi sehari-hari buat yang gambarin betapa bodohnya kita kalau lagi jatuh cinta. Rabun Jauh adalah sebuah sindiran manis buat diri sendiri tentang gimana kita seringkali terlalu fokus ngejar seseorang yang gak bisa digapai, sampai nutup mata dari orang yang ada di sekitar kita yang sebenarnya jauh lebih menghargai kehadiran kita. Tinggalin Bernadia dengan Rabun Jauh di nomor 6, nomor 5-nya Mahalini untuk yang bersamanya.
1: Nomor 5.

0: Juara selama 5 minggu berturut-turut ada NPD dengan Sempurnanya Aku turun ke nomor 4 minggu ini. Naik lagi di nomor 3, Dea Indrawari 1000 kali.
1: Nomor

0: dia, nomor 2 di Indonesia Top Toy ini ada Dia dan Indah Kus dengan Malu-Malu masih bertahan di minggu yang ke-6 di Indonesia Top Toy ini. Tinggal satu space lagi kau bakal tahu juara Indonesia Top Toy ini minggu ini. Tapi sebelumnya kita akan recap dulu nomor 20 sampai nomor 2. 20 Nabila Takia Cegil, 19 Sid Gita Rutinitas, 18 Bilal Indrajaya Maudi Ayunda Kau, 17 Tiba Barus Hindia Nafas, 16 Lugia Memikat, 15 Divki Halif Prinsa Mandagi Seandainya, 14 Yofi Widianto Kim Neida Kini, 13 Leodra Pura-Pura, 12 Bernadia Kita Buat Penyenangkan, 11 Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, 10 Wijaya 80 Sal Priadi Bulan Bintang Garis Penyilang, 9 Ivan 17 Jangan Paksa Rindu Beda, 8 Miki Zia dan Klub Dangdut Racun Skip Dulu, 7 Enau dan Ari Lesmana Sesi Potret, 6 Bernadia Rabu Jauh, nomor 5 Mahalini Untuk Yang Bersamanya, nomor 4 NPD Sempurnanya Aku, nomor 3 Gia Indrawari Seribu Kali, nomor 2-nya Dia dan Indah Kus Malu-Malu. Ini dia, untuk minggu ini teman berdua juara di Indonesia Top Toy ini ada Farel Hilal dengan Keliling. Lagu Keliling ini sebenarnya bercerita tentang kesederhanaan cinta. Kadang kita gak butuh kencan yang mewah atau makan di tempat yang mahal untuk bikin momen berdua lebih spesial. Jadi kamu bisa cukup duduk bersanding di samping orang tersayang, muterin sudut-sudut kota sambil ngobrolin hal-hal yang gak penting dari balik kemudi. And this is Farel Hilal. Keliling.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: Oke, teman perlu juara minggu ini di Indonesia Top 20 Farel Hilal dengan Keliling. Buat kamu, terima kasih ya udah dengerin, udah request lagu Indonesia favorit kamu di Prode FM. Terima kasih juga untuk seluruh label company Indonesia atas materi serta supportnya. Reza pamit dari Indonesia Top 20 minggu ini dan selalu dukung musik Indonesia. Bye bye.
1: Terima kasih udah dengerin Indonesia Top 20. Sampai jumpa minggu depan.

0: Selama Pro2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wela Rana, di Info Pro2. Ketua Bidang Adat Istiadat MAA Kota Lok Sumawe Tengku Adnan Yahya memaparkan tradisi meugang masyarakat Aceh menjelang Idul Adha. Meugang adalah bentuk kepedulian pemerintah kerajaan dengan menyalurkan daging kepada masyarakat. Tengku Adnan menerangkan, meugang kini menjadi simbol kemapanan finansial terutama bagi laki-laki dalam keluarga Aceh menjelang Lebaran besar. Tradisi meugang di Aceh dinilai bukan hanya sekedar budaya turun-temurun menjelang Ramadan maupun Hari Besar Islam, tetapi juga memiliki makna sosial dan nilai kepedulian yang kuat di tengah masyarakat. Info Pro2. Kebun Binatang Gembira Loka akan menggelar pameran edukasi satwa selama sepekan ini di Mall The Park Semarang. Pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas interaktif bersama satwa, mulai dari foto booth aves dan kapibara, feeding dan foto ceko dan aviari, hingga feeding kambing serta kura-kura dan koi, yang memberikan pengalaman lebih dekat dengan satwa secara aman dan edukatif. Pameran bertajuk Pesona Gembira Loka di The Park Mall Semarang dilaksanakan pada 12-21 Juni 2026. Info Pro2. Info terakhir teman Pro dari Info Pro2 sore ini. Timnas Indonesia U19 mengumumkan skuad untuk menghadapi Piala AFF U19 2026 di Sumatera Utara. Turnamen kelompok usia tingkat Asia Tenggara tersebut akan berlangsung mulai dari 1 sampai 14 Juni 2026 mendatang. Pengumuman skuad disampaikan melalui akun resmi media sosial Instagram Timnas Indonesia Jumat 29 Mei 2026 kemarin. Pelatih kepala Nova Arianto memanggil total 23 pemain untuk memperkuat skuad Garuda Muda.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2 FM.
0: Teman Pro2, yuk lanjut gabung sama Pro2 Semarang untuk dengerin Indonesia Top International Top 20. Yuk langsung dengerin International Top 20.

International Top 20. 20 lagu internasional terbaik minggu ini di Produa FM. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Baiklah, sejam berikutnya masih bareng sama Reza. Dan kali ini kamu bakal dengerin 20 lagu internasional terfavorit di Pro 2 FM. Ini dia, International Top 20. Gak sabar, siapa aja nih lagu-lagu internasional yang berhasil bikin kamu happy sepanjang seminggu ini? Tungguin aja. Cuman kita akan flashback dulu dengan 3 besar internasional Top 20 minggu lalu. Nomor 3 minggu lalu ada

Minggu ini lagu miliknya Longshot dengan Never Let You Go keluar dari International Top 20. Baiklah, kita mulai. Untuk nomor 20 ada Death and Terms dengan Rain Dance. Lagu ini sudah bertahan selama 19 minggu dan masih tetap bertahan di posisi yang sama seperti minggu lalu.

Teman perdua di nomor 17 minggu ini ada pendatang baru, datangnya dari sebuah lagu theme song untuk Piala Dunia 2026. Ini dia Shakira dan ngajak salah satu raksasa Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Ini dia Dai Dai. Ini benar-benar perpaduan yang jenius banget. Jadi kamu bakal dengerin gimana goyangan ritme Afro Fusion ketemu sama sensualitas vokal dan vibe Latin khas Shakira. Emang nih lagu ini dirancang buat merayakan kebebasan, energi positif, dan ekspresi diri lewat tarian. Jadi buat kamu yang lagi ngerjain tugas lah, lagi di balik kemudi lah, alias nyopir, atau lagi butuh mood booster, lagu ini dijamin bakal langsung nge-recharge energi kamu 100%. Plus, ini dia theme song Piala Dunia juga. Shakira, Burna Boy, Dai Dai.

dia, di nomor 14 minggu ini ada Bad Enough yang sempat juga jadi juara selama 2 minggu from Madison Beer yang turun dari nomor 12 minggu lalu. Next ada Flow dengan Lekit. Ini adalah grup vokal asal Inggris yang harmonisasinya bikin merinding banget. Jadi Lekit ini berbicara tentang transparansi, rasa percaya diri, dan keberanian untuk nunjukin perasaan yang sebenarnya tanpa ada yang disembunyiin. Lagu ini yang pas banget buat kamu yang diputer kalau lagi mau jalan atau sekedar pengen ngerasa jadi orang paling keren di

Roll. Lagu miliknya Bruno Mars ada di nomor 12, turun dari nomor 5 minggu lalu. Next ada Pink Panthers bersama dengan Zara Larsson. This is Test Side.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Radia International Top 20. 20 lagu internasional terbaik minggu ini di Prodo FM.

Sesi kedua di International Top 20 di nomor 10 ada Alex Warren dengan Fever Dream. Sesuai judulnya, Fever Dream atau demam panggung ini adalah mimpi buruk. Jadi emang bentuk pengakuan kalau cinta terlalu besar itu kadang sepaket sama rasa takut yang besar juga. Takut kalau kebahagiaan yang kita punya sekarang itu cuma mimpi fana yang bisa hilang kapan aja. Ya udah tinggalin Alex Warren dengan Fever Dream. Di nomor 9 ada Hearts to Hearts dengan Ruth. Number 9.

aja ya, produser melodic techno genius di balik visual konser Afterlife ini berkolaborasi dengan global icon yang gak pernah gagal mendominasi panggung dunia, Lisa. Ini dia Bad Angel. Lagu ini mengeksplorasi sisi alter ego yang berani, bebas, dan penuh percaya diri. Tinggalin Anima dan juga Lisa dengan Bad Angel. Di nomor 5 ada Olivia Rodrigo, Drop Dead, yang naik dari nomor 15.

dia Nona dengan Rollerblade yang berhasil naik dari 6 di minggu yang kelima. Emang nih lagu lagi rame warawiri juga ya. Next ada Tame Impala bersama dengan Jenny dengan Dracula. Saya bangga jadi juara minggu lalu yang sudah bertahan selama 6 minggu turun ke nomor 3.

Yes, ini dia. Siapa lagi kalau bukan sang raja funk modern kita, Bruno Mars. Setelah sukses dengan lagu-lagu yang bikin kita kecanduan, ya, ini dia lagu Fab Dansa klasik yang super seger banget. Ini dia Cha Cha Cha. Jadi lewat lagu ini Bruno Mars itu pengen ngajak kamu untuk lepasin dulu semua beban pikiran. Gak peduli kamu jago dansa atau enggak, yang penting asikin aja dulu badannya, nikmatin tiap ketukan musiknya, dan biarkan energi positifnya nular ke hari-hari kamu. Ini dia Bruno Mars, Cha Cha Cha. Baiklah, tinggal satu space lagi kau bakal tahu juara baru di International Chart di minggu ini. Cuman kita akan recap dulu ya, nomor 20 sampai nomor 2. 20 Dev Anthems dengan Rand Dance, 19 Atis dengan Adrenaline, 18 Harry Styles dengan Aperture, 17 Shakira dan Bruno Boy dengan Dai Dai, 16 Blackpink Go, 15 Nona Work, 14 Madison Beer Bad Enough, 13 Flow Like It, 12 Bruno Mars dengan Reciroc, 11 Pink Panthers Zara Larsson Stateside, 10 Alex Warren dengan Fever Dream, 9 Hearts to Hearts dengan Root, 8 Lady Gaga Doce dengan Runway, 7 BTS Swim, 6 Anima dan Lisa Bad Angel, 5 Olivia Rodrigo Drop Dead, 4 Nona Rollerblade, 3 Tame Impala dan Jenny Dracula, nomor 2 Bruno Mars Cha Cha Cha. Ini dia untuk juara minggu ini di International Chart ini, datangnya dari Sienna Sparrow dengan The Visitor. Lagu ini menceritakan tentang pergulatan batin saat kamu tuh sadar kalau kamu cuma jadi tempat persinggahan sementara buat yang kamu sayang. Sebuah pengingat kalau patah hati paling sunyi adalah saat kamu harus bersiap kehilangan seseorang bahkan sejak dia baru aja datang. Number 1.

Itu dia juara minggu ini, Sienna Sparrow dengan The Visitor. Dan selamat juga buat kamu yang dukung, udah request lagu favorit kamu di International Top 20 dan juga sering request di Purda FM. Terima kasih juga untuk seluruh lembaga company atas materi serta supportnya. Reza pamit dari International Top 20, kita mulai lagi minggu depan. And see ya, have a nice weekend. Terima kasih sudah dengerin International Top 20. See ya next week. Purda FM.

5,3 FM Pro 2 Erisman, teman terbaik kamu. Hai hai hai, masih ada Wela ya nemenin kamu di hari Sabtu sore ini, teman Pro 2. Wah, hari ini cukup mendung ya ternyata ya, dari siang tadi sampai sekarang nih sore-sore ini. Jadi gak tahu nih, sebenarnya suaranya mulai di jam 2 tadi atau barusan gitu. Secara ini masih jam 4 ya, harusnya kalau kayak gini tuh kayak sekitar jam 5 atau setengah 6 gitu ya. Anyway, teman Pro 2, Piala Dunia tuh di depan mata banget ya. Udah makin panas belum nih obrolan kamu sama teman-teman kamu nih? Ngobrolin tentang Piala Dunia itu makin seru ya makin kesini ya. Pokoknya antusiasme orang-orang makin banyak nih, makin gede juga gitu ya. Kali ini bakal dibahas sama Jeffrey dan Faris ya, seperti biasa di Gila Bola ya teman Pro 2. Grup E nih bakal jadi pembahasan mereka nih. Ada Jerman, Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador. Wah, keren sih. Daripada tebak-tebakan sendiri nih, kamu harus dengerin Gila Bola di Pro 2 Semarang ya. Pokoknya dipantengin terus nih sampai jam 5 nanti. Pokoknya bikin sore kamu hari ini makin dar-dedor ya. Jadi ada bahan buat kamu ngobrol nih sama teman kamu nanti.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Ya teman produk, kita udah mau langsung ke gila bola aja nih, karena emang udah seru ya. Gila bola tuh bikin aku jadi apa ya, semangat gitu dengerin updatean Piala Dunia nih. Apalagi ini ada grup E yang bakal didebatin nih sama Jeffrey, sama Faris, dan satu temennya mereka nanti yang bakalan ikut gabung. Wah, siapa ya? Penasaran apakah Gigi lagi? Apakah giginya juga mengajak temannya lagi? Kita gak pernah tahu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk

pertandingan nampak dari sisi kiri menyerang mencoba memberikan pendapat lengkap dengan sejarah dan emosi yang melap-lap karena sesadanya bermodalkan hal pertandingan langsung dia dengan ribuan data-data dengan algoritma maut sang mesin yang siap menaik ke pendapat-pendapat manusia mencoba merisalkan balik apa yang terjadi.

0: Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Balik lagi, ada aku Jeffrey Araska.
1: Ada Faris Magriza.
0: Terus ada siapa nih, kenalin diri dulu dong. Ya, ini malah tidur lagi nih. Baru mulai udah tidur, Faris.
1: Baru juga mulai.
0: Gigi, kenalin diri dulu dong.
2: Halo teman Pro 2, aku Gigi, penyiar magang yang siap nemenin kalian di Pro 2 FM RRI Semarang. Jadi, siapa nih yang mau lanjutin debatnya? Biar tambah seru nih diskusinya.
0: Nah, lanjut lagi nih bareng aku Jeffrey, ada Faris, ada Gigi. Pastinya, ya, di mana lagi kalau bukan di Gila Bola,
1: Man versus Machine. Ini Gigi tuh gak punya kata-kata lain gitu ya?
0: Aku takutnya ini di awal aja dia udah mulai ngantuk-ngantuk ya.
1: Aduh.
0: Takutnya di pertengahan jalan gitu ganti pemain lagi kayak kemarin-kemarin.
1: Jangankan mau nonton Piala Dunia yang katanya dari tengah malam sampai subuh.
0: Aduh, ya. Ini masih sore loh padahal. Ya. Oke, ini langsung aja mungkin di Piala Dunia 2026 nanti ada grup E yang bakal kita bahas di episode ini nih. Kemarin kan A, B, C, D udah nih ya. Ini di grup E ada, sebentar aku lihat dulu tabelnya ada siapa aja. Ada Jerman.
1: Yes.
0: Ada Ekuador.
1: Yes.
0: Ada Gading Martin.
1: Pantai Gading.
0: Ada Pantai Gading. Sama ini ada sirup kesukaan aku, sirup Curaçao.
1: Ini merek apa-apa sih?
2: Widi, sirup istimewa rasa tuh
0: Curaçao.
2: Bikin suasana debat makin seger pastinya.
1: Iya seger, dia seger.
2: Siapa jagoanmu di grup E?
0: Itu kan, ya, dia aja tahu kalau Curaçao itu
1: seger,
0: rasa sirup. Jadi jujur aja kalau tim di Piala Dunia ini Curaçao aku kurang paham, lebih paham sirup malah. Langsung aja kali ya.
2: Bisa aja. Tapi tahu gak sih, Curaçao itu beneran ada di grup E Piala Dunia 2020.
1: Iya beneran ada, makanya kita bahas.
2: Tentang sirup, kita gigi tetap bisa bahas peluang mereka loh.
0: Iya aku tahu kan, aku cuma bercanda. Kamu tuh selalu nganggap serius omongan aku. Langsung aja nih kali ya. Jadi intinya di Piala Dunia nanti dari grup E, Gigi, menurut kamu siapa nih paling dijagoin di antara 4 tim tadi yang bakal lolos ke babak knockout? Satu aja dari kamu.
2: Kalau disuruh milih satu, aku pegang Jerman deh. Mereka punya sejarah bagus dan mental juara. Jadi tetap jadi unggulan buat lolos dari grup E ini.
0: Ya, template sih ini ya.
1: Template
0: pasti, soalnya ya emang nama besar Jerman gak bisa dipungkirin lagi. Tapi kenapa nih, apa kelebihan dari Jerman yang menurut kamu tuh gak dipunyain sama tim-tim lain di grup E ini, Gigi?
2: Yang bikin Jerman unggul dibandingkan tim lain di grup itu tuh pengalaman mereka yang melimpah di turnamen besar. Mereka juga punya disiplin taktis yang kuat dan mentalitas baja yang seringkali bikin perbedaan di saat-saat kritis. Sesuatu yang mungkin belum dimiliki tim lain seperti Curaçao atau Pantai Gading pada level yang sama.
0: Ya, dibandinginnya sama Curaçao, ya jauh lah. Curaçao ini masih pertama kali, ini kedua kalinya kali ya.
1: Pertama.
0: Dibandingin sama Curaçao ya jelas beda. Ini tipikal Gigi, ini tipikal fans yang liatnya sejarah. Kalau menurut kamu gimana nih?
2: Ya nggak salah.
1: Fans museum ya.
0: Nah kalau menurut kamu Faris gimana nih? Kalau dari Gigi katanya kan Jerman. Kamu setuju nggak nih?
1: Oke, kalau kita lihat ya Jerman jelas satu favorit bener katanya Gigi karena pengalamannya panjang. Mereka ikut Piala Dunia tuh berarti ini keikut sertaan mereka ke 21 kalinya.
0: Dibandingin sama
1: Curaçao, jelas 4 kali juara dunia. Terakhir kali 2014 juara di Piala Dunia di Brazil ya. Cuma kalau ini sebenarnya jujur, kalau aku tetap akan memfavoritkan Jerman ya, whatever it takes ya. Walaupun Gigi udah nyebut duluan ya, tapi kayaknya kan salah satu jagoannya pasti di grup ini adalah Jerman. Cuma yang aku persoalkan adalah di daftar pemainnya nih. Jujur. Kenapa? Nih, kenapa? Jujur. Kalau ngeliatin daftar pemain
0: agak aneh
1: ini,
0: kayaknya ya.
1: Jujur janggal. Karena kalau ngeliatin, ini sebenarnya mostly yang dipanggil sama Julian Nagelsmann ini adalah pemain-pemain yang emang selama setahun dua tahun terakhir itu jadi andalannya dia gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ya kalau di back jelas ada Rudiger.
0: Ada Rudiger.
1: Ada David Raum, ada Schlotterbeck, ada Nathaniel Brown, ada Malik Thiaw. Ini kan andalannya dia. Salah satu pemain yang cukup banyak dimain sama dia. Di tengah jelas Joshua Kimmich, ada Musiala, ada Wirtz, ada Pascal Gross juga dipanggil. Ada Alexander Pavlovic yang masih muda banget. Angelo Stiller juga masih dipanggil walaupun apa namanya?
0: Udah berumur.
1: Bukan udah berumur, tapi secara menitnya di musim lalu
0: masih sedikit ya.
1: Soalnya enggak terlalu banyak mainnya tuh. Terus
2: menarik
1: di lini depan.
2: Sekali.
1: Bentar, sabar.
2: Seperti Manuel Neuer yang kembali dari pensiun.
1: Ini enggak bisa diundang dulu ke sini.
0: Mau aku matiin aja.
1: Enggak sopan gitu, kita belum selesai ngomong tuh dia udah nimpalin bulan gitu.
2: Tidak masalah. Terima kasih sudah mau lagi kan. Semoga harimu menyenangkan.
1: Lokan.
0: Iya, dia malah ngambek. Tapi lanjutin dulu aja
1: di depan Laris. Ada Nick Wultemat yang jelas di salah satu yang juga cukup banyak dikasih main di Nagelsmann ini, di eranya Nagelsmann. Ada Kai Havertz yang baru bikin Arsenal juara Liga Inggris.
0: Enggak, dia juga sih.
1: Iya, tapi kan juga ada andilnya dia. Kipernya tuh loh, Jujur Lee.
0: Bukan Neuer ya?
1: Iya, kan udah ada Oliver Bowman yang emang selama waktu belakangan ini kan dia jadi andalan ya di eranya Nagelsmann. Di kiper ketiganya ada Alexander Nubel. Ini aki-aki masih dipanggil. Manuel Neuer masih dipanggil. Padahal kan dia kan pensiun kan sebenarnya kan. Waktu itu kan sempat pensiun. Terus gak tahu kenapa akhirnya di lobby sama Nagelsmann akhirnya mau buat main lagi. Pertanyaanku, bapak tua, apa yang kau cari bapak tua?
0: Mungkin ya.
1: Karena udah pernah juara kan ya.
0: Nyari mental juaranya mungkin.
1: Yeah, okay.
0: Tapi emang Musiala emang main ya nih. Kan kemarin katanya masih cedera nih dan disaranin sama Oliver Kahn buat gak main di Piala Dunia nanti demi masa depannya lagi. Ini emang udah dipanggil pasti.
1: Dipanggil udah masuk kan, karena Jerman kan udah termasuk yang udah ngumumin skuadnya ya buat ke Piala Dunia. Jadi ya kemungkinan akan main, tapi itu sebenarnya kalau aku lihat ini skuadnya rata. Sebenarnya kalau Jerman tuh lihatin dari belakang sampai ke depannya rata. Kipernya aja yang, karena Jerman ini kebetulan kiper bagusnya lebih banyak. Tadi ada Nubel, terus juga tadi ada Bowman yang emang belakangnya jadi kiper intinya. Masih ada di situ Noah Atobolu. Itu kan bagus tuh. Jonas Rubiknya wakilnya dia di Munich juga bagus. Finn Dahmen juga bagus. Kok masih dipanggil ini orang satu? Boknya gantian gitu loh. Kayaknya was juara dunia loh. Main loh ngapa loh. Ya. Tapi mungkin alasan objektifnya itu tadi.
0: Iya benar.
1: Nyari abang-abangan. Alasan yang sama kenapa Henderson masih dipanggil.
0: Kan belum tentu juga dimainin jadi kiper utama.
1: Iya, siapa tahu jadi kiper keempat ya.
0: Ke-10.
2: Tapi menurut kamu Gigi, perspektif yang kalian bawakan tentang kedalaman skuad Jerman dan pemilihan pemainnya, khususnya kembalinya Manuel Neuer. Kehadiran pemain senior memang bisa memberikan ketenangan dan stabilitas di ruang ganti, meskipun di sisi lain menimbulkan pertanyaan tentang regenerasi.
0: Nah, kalau menurut kamu dari banyaknya pemain nanti tuh dari Jerman, siapa nih yang bakal jadi pembeda di Jerman, Gigi?
2: Kalau kamu tanya siapa yang bakal jadi pembeda, Jamal Musiala bisa jadi kunci utama loh. Kreativitas, dribbling, dan kemampuan mencetak golnya bisa sangat berbahaya saat menghadapi pertahanan lawan.
0: Tapi kan ini lagi cedera nih ya, kamu masih pede sama Jamal Musiala atau gimana nih, Gigi?
2: Aku tetap optimis kok. Cederanya Musiala kayaknya cuma sementara. Begitu dia fit lagi, kualitasnya bakal langsung kelihatan dan jadi ancaman.
0: Padahal patah kaki ya. Kalau menurut kamu gimana nih?
1: Ya sebenarnya kalau disaranin ya benar katanya Oliver kan mending jangan ikut ya. Cuma kayaknya emang peluangnya dia untuk masuk skuadnya ya jelas, karena dia dipanggil sama Nagelsmann ya artinya emang Nagelsmann percaya kalau dia bisa fit pada waktunya, dia bisa main. Dan sebenarnya kalau ngeliatin penampilannya Musiala juga lumayan juga sebenarnya kalau di klub di beberapa waktu terakhir selama ini buat Bayern juga ya, walaupun nggak terlalu banyak main hitungannya ya, karena 15 kali main kurang lebih ya di musim ini di Bundesliga, tapi mungkin akan tetap jadi andalan. Dan ingat, Jerman ini kan rata skuadnya benar-benar yang bisa dibilang dari depan sampai belakang ini cukup lumayan rata. Kalau di belakang jelas andalannya Rudiger sama Jonathan Tah. Jelas itu akan jadi andalannya. Kemudian kalau di tengah, selain Musiala di situ masih ada Florian Wirtz. Walaupun di Liverpool juga
0: nggak oke-oke
1: banget, tapi kalau di Jerman masih akan jadi andalan. Masih ada juga Kimmich, Goretzka juga masih ada. Terus nama-nama yang muda kayak Nemeka, terus juga Stiller, Pavlovic, ini juga bisa jadi andalan. Di depan masih ada, ya kayak Havertz mau nggak mau harus kita bilang andalan juga kalau di Jerman, karena emang yang formnya cukup oke.
0: Ya, siapa tahu lagi hokinya Arsenal kebawa ke Jerman kali ya.
1: Ya siapa tahu, masih ada Wultemat tadi aku bilang, terus juga masih ada Bayer juga di Dortmund yang yang bisa jadi andalan juga. Jadi sebenarnya skuadnya cukup lumayan rata kalau kita lihat Jerman ini.
0: Komplit banget malahan.
1: Komplit
0: ya, ya.
1: Bahkan di kipernya ya Neuer dengan pengalamannya, kemudian juga Bowman dengan emang dia dikasih tahu sama Nagelsmann kalau dia akan jadi pilihan kedua, tapi bukan nggak mungkin, kita nggak tahu nanti akan ada keajaiban apa, siapa tuh dikasih main.
0: Nah itu. Nah kalau menurut kamu Gigi, ini Jerman di antara tiga tim lainnya ini bakal nyaman gak nih lolos ke knockout nanti?
2: Jelas bakal nyaman dong. Dengan skuad yang solid kayak gitu, meskipun tim lain juga punya potensi, Jerman tetap di atas kertas lebih unggul. Apalagi dengan kedalaman skuad yang merata. Tapi ya, bola itu bundar. Kita tetap harus waspada sama kejutan dari tim manapun.
0: Template lagi.
1: Bola itu bundar.
0: Kayak besok aku bola itu kotak lah ya.
1: Kepelopo, Pak.
0: Tapi kalau menurut kamu Faris, ini di antara Ekuador, Pantai Gading sama Curaçao, ini mana nih yang bisa ngejegal Jerman di grup E nanti?
1: Kalau yang bisa ngejegal, kalau menurut aku sebenarnya justru Pantai Gading.
0: Pantai Gading.
1: Iya.
0: Ini kan. Siapa ya Gading Martin ini?
1: Iya, udah dari tadi bercandanya itu mulu, Pak. Mohon maaf, Pak.
0: Air juga gitu ya.
1: Dari tadi Opar juga begitu diulang-ulang mulu, Pak. Mohon maaf, Pak.
2: Sejarah kuat dengan pemain-pemain berbakat yang bermain di Liga Top Eropa. Kecepatan dan kekuatan fisik mereka bisa jadi ancaman serius, terutama saat melakukan serangan balik cepat.
0: Setuju?
1: Setuju sih. Ya, karena emang pemainnya Pantai Gading, mungkin nanti kita bahas lebih lanjut ya di sini ya, tapi pemainnya lebih banyak oke, formnya secara penampilan di klubnya juga oke, terus juga kecepatannya juga lumayan. Kayaknya kalau dibandingin sama 3 tim lainnya, kayaknya Pantai Gading yang bisa berpotensi ngeganggu Jerman sih.
0: Bakal nyaman gak nih kira-kira Jerman di grup E nanti?
1: Tapi kayaknya sih Jerman akan lebih gampang sih.
0: Lebih
1: ini
0: nyaman.
1: Grup yang gampang buat Jerman.
0: Sangat bersih kah?
1: Bisa jadi. Kalau lawan Curaçao sama Ekuador sih yakin menang sih 3 poin. Tapi kalau lawan Pantai Gading bisa 3 poin, bisa 1 poin.
0: Gitu. Minimal 7 poin lah ya di grup E ini nanti.
1: Minimal
0: ya.
1: 7 poin buat Jerman.
0: Oke, nanti kita lihat aja di Piala Dunia nanti gimana Jerman di grup E bakal nyaman atau bakalan ada drama nih sampai kayak di Qatar kalau salah sampai di pertandingan terakhir.
1: Ya, ya. Asal enggak tiba-tiba aja kalah kayak waktu lawan Korea Selatan ya.
0: Nah, itu dia jangan dibahas.
1: Mengapa harus Sintayong?
0: Jangan itu lagi lah, aku juga masih kangen sama STY nih. Oke, kita lanjut lagi, abis ini aku bakal tanyain pilihannya Faris mana, kayaknya udah ketahuan ya.
1: Yes.
0: Jangan kemana-mana, tetap di Gila Bola Man versus Machine.

0: Lanjut lagi di Gila Bola Man versus Machine. Tadi udah dengerin tim favoritnya Gigi. Ini ada Jerman dengan segudang pemainnya yang oke-oke banget, komplit banget. Dan ini waktunya aku tanya ke Faris nih, mana nih tim pilihan kamu? Ah, gak usah jawab.
1: Gak usah dijawab.
0: Pasti dong. Kamu pilih sirup kan?
1: Ah, aku rasa dong. Gak. Sebenarnya kalau aku bilang untuk episode kali ini aku setuju sama Gigi sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi Jerman. Tapi ada satu tim yang secara kekuatannya ini gak boleh diremehin karena berpotensi jadi giant killer juga di sini. Okay. Pantai Gading ya, gak pakai Martin. Udah, gak usah ditambahin.
0: Okay.
1: Gak usah ditambahin.
2: Nah, pilihan yang menarik dan realistis. Pantai Gading memang punya potensi untuk jadi batu sandungan buat tim besar manapun. Dengan skuad yang dihuni pemain berpengalaman di Liga Top Eropa, mereka bisa memberikan kejutan saat melawan Jerman atau tim unggulan lainnya.
0: Bener gitu?
1: Diam kamu ya.
0: Yes. Apa alasannya?
1: Kalau ngeliatin skuadnya Pantai Gading di Piala Dunia kali ini kan mereka udah announce juga nih skuadnya 26 pemain yang dibawa. Ini banyak banget nama-nama yang lagi bagus banget sama klubnya. Yang pemain ini juga secara potensi juga cukup oke. Contoh di kiper ada Alban Lafon. Ini dia ini naturalisasi bro. Dulunya itu orang Prancis, sekarang dia jadi orang Pantai Gading. Dia. Terus di belakang ini mantap nih belakangnya. Ada Odilon Kosono dari Atalanta. Ada Wilfried Singo ya.
0: Okay.
1: Dari Malang. Bukan. Ini Wilfried Singo mainnya Galatasaray. Ada Evan Dika yang bisa dibilang juga ngebantu Roma.
0: Evan finish. Dika siapanya Ardika Pramudia?
1: Waduh, itu Ardika. Bukan. Dikanya pakai D-H-I-K-A bukan D-I-C-K-A ya. Apalagi kalau hanya dihilangin, jangan. Evan Dika tuh jadi salah satu andalannya AS Roma.
2: Bahkan mereka berhasil finish
1: di peringkat, apa namanya, di peringkat besarnya Serie A. Terus juga ada Usman Diomande, itu masih muda, 22 tahun dari Sporting. Di tengah, Frank Cassie, jelas. Okay. Itu jadi andalan. Ada juga Seko Fofana, ini juga bagus, sempat setim sama Ronaldo kalau nggak salah waktu itu. Terus Jean-Michel Seri, walaupun dia 34 tahun, tapi masih jadi andalan juga. Di depan, ini nih. Ini depannya
0: ada pemain andalan nih.
1: Mantap ini ya. Ada Amad Diallo.
0: Okay.
1: Ada Amad Diallo di MU ya, walaupun gak ini ya, masih belum ketemu formnya yang oke, tapi
0: terbaiknya ya.
1: Kalau di Pantai Gading lumayan lah, capsnya dia udah 18 caps, udah lumayan. Nah selain itu juga masih ada Simon Adingra. Adingra itu sekarang dipinjemin ke Monaco, tapi dia bagus-bagus juga tuh. Adingra tuh bagus. Evan Guesan itu main di Crystal Palace sekarang, lumayan oke. Terus ada Elie Wahi itu main di Nice, juga salah satu andalannya Nice juga. Ada yang baru masuk juga, Angga Yewan Boni, itu baru dinaturalisasi jadi orang Pantai Gading. Sama ini nih, yang lagi jadi rebutan banyak tim di mana-mana.
0: Nah,
1: ya.
0: Siapa tuh?
1: Bahkan ada satu tim yang cukup cerdas, yang katanya tuh ditawarin 100, tapi mereka mau bayarnya 120. Itu tim milik teman kita di satu divisi.
0: Turah-turah duitnya.
1: Itu inisialnya Galih. Dari Cahyo. Itu adalah Yan Diomande di RB Leipzig yang katanya lagi di Liverpool juga nih, salah satunya nih Yan Diomande nih.
0: Itu dengar-dengar keturunan Padang juga ya.
1: Kok bisa?
0: Ondemande.
1: Bukan. Beda itu. Tapi dengan apa ya, kalau aku bilang salah satu keunggulannya adalah selain emang banyak pemain yang main di Eropa, juga potensinya juga lumayan juga ya. Karena pemain-pemain yang tadi aku sebutin, terutama di lini depan ini ya, itu lini depannya mereka, lini depannya Pantai Gading nih, for your information nih, yang di bawah, yang di atas 25 tahun itu cuma Nicolas Pepe.
0: Termahal.
1: Termahal. Aib Emery itu. Aibnya Good Evening.
0: Tapi dari sebanyak itu pemain nih yang lagi naik daun juga di musim ini, kira-kira pemain kunci siapa nanti yang jadi pembeda?
1: Kalau aku Pantai bilang pemain kuncinya di apa namanya di Pantai Gading ini adalah ada banyak sebenarnya, tapi salah satunya mungkin kalau aku bilang Yan Diomande bisa jadi andalan. Tapi kalau misalnya Yan Diomande mungkin gak jadi pilihan utama, mungkin bisa geser ke Amad Diallo bisa juga sebenarnya, ataupun mungkin juga di lini tengah masih ada Frank Cassie, 29 tahun main di Al Ahli di Arab Saudi. Ini kan kaptennya mereka, jadi jelas akan jadi motor serangan buat permainannya Pantai Gading.
0: Jadi ini kayaknya mainnya main cepat gitu ya.
1: Kemungkinan karena ya emang wingernya bagus-bagus ya. Kita tahu kalau karena kita fans MU ya, kita tahu sama dia lo kayak gimana mainnya deh. Ya terus cepet, juga
0: individualnya juga keren lah ya.
1: Terus juga kalau yang lain-lainnya juga Adingra itu juga salah satu winger yang juga cukup oke. Guesan juga kalau seingat aku juga mainnya di apa namanya di gelandang serang juga, jadi pergerakan juga cepat ya. Why not sih, kayaknya ini bisa jadi salah satu yang menyulitkan tim-tim atas sih.
0: Gimana nih? Gigi Kamu setuju gak nih sama pendapatnya Faris tentang Pantai Gading? Dia bakal ya yang bisa nemenin Jerman di grup E nanti ke babak knockout.
2: Setuju banget. Pantai Gading emang bisa jadi kuda hitam yang nakutin di grup E ini. Kedalaman skuad mereka sama kecepatan pemainnya beneran bisa bikin tim lain kewalahan. Kira-kira siapa nih yang bakal nemenin Jerman lolos selain Pantai Gading?
0: Aku kaget tiba-tiba suaranya Gigi ini jadi cempreng banget ya. Ternyata kamu cempreng juga ya Gigi ya.
1: Dia bisa ketenggorokan apa gimana ya? Padahal batu kan kita ya. Kenapa dia sakit tenggorokan ya jadinya?
0: Nah ini kalau dari kamu nih Faris, kalau menurut kamu ini Pantai Gading ini kan tadi Jerman
1: pantai.
0: Iya, Pantai Gading kan tadi Jerman ini udah di kita yakin banget Jerman bakal nyaman banget lolos ke knockout.
1: Yes.
0: Kalau Pantai Gading gimana nih, bakal senyaman Jerman juga kah di posisi kedua atau nanti bakal ada dua tim lainnya yang bakal gangguin?
1: Kalau aku bilang ke ngeliatin di grup E ini sebenarnya ya emang ini akan cukup mudah untuk Jerman, paling mudah Jerman, paling kedua paling mudah itu ya Pantai Gading, karena kalau ngeliatin secara apa namanya skuadnya so far ya, karena kan yang udah announce tim kan baru 3 nih, Ecuador belum ngeluarin nih sampai detik ini belum nih. Tapi kita bisa nebak-nebak nih pemainnya kira-kira siapa aja yang bakal masuk. Tapi kayaknya kalau di compare ya kekuatannya emang nomor 2 ya Pantai Gading sebenarnya, karena emang dari segi penampilannya juga cukup oke, pemain-pemainnya juga cukup lumayan bagus juga, dan kalau ngeliatin di pertandingan-pertandingan terakhirnya mereka juga di tahun ini mereka cuma kalah sekali itu lawan Mesir, okay. Tapi itu di AFCON, Piala Afrika. Sayangnya mereka di Piala Afrika mentok di quarter final sayangnya.
0: Iya sih.
1: Jadi ya sebenarnya
0: masih bisa nyaman lah ya.
1: Masih bisa, dan harapannya adalah mereka bisa ngelewatin group stage, karena pencapaian terbaik mereka tuh group stage. Sialnya tuh pencapaian terbaik mereka tuh group stage gitu loh.
0: Ini kesempatan yang mungkin bagus ya, soalnya dia emang di favorit yang kedua. Jadi siapa tahu bisa lolos ke knockout walaupun 32 besar dulu ya.
1: Iya benar.
0: Enggak 16 besar langsung.
1: Yang penting kan masih bisa ngelewatin knockout kan.
0: Iya benar. Nah, kamu setuju enggak nih Gigi kalau Pantai Gading bakal nyaman di posisi kedua atau ada tim lain yang bisa jegal mungkin dari Curaçao atau Ekuador yang bakal jegal Pantai Gading, gimana nih?
2: Aku setuju sih kalau Pantai Gading punya peluang besar buat jadi runner up. Mereka punya skuad yang solid dan pengalaman yang bisa bikin tim lain ketar-ketir. Ekuador atau Curaçao mungkin bisa aja kasih kejutan. Tapi kalau dilihat dari performa sekarang, Pantai Gading masih lebih diunggulkan untuk amankan posisi kedua di grup itu.
1: Okay. Nah, argumennya gitu dua, kalau nggak bola itu bundar, solid! Nah, itu gitu mulu tuh dia.
0: Nah, kamu ini seberapa yakin dengan nyaman ini Pantai Gading bakal lolos?
1: 6 poin lah.
0: 6 poin. Berarti tadi tetap sapu bersih lah ya si Jerman ya.
1: 6 poin atau mungkin yang bisa agak sedikit mengganggu ya, kalau harus dikeluarin satu tim yang bisa ngeganggu ya Ekuador mungkin.
0: Waduh.
1: Ya itu bisa agak imbang sih, tapi menurut aku at least dapat 4-7 poin udah lumayan lah mereka.
0: Oke, kalau gitu langsung aja mungkin kita lihat nanti di Piala Dunia 2026 bakal gimana Pantai Gading. Apakah bakal berganti jadi Pantai Marina?
1: Waduh, Pantai Tirang.
0: Ya kalau gak bisa berbicara banyak, mending jadi Pantai Marina aja ya.
1: Sebenarnya lah Pantai Maron ya.
0: Marina Kulon. Marina Kulon. Kita lihat Pantai Gading gimana di Piala Dunia nanti, bakal lolos nyaman di runner up atau gimana, atau bakal kegeser anak lainnya. Jadi habis ini kita bakal bahas dua lagi ya.
1: Yes.
0: Jadi jangan kemana-mana teman-teman, dua tetap di Gila Bola Man versus Machine.

0: lanjut lagi di Gila Bola Teman Bro 2, Man versus Machine. Tadi udah bahas Jerman yang paling difavoritin di puncak klasemennya grup E. Nah, terus ada juga Pantai Gading di runner up yang diprediksi juga nyaman, sama-sama nyamannya. Tapi ini ada dua tim lagi yang kayaknya nggak lengkap kalau nggak dibahas. Tapi kalau nggak dibahas juga nggak apa-apa ya.
1: Aduh, jangan gitu dong. Andil dong. Tolong.
0: Ini ada Ecuador sama Sirup Curaçao. Kalau menurut kamu, Faris, ini mana nih yang bakal berpeluang buat ngejegal dua tim tadi di babak grup stage ini?
1: Pakai ditanya. Yakin Anda? Kamu yakin pakai nanya ini tuh? Aduh.
2: Menarik sekali persaingan yang semakin sengit.
1: Ecuador. Kenapa Ecuador? Karena Ecuador ini juga punya beberapa pemain yang okay sebenarnya ya. Ada Pervis Estupinan, main di AC Milan ya, walaupun Milannya nggak masuk Liga Champion.
0: Jangan gitu.
1: Aku mendukung kamu kebetulan.
0: Yang penting kan Inter Milan satu lagi kan masuk. Sama-sama satu kota.
1: Inter. Ada Moses Caicedo yang bisa dibilang jadi andalan Chelsea ya, walaupun Chelsea ya begitu. Udah dibantuin loh, Chelsea udah kita bantuin loh.
0: Siapa tahu dari klub juara dunia jadi bisa juga jadi tim juara dunia nih. Ecuador-nya ketularan.
1: Kayak agak kejauhan dia
0: mimpinya. Aku cocokologi aja.
1: Ada Candy Pass juga masih muda 19 tahun pernah diambil Chelsea juga kan ya. Terus juga apa namanya di depan ada Enner Valencia, terus juga ada Nelson Angulo. Masih jangan lupakan juga yang apa namanya yang cedera-cedera tapi mudah-mudahan kayaknya bisa dipanggil. Ada Piero Hincapié yang berhasil membawa Arsenal menjadi juara Liga Inggris. Gak rame ya?
0: Iya.
2: Luar biasa sekali.
1: Ada Hendra Andika.
0: Oh iya. Dia happy banget itu kemarin pas City kalah itu.
1: Kemarin dia tuh nge-share story itu waktu habis angkat piala. Kita apa yang ngomongin dia sih? Kita malah ngomongin
2: dia. Balik lagi ke Ecuador. Pengetahuan kalian tentang kekuatan dan pemain Ecuador.
0: Oke, ini aku tanya ke Gigi aja kali ya. Ini Gigi udah gak sabar mau dijawab apa. Ini kalau dari Ecuador sama Curaçao, mana yang paling kamu prediksi bisa ngejegal Jerman sama Pantai Gading, Gigi?
2: Kayaknya sih Ecuador yang punya potensi lebih besar buat jadi batu sandungan serius di grup ini dibandingin sama Curaçao. Ecuador punya pemain yang berpengalaman di Liga Top Eropa seperti Pervis Estupinan dan Moises Caicedo yang bisa bikin perbedaan di lapangan. Meskipun Curaçao juga punya semangat, kualitas dan kedalaman skuad Ecuador lebih diunggulkan saat menghadapi tim-tim kuat. Menurutmu siapa pemain Ecuador yang paling berbahaya bagi lawan?
0: Tapi kenapa sih ini kalian berdua itu kayak nggak ada yang milih Curaçao gitu?
1: Tapi
0: ada salah apa sih?
1: Gini.
0: Apa karena pernah dilatih sama Clifford atau gimana? Atau kenapa?
1: Ya, tapi gini ya. Sebenarnya Curaçao ini tuh lucunya adalah gini. Aku lupa ada satu wartawan atau mana dari luar dari Belanda kalau nggak salah, ada yang bilang gini. Ini dengan Piala Dunia diperbanyak timnya. Tim-tim kayak Curaçao ini lolos, itu tuh agak aneh. Bahkan mereka kalau ditandingin lawan Indonesia, pasti menang Indonesia dengan skuad yang sekarang.
0: Iya sih.
1: Bayangin, kita punya back kanan kiri main di Bundesliga sama di Liga Prancis, ditandingin sama...
0: Kita pindah aja kali ya, daripada jadi tetangganya Malaysia, kita jadi tetangganya Curaçao. Siapa tahu lolosnya jadi gampang nih.
1: Kita ini aja di, apa namanya, di Oceania aja lebih gampang. Tapi sebenarnya kalau kita boleh ngomongin soal Curaçao dikit nih, Curaçao ini, ya benar kalau aku bilang tadi adalah, ini sebenarnya mirip-mirip Indonesia. Karena mereka... Kekuatannya mereka mostly ini adalah pemain
0: diaspora,
1: pemain keturunan gitu. Contohnya aja nih ya, ada Tahit Chong itu dulu pernah di MU.
0: Oh, Tahit Chong.
1: Ya, itu apa namanya? Aslinya Belanda. Terus Jurgen Lokadia itu juga dulunya Belanda. Ada juga apa namanya? Richard Libazur itu juga dari mana? Dari Belanda. Bahkan sempat timnas Belanda juga, tapi akhirnya dia pindah jadi warga negara Curaçao atau WNC ya.
0: Berarti emang bener-bener hampir sama kayak Indonesia ya, rata-rata dari diaspora Belanda juga gitu.
1: Iya, karena memang ya kita itu sama Curaçao itu miripnya adalah ya karena kita juga pernah
0: sama-sama pernah di
1: dijajah Belanda, jadinya banyak warga keturunan dari sana. Sama satu sebenarnya tuh kita tuh hampir punya pemain yang main di Piala Dunia loh.
0: Siapa
1: tuh? Gervan Castanir. Itu dulu pernah main di Persis Solo sama di Persib Bandung. Tapi sekarang dia cabut ke Liga Malaysia.
0: Oh.
1: enak ya Malaysia ada pemain piala dunia ya. Tapi yang mainnya begitulah.
2: Wajar kalau banyak yang menyoroti partisipasi tim debutan di Piala Dunia saat ini. Ini tentu membuka ruang bagi perdebatan menarik mengenai kekuatan nyata dari tim yang lebih kecil dibandingkan dengan raksasa sepak bola.
3: Oke, ini udah deh, gak usah bahas Ecuador, gak usah bahas Curaçao lagi. Di antara dua tim tadi yang udah difavoritin kalian berdua, ini bakal ada kejutan gak nih di grup E? Siapa yang bakal tahu-tahu gitu ya, kayak apes, kan apes gak ada yang tahu nih ya, terus kejegal, akhirnya tersingkir, ini ada kemungkinan gitu gak nih di grup E?
1: Gigi dulu deh kayaknya.
2: Jelas ada dong, di sepak bola kan bola itu bundar. Jadi potensi kejutan atau tim favorit yang kesandung itu selalu ada. Nggak ada yang pasti, makanya serunya turnamen tuh di situ.
3: Nah, di antara itu, siapa yang bakal kejegal menurut kamu, Gigi?
2: Wah, kalau harus nebak siapa yang bakal kejegal, bisa jadi Jerman yang kurang konsisten, atau Pantai Gading yang mungkin kesulitan hadapi tekanan. Tapi namanya sepak bola, segalanya mungkin terjadi. Siapa
3: bola
2: yang menurut...
3: itu bundar.
1: Itu bundar.
3: Kalau menurut kamu aja, Faris, dia nggak mau ini, dia selalu cari aman. Kalau menurut kamu, siapa yang bakal bisa kejegal dan bikin shock semua penonton Piala Dunia nanti?
1: Kita punya pengalaman Jerman itu berapa kali kesandung ya?
3: Iya.
1: Berapa kali tersandung, termasuk yang paling memorable ya 2018 waktu mereka kalah sama Korea Selatan. Jadi emang harus hati-hati, jangan sampai overconfidence. Emang mereka unggulan pakai banget di grup A ini. Cuma jangan sampai itu jadi bikin mereka overconfidence, akhirnya kalah dengan cara yang aneh gitu. Lawannya mungkin bisa lawan Pantai Gading, bisa lawan Ecuador, itu bisa kalau sampai kalah, kalah malu-maluin sih kalau bisa sampai kejadian.
3: Makanya dan jangan sampai kayak kemarin di Qatar, cuman gak, untung ada Toni Kroos yang sepakan free kicknya tuh keren banget itu tuh.
1: Makanya
3: kalau itu kejadian juga malu-maluin lagi ya kalau di Piala Dunia kali ini ya.
1: Karena mereka dua edisi terakhir mentok di group stage nih. Kalau misalnya tiga kali piring cantik nih.
3: Jadi Jerman masih mungkin buat kejegal lah ya kalau emang nggak konsisten.
1: Yes.
3: Apalagi ini emang ada yang agak aneh nih dari daftar pemain yang dipanggil juga. Ada Neuer.
1: Ada Neuer, ngapain yang dipanggil nih?
3: Siapa tahu kecengklak gara-gara boyoan gitu ya. Terus bola gampang dibiarin masuk.
1: 40 tahun ya nggak kecengklak juga sih.
3: Boyoan.
1: Boyoan lah, kita juga boyoan pak, kadang-kadang pak.
3: Siaran 6 jam boyoan. Nah kalau terakhir nih, prediksi kamu nanti klasemennya gimana? Peringkat 1 sampai 4 siapa aja, Faris?
1: Udah pakai ditanya lagi.
3: Ya udah, ini pasti jawaban kamu sama Gigi pasti sama. Yang bedain coba poinnya deh dari 1 sampai 4.
1: 7-7-4-1.
3: Jadi selisih gol.
1: Iya, silakan selisih gol ya Jerman sih harusnya sih ya.
3: Jerman Pantai Gading
1: 7-7-4. Ya bisa 3-0 bisa, 4-1 bisa, tapi kalau aku sih prefer 3-0 sih kayaknya mungkin.
3: Dijelasin lagi, jangan-jangan kamu harus jelas yang siapa yang 0, apakah Jerman atau Curaçao?
1: Curaçao. Makanya Jerman, Pantai Gading, Ecuador, Curaçao deh. Gigi tanya itu juga pasti kurang lebih kayak gitu juga jawabannya.
3: Kalau Gigi gimana nih, peringkat pertama sampai peringkat keempat di grup E sama poinnya deh bakal dapat berapa-berapa aja?
2: Oke teman Pro 2, kalau menurut aku, Jerman bakal nongkrong di posisi puncak dengan 9 poin. Pantai Gading ekor di posisi kedua dengan 6 poin. Ecuador di posisi ketiga dengan 3 poin. Dan Curaçao harus puas di dasar klasemen.
3: Urut, berarti 9, 6, 3, 0.
1: Iya, aku masih baik loh, aku kasih 7 loh itu.
3: Iya, jadi kalau Gigi menang telak, kalau Faris masih imbang-imbang lah ya, beda gol aja. Soalnya lebih produktifan. Emang kalau dilihat, mungkin Jerman lebih produktif dalam jumlah golnya nanti ya.
1: Asal nggak bottling aja tengah-tengah ya. Awas.
3: Ya udah kita lihat aja siapa yang bakal melaju lagi ke babak knockout dari grup E. Apakah benar Jerman sama Pantai Gading bakal lolos dengan gampang, dengan nyaman di Piala Dunia nanti. Kalau gitu, Jeffrey Araska pamit dulu.
1: Faris Malisa pamit.
3: Gigi mau pamitan dulu nggak?
2: Waktunya aku pamit juga ya teman Pro 2. Jangan lewatkan keseruan Piala Dunia nanti dan terus pantengin Pro 2 FM RRI Semarang. Sampai jumpa.
3: Tuh, udah di-closing sama Gigi ya. Kalau gitu jangan lupa besok masih ada grup F ya.
1: Yoi.
3: Tetap di Gila Bola. Man versus Machine.

Teman Pro 2, pakai helm kamu, kencingin silbat kamu, karena kita bakal berangkat KKN. Komen-komen ngasal. Ya, komen-komen ngasal kita hari ini ada video cover dari Sal Prihadi nih, yang kita denger tadi ya, lagunya barusan banget ya sama Wijaya 80 itu. Nah, siapa sih yang gak tahu penyanyi kondang yang sukses bikin Indonesia nih makin galau karena lagu-lagunya yang relate abis. Kali ini dia cover lagu nih dari Denny Caknan berjudul Negoro Angin. Nah, lagu ini kalau kamu cari di Pro 2 gak ada ya. Adanya di Pro 4. Biasanya pagi-pagi itu kalau kayak gitu. Kalau kata Sal Prihadi itu Japanese pop. Tapi kalau didengar, ini tuh lagu balad yang sukses banget nih bikin galau setanah air. Apalagi yang nyanyi dia gitu, Sal Prihadi. Terus gimana ya tanggapan netizen Indonesia nih tentang covernya Mas Sal ini, yang dari captionnya aja tuh set mas-mas, maksudnya mas-mas yang sedih kali ya. Pokoknya kalau kamu penasaran, pantengin terus KKN komen-komen asal di Pro 2 Semarang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya langsung saja teman produk kita lihat ya, kita sekarang review nih komen-komen dari netizen Indonesia yang wah kacau lucu banget sih. Kalau kata Denny Caknan, wah langsung nih di komen sama yang punya lagu ya, suhu sedang memasak katanya, weh benar. Terus habis itu masih ini dibales sama netizen Indonesia, akunnya Sweetscape. Galonku rung Bu Terno Den, belum dianterin galonnya. Bukan, dia kan penyanyi, bukan pengantar galon, gimana. Habis itu ada juga nih, dari Vania, ada titik-titik di ujung Negoro Angin. Wah, nih aku penasaran nih, ini sebenarnya Negoro Angin ini letaknya di bumi bagian mana gitu, biar aku samperin gitu. Siapa tahu jodoh aku di sana ya, teman Pradua. Siapa tahu jodoh kamu juga ada jawabannya di sana. Jadi kayak ini ya, mencari jodoh ke ujung dunia ya. Habis itu ada juga lagi dari Watermelon Supriyadi, tanda tanya, bukan, salah Priyadi, salah, gitu. Terus habis itu ada lagi nih, dari Sweni, Sal Caknan, pakai ini, sparkle, gitu. Memangnya kalau Denny Caknan sama Sal Priyadi satu, ini kayaknya jadi namanya Sal Caknan. Sama-sama bikin negara atau, apa ya namanya, universe yang galau banget nih. Kita tunggu mungkin mereka akan membuat lagu ya bareng-bareng gitu, yang bikin Indonesia Raya ini sangat galau gitu ya. Karena emang biasanya lagu-lagunya tuh relate banget nih sama kita nih, teman-teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Perkataan yang buruk pun mudah terucap, baik melalui lisan atau melalui jari-jari komentar di media sosial. Saling mencela atau mengolok-olok sesama umat manusia itu sangat dibenci Allah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Maksudnya, janganlah kamu mencela orang lain dan janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk atau fasik sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Ya, hujan lagi. Gimana nih kita pulangnya?
3: Kita nunggu aja deh sampai reda. Kan kita juga gak bawa jas hujan.
2: Duh, males gak sih? Kenapa ya tiap hari hujan? Padahal kan aku tuh pengen cepet-cepet pulang, terus nonton Asiap.
3: Ya elah Sansa, gak panas, gak hujan. Kamu tuh ngeluh terus kerjaannya. Sekali-kali bersyukur kenapa? Lagi pula, nanti kan bisa tuh streaming nonton apa tuh Asiap. Eh, barusan mamaku SMS nih kalau ada pohon tumbang di deket gang sebelum ke arah rumah.
2: Astagfirullah. Untung kita neduh dulu di sini, Fit. Gak bisa ngebayangin aku kalau tadi kita langsung pulang, gimana coba?
4: Allah Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Temro 2 udah dari jam 12 nih aku nemenin kamu ya dari sampai siang ke sore ceria ini. Berarti saatnya aku pamit dulu ya. Besok kita ketemu lagi di sampai siang. Jadi kamu harus nyiapin playlist kamu kalau bisa dari malam ini biar besok jam 10 pagi nih pas Prodo Hitlist kamu bisa langsung request di aku ya. Nah, sore ceria kali ini bakal makin seru ya karena ada Jeffy Araska yang bakal nemenin kamu nih ngelanjutin sore ceria. Jadi jangan kemana-mana ya. Wila cabut dulu, stay healthy and stay happy. Bye bye, happy weekend teman Pro 2.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: Bulan ini.
1: Bulan ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frafarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2, sore cerianya yang bikin sore kamu makin berwarna lagi. Tapi kali ini lanjutnya bareng aku Jeffrey Araska. Aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 nanti. Jadi kita seru-seruan bareng nih di sisa-sisa sore ceria weekend kali ini. Ya udah lanjut lagi aja kali teman Pro 2 ya. Ini ada tanya hati dari Pastor.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Siapa bilang ini sampah cuman akhir-akhirnya ujung-ujungnya tuh cuman di tempat sampah, di tempat pembuangan sampah. Nggak selalu teman Pro 2. Jadi di MTSN Semarang ini sampah justru malah disulap jadi sesuatu yang bermanfaat, bahkan jadi

jadi biogas. Jadi nanti gasnya itu berupa gas metana yang dihasilin bisa dipakai buat kebutuhan dapur asrama dan bantu juga nih ngurangin penggunaan LPG. Dan menurut Kepala MTSN Semarang, Muh Muslimin, program ini bukan cuma soal ngolah sampah, tapi juga buat ngebangun karakter siswa biar lebih peduli lagi sama lingkungan. Bahkan ini mereka juga baru ngeluncurin podcast MTSN Semarang. Ini buat nyebarin semangat-semangat ngejaga lingkungan ke sekolah-sekolah lainnya. Dan ini contoh yang keren banget sih ya. Soalnya kan isu lingkungan sering-seringnya nih cuman berhenti di teori doang. Sementara di sini tuh langsung dipraktekin. Jadi siswa bukan cuman belajar tentang sampah, tapi juga belajar nih gimana cara ngubah masalah jadi solusi yang punya manfaat nyata buat banyak orang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, kamu ngikutin olahraga air di Indonesia nggak sih? Soal ini ada kabar yang keren nih dari olahraga air Indonesia. Atlet selancar Indonesia Dea Natasha ini baru aja bikin sejarah baru setelah sukses banget jadi juara di ajang World Surf League Longboard Qualifying Series atau WSL LQS Hamamatsu Open 2026 yang digelar di Jepang nih. Nah, nggak cuma bawa pulang gelar juaranya, tapi kemenangan ini juga bikin dia itu resmi nempatin peringkat pertama klasemen Longboard Qualifying Series Asia musim 2025-2026. Nah, hasil ini juga sekaligus nganterin dia ini lolos ke WSL World Longboard Tour di 2026-2027, kompetisi paling elit yang diikutin sama peselancar longboard terbaik di dunia. Tuh, keren gak tuh? Yang bikin makin spesial, dia ini jadi atlet putri Indonesia pertama yang berhasil nembus ke jajaran elit longboarder dunia. Ini bahkan dia tercatat sebagai wanita keempat asal Asia yang capai prestasi itu. Nah, pelatih timnas surfing Indonesia Arya Subiakto ini bilang kalau dia itu sebenarnya awalnya itu adalah atlet shortboard sebelum akhirnya itu beralih ke longboard ini. Tapi keputusannya ini ternyata jadi langkah yang tepat banget dan ngebawa dia itu sampai sekarang ke level dunia. Dia sendiri ngaku bersyukur juga atas pencapaian ini dan harapannya berharap dapat dukungan masyarakat Indonesia buat perjalanan berikutnya di World Longboard Tour. Dan ini prestasi dia ini keren banget, soalnya kan emang ngebuktiin kalau atlet Indonesia tuh gak cuman bisa bersaing di cabang olahraga yang populer-populer aja kayak badminton tuh contohnya. Tapi dari atas ombak juga bisa. Merah putih bisa berkibar di panggung dunia juga nih di olahraga air gitu. Ya, semoga ini juga bisa bikin makin banyak lagi anak-anak muda yang tertarik buat kenal dan nekunin olahraga selancar kayak gini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai hai teman Pro 2, kamu nanya kita jawab ada lagi buat kamu. Mungkin ada kita kok ceria banget sih nih orang-orang.
2: Pasti ini pada penasaran kan? Wah, jangan-jangan ini curhatan aku yang dibacain, yang coba dikasih solusi gitu kan? Makanya happy.
1: Happy dong. Semoga teman Pro 2 yang satu ini ya terjawab keluh kesahnya setelah kita bacain permasalahannya. Permasalahannya apa nih?
3: Ada Dimas di Sampangan. Kak, aku mau tanya soal asmara nih. Kenapa ya zaman sekarang tuh susah banget cari hubungan yang serius? Kebanyakan cuman situationship atau HTS-an doang. Begitu aku minta kejelasan, dianya malah ghosting. Apa emang standar pacaran anak muda zaman sekarang itu emang gak butuh komitmen ya? Aku tuh capek jadi korban ghosting terus.
1: Dimas!
2: Loh, dia tau, Dim.
1: Dimas tuh kan lanang ya?
2: Ya malah aku ya seneng. Iya tau, Dim. Loh ya rapopo malah aku gue liat sih ngono kuwi ya.
1: Kok gitu sih?
2: Loh, ini kan dia dihadapkan pada situasi yang ketemu cewek. Ceweknya gak mau diseriusin, gak mau ada komitmen. Ya malah beneran. Kamu kan gak ada tanggung jawab penuh. Berarti gitu loh dari sisi cowok nih ya. Ngobrol iya. Antar cowok nih ya Dim ya. Ya malah seneng kudu nepi ya Dim. Kok malah gue liat sih ribet-ribet.
1: Iya. Aduh. Dimas biasanya yang minta diseriusin tuh cewek ya. Ini kok cowok gitu. Berarti permasalahannya mungkin ada di kamu gitu. Mungkin kamunya kayak masih ragu-ragu. Terus ceweknya juga jadi makin ragu.
2: Ya raiso, cunya lagi lanang ya. Nopo punya lagi lanang.
1: Ya bener dong, cowok kan harusnya action gitu. Kalau misalnya serius, ditembak kayak jadian gitu
2: ya. Masa gak mau ceweknya dulu? Ceweknya gak mau ditembak, gak mau ada status. Makanya dia curhat, bingung ini.
1: Oh ceweknya gak mau ada status. Ya udah cari cewek lain yang mau.
2: Nah
1: tapi mungkin dilihat dulu dari Dimasnya ini. Dimas, dilihat dulu dari sisi penampilan kamu. Kamu udah oke belum nih? Udah penampilannya rapi, good looking gitu. Mungkin pertimbangan ceweknya adalah penampilan. Terus yang kedua adalah pekerjaan. Kalau misalnya kamu pekerjaannya lagi gak oke, mungkin cewek juga males kali ya.
2: Iya banyak faktor sebenarnya.
1: Realistis gitu soalnya kan.
2: Iya benar-benar. Mungkin kamu ketemunya sama cewek-cewek yang memang realistis tadi, yeah. Kata Devi Dim. Tapi nggak apa-apa, kamu jangan sedih. Wes toh nikmati sih. Nggak ada masalah. Kamu kok nggak usah ribet. Kamu kan kena tanggung jawab. Kutu ngapeli. Kutu nunggu beli sepatu. Kutu ngulang tahun nih. Kenapa?
1: Ngulang tahun nih.
2: Lo gitu loh maksudnya kamu. Ya udah. Kalau ternyata kamu sekarang problem hidupnya kayak gitu, ya udah dinikmatin dulu sampai nanti kamunya punya bekal, punya modal dan ketemu sama cewek yang memang dia mau untuk serius.
1: Betul.
2: Komitmen gitu.
1: Jadi sekarang kuncinya ada di kamu. Kamu tuh harus mengupgrade diri kamu dulu, Dim. Nanti kalau misalnya kamu udah mengupgrade diri, kamu good looking gitu kan, berpenampilan menarik, terus kamu jadi pengusaha papan atas, pengusaha jalan tol gitu kan. Itu
2: banget ya.
1: Itu pasti siapapun mau enggak ngepakai HTS gitu.
2: Ya udah Dimas, tenang, semangat ya. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan dan udah enjoy dulu sama tipikal-tipikal cewek yang kamu temui sekarang ini. Yang dia gak mau serius itu tadi. Gak apa-apa, enjoy dulu
1: sekarang. Enjoy dulu. Atau pilihannya udah mending kamu sendiri dulu aja. Itu tadi, upgrade diri kamu biar kamu tuh bisa dapet yang beneran serius. Seperti itu.
2: Gitu ya Dimas ya.
1: Oke.
2: Semangat Dimas.
1: Semangat.
0: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

0: Peluku untuk pelikmu dari Firsa Besari nutup sore ceria kali ini teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, yang tenang aja. Jeffrey Araska masih nemenin kamu di jaga malam nanti. Jadi kita masih seru-seruan bareng sampai jam 12 malam nanti. Ya udah kalau gitu sore cerianya pamit dulu. Lanjut lagi habis ini ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Informasi pertama teman Pro 2, Dana Moneter Internasional, Badan Energi Internasional, dan Bank Dunia memperingatkan resiko terjadinya kekurangan bahan bakar global. Resiko tersebut dapat terjadi apabila lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz tidak segera kembali normal. Melansir dari Gulf News, pada Sabtu 30 Mei 2026, peringatan tersebut disampaikan melalui pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh ketiga lembaga internasional tersebut. Mereka menyoroti berlanjutnya gangguan pasokan energi global akibat konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah. Korban kekerasan terutama kaum perempuan dan anak di Kota Pekalongan kini dapat menyampaikan aduannya secara langsung ke UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan melalui nomor 085700743448. Layanan pengaduan tersebut dibuka 24 jam penuh agar masyarakat, khususnya korban kekerasan, dapat segera memperoleh pendampingan dan perlindungan secara cepat, aman, dan gratis. Kepala UPTD PPA DPM PPA Kota Pekalongan, Tisha Oktaria Dani, mengungkapkan layanan tersebut dihadirkan sebagai bentuk keseriusan pemerintah Kota Pekalongan dalam memastikan korban kekerasan tidak merasa sendirian menghadapi persoalan yang dialami. Dan informasi terakhir teman Pro 2, PBVSI resmi menetapkan 12 pemain untuk timnas voli putri U18 Indonesia dalam persiapan menghadapi Princess Cup dan AFC U18 Girls Championship di Thailand. Pelatih kepala Angga Hasan Mubarok akan memimpin tim ini. Komposisi tim dibagi sesuai posisi dengan Shakira Ayu Tirta Wijaya dan Clarissa Thomas sebagai setter, serta Natania Putri Pasetra sebagai libero. Sektor middle blocker diperkuat Rowina Ulfah, Tachita Asmi, Ibovna Anindya Talita Sahuri, dan Zuri Aida Najera Catalina. Info Pro 2. Teman Pro 2, habis ini kita mau dengerin MLC Weekend yang bakal seru-seruan bareng Santia Afra.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Terus dulu Malam FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, apa kabar kamu hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat, biasa. Kalau udah masuk-masuk bulan-bulan kayak gini tuh bawaannya banyak keluhannya ya kan. Udah udara panas, hati panas. Tapi semoga pikiran kamu gak ikutan panas ya. Aku mau coba ademin deh pikiran dan hati kamu yang mungkin sekarang lagi panas dengan mendengarkan lagu yang menyejukkan teman Pro 2 di Music Live Chat ya. Barengan sama aku Vina Mufiana, dan seperti biasa aku gak akan sendirian karena aku barengan sama salah satu cewek yang bisa dibilang ini datang jauh dari Purwokerto ya. Yes, tapi dia hadir di sini buat ngobrolin seputar single terbarunya yang ditulis sendiri teman Pro 2. Dan kalau katanya sih ini lagu yang dia bilang dia banget teman Pro 2. Kira-kira lagunya siapa? Mari kita sambut, ada Chantia Afra.
1: Halo Kak.
0: Aduh, suaranya lembut banget sih. Tadi kita udah sempet ngobrol di awal teman Pro 2, dan aku di sini kebetulan ramean dan yes, banyak yang sepakat bahwa Afra milik Fuji.
1: Oh ya?
0: Yes.
1: Fuji Arab.
0: Berapa orang yang bilang kayak gitu Afra?
1: Sebenarnya udah agak beberapa orang sih. Kadang kayak di TikTok atau mungkin di Instagram gitu. Kadang yang langsung juga ada yang bilang kayak mirip Fuji gitu ya.
0: Oke. Okay. Semoga rezekinya juga kayak Fuji ya.
1: Amin.
0: Itu yang paling dikencengin ya. Amin ya.
1: Amin banget.
0: Mungkin
1: nih
0: nanti rezekinya bisa hadir ketika single Someday sini langsung meledak ya kan.
1: Amin.
0: Ini single perdananya Afra berarti ya?
1: Iya, single kedua.
0: Single kedua. Yang yes, pertama udah ada.
1: Yang pertama udah ada.
0: Okay.
1: Ini yang kedua kali.
0: Kalau yang kedua kali ini lebih personal ya?
1: Lebih personal banget sih. Sebenarnya semuanya personal, cuman kayak untuk yang kali ini tuh kayak ada sisi lain yang pengen aku bahas aja gitu.
0: Oke, tapi sebelum kita bahas ke Someday-nya, yes, kita bahas dulu ke Afra. Ih, cewek cantik. Yang makasih memulai karirnya tahun berapa berarti?
1: Aku kalau misalkan kalau karir yang rilis lagu baru 2025. Cuman untuk yang di musik udah dari 2016.
0: Wow, udah lama banget.
1: Iya, dari kecil gitu.
0: Dari sejentik ya?
1: Dari lebih lagi sih kayak senano-nano
0: gitu. Ini ya, ke kuman ya?
1: Iya, ke kuman, seukuran kuman gitu. Ebola.
0: 2016.
1: Iya.
0: Jadi 2016 tuh baru banget kayak kenal sama dunia musik gitu.
1: Sebenarnya udah kenal lagi lebih lama lagi kayak untuk pertama kali mungkin 2009 tuh ikut lomba-lomba gitu. Cuman untuk yang benar-benar kayak terjun ke reguleran gitu yang seagak profesional tuh 2016.
0: Oke. Gitu. Kenapa? Apakah dapat doktrin dari orang tua yang emang dia tuh musisi dan kamu juga harus kayak aku gitu nggak?
1: Sebenarnya kalau musik bukan, cuman mama papa tuh suka sekali sayang namanya musik. Jadi kayak ya udahlah, kita ini kan saja, kita musikan saja ini.
0: Gitu. Mari kita jual anak kita untuk dunia musik gitu ya. Jadi inget nggak dulu pertama kali dengerin lagu sama orang tua apa?
1: Untuk pertama kali dengerin aku lupa. Cuman dulu dicekokinnya tuh lagu-lagu klasik rock kayak Bon Jovi.
0: Wow.
1: Kayak Scorpions.
0: Yes.
1: Kayak Guns N' Roses, Deep Purple, yes, Led Zeppelin and stuff gitu dengerinnya dulu.
0: Sekarang nyantol enggak?
1: Sekarang masih, karena udah dengerin dari dulu ya, jadi nyantol. Cuman sekarang kayak lebih wider, lebih luas aja lagi sih ituan musiknya gitu.
0: Oke. Berarti emang support dari orang tua ya dari tahun 2009. 2009 tuh berarti kelas berapa?
1: Kelas 2 SD.
0: Oh, kita seumuran emang?
1: Iya, serius. Hello, bestie.
0: Hi, bestie. Berarti kamu percaya kalau aku?
1: Aku kira lebih muda loh.
0: Ah, ya ampun, yes, komplimenternya baik banget loh ya. Jadi 2009 dan akhirnya baru fokusnya tuh di tahun 2016. Diseriusin gitu ya. Kenapa akhirnya memilih kayak, yaudah deh aku mau serius aja di dunia musik ini?
1: Kenapa ya? Karena emang udah kayak lebih sering terpapar aja sih gitu kan. Jadi kayak mau coba selagi masih bisa gitu, mau trying as best my gitu lah. Mencoba apa yang aku bisa lakukan aja gitu.
0: Anyway, Afro tuh anak sastra teman Bro 2, anak sastra Inggris. Makanya kenapa lagunya berbahasa Inggris ya kan. Tapi itu alasan kamu juga gak kenapa akhirnya kamu bikin lagu bahasa Inggris gitu?
1: Salah satunya itu. Terus kedua, aku sebenarnya pengen banget coba untuk nulis bahasa Indonesia kan, karena balik lagi aku di Indonesia. Cuman aku mencoba untuk menulis dalam bahasa Indonesia, tapi ternyata liriknya sangat-sangat lebay, alay dan kayaknya butuh orang lain deh.
0: Ya jadi pelariannya lewat lirik berbahasa Inggris ya. Banyak musisi yang bilang bilang gitu sih kalau misalnya nulis lirik lagu pakai bahasa Indonesia tuh kayak terlalu hiperbola, tapi ketika dibawakan dengan lirik Inggris tuh kayak lebih easy peasy dan kayak keluarnya tuh lebih enak gitu kan.
1: Iya benar kayak gitu, itu yang aku rasain sih.
0: Oke, makanya kenapa liriknya berbahasa Inggris gitu kan. Oke, ada susahnya enggak sih kalau nulis lirik bahasa Inggris?
1: Kalau Inggris jujur lebih mudah daripada nulis Indo sih. Kalau aku ya.
0: Apa yang dirasain emang ya?
1: Kalau di Inggris itu aku enggak tahu ya, mungkin lebih gampang aja untuk mengungkapkan apa yang benar-benar kita pikirin, kita rasain tuh lebih easy aja daripada kalau Indonesia tuh kadang kan kayak kagok ya, kayak misalkan kita mau bilang aku cinta kamu tuh kayak kayak awkward gitu. Yeah, jadi kayak I love you tuh lebih kayak
0: lebih easy. Gampang ya, lebih kayak lebih plong gitu
1: lebih plong,
0: sih.
1: Plong bener, lebih plong.
0: Sekarang tuh orang tuh kalau ngomong maaf pun banyaknya sorry,
1: iya, kan,
0: maaf.
1: Sorry gitu kan.
0: Yes, yes. Oh, itulah. That's why kenapa dia pakainya lirik bahasa Inggris sama Pro 2 ya. Some days.
1: Yes.
0: Ah, ini boleh garis besarnya tentang apa, nanti kita bahasnya di sesi selanjutnya.
1: Alright.
0: Boleh disingkatnya some days tentang apa?
1: Some days itu about belajar untuk memanusiakan diri kita sendiri. Gitu sih.
0: Kamu habis kena masalah apa?
1: Masalah diceritakan nih.
0: Ceritainnya habis ini ya.
1: Yeah.
0: Di sesi selanjutnya Pro 2 nanti Alfra bakalan detail lebih jelas lagi ceritanya tentang someday ya.
1: Iya, yes.
0: Simpen dulu kali ya.
1: Simpen banget.
0: Oke, okay. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen tanya sama Alfra, boleh banget WhatsApp ya, 0811 251 1025.

0: Music Life Chat masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana dan juga masih barengan sama Avra.
1: Halo guys.
0: Aduh, coba dong sapa teman pro 2 pakai bahasa ngapa kali ya? Oke, langsung di challenge ya guys.
1: Langsung gila.
0: Gak siap guys.
1: Kayak match yang guys. Itu gak ngapak banget sih, cuman logatnya aja ya.
0: Oh gitu ya. Ya gak apa, karena emang orang Purwokerto tapi gak lancar bahasa Purwokerto ngapa gitu ya.
1: Iya sebenarnya.
0: Tapi emang aslinya mana Afra?
1: Sebenarnya orang tua aslinya dua-duanya dari Ponorogo.
0: Oh.
1: Jadi aku ke Purwokerto ngerantau tapi sekarang udah domisili Purwokerto.
0: Oh gitu, KTP udah Purwokerto ya?
1: Purwokerto.
0: Oh baiklah. Hai. Kalau gitu nanti kita minta tolong teman Pro 2 yang di Purwokerto buat ngajarin Afra ya.
1: Makasih guys.
0: Oke teman Pro 2, kita tadi mau ngobrolin seputar single terbarunya Afra, Some Days, yang dia tulis sendiri.
1: Iya.
0: Kamu menulis Some Days dalam kondisi seperti apa Afra?
1: Oh, waktu itu tuh aku nulis lagu Some Days tuh lagi kondisi jujur lagi kosong banget, kayak happy enggak, sedih enggak, tapi kayak rasanya tuh risih enggak sih kalau misalkan kosong gitu, kayak enggak ada, kayak pengen ngerasain sesuatu walaupun itu negatif. Jadi kayak akhirnya aku coba tulis deh gitu. Sekalian waktu itu kayak apa ya, kayak lagi sering main sama teman-teman aku dan hari-hari kosong itu juga diisi gitu loh sama teman-teman aku. Jadi kayak, dan jujur walaupun itu aku nulisnya udah lama, tapi itu aku dengerin lagi liriknya, lagunya aku dengerin lagi, itu jujur ngebantu banget sih aku proses untuk healing aku yang sekarang gitu. Apalagi kemarin akhir tahun kan my mother just passed away. Okay. Jadi kayak sangat menemani deh lagu ini gitu.
0: Oke, turut berduka ya. Kehilangan orang yang disayang itu emang gak pernah mudah sih. Jadi kalau misalnya kau masih ngerasa berduka, masih ngerasa sedih, itu alamiah sekali kok.
1: Bener, itu yang, dan gak nyangka ternyata proses itu tuh kayak ngebantu banget, kayak apa ya, lagu itu tuh ngebantu banget aku untuk melalui proses ini gitu loh. Jadi kayak okelah.
0: Okay, jadi kayak menulis atau kayak mengungkapkan rasa sedihnya tuh lewat sebuah lagu ini gitu ya. Memang dari itu memang momen yang lagi hampa banget buat seorang Afra ya.
1: Benar.
0: Kamu deket banget sama mama?
1: Aku kayak apa ya, kayak tim gitu loh, kayak yaudahlah kayak soulmate aja gitu menurut aku ya. Cuman makanya kayak sekarang
0: terus okay.
1: Rasa banget sih.
0: Emang bener sih kata orang ya, ketika kita kehilangan seseorang itu baru berasa rasa sakitnya tuh setelah hilang sih.
1: Itu pasti sih.
0: Jadi waktu masih ada tuh kayak yaudah happy-happy aja, atau bahkan kayak ngerasa yaudah sih gitu. Tapi setelah pergi baru berasa sakitnya.
1: Iya
0: gitu,
1: bener-bener kosongnya kerasa, kehadirannya langsung kerasa waktu udah gak ada gitu.
0: Iya yes, sudah, makanya adanya Samdi ini jadi pengobat buat kamu gitu ya.
1: Iya.
0: Butuh waktu berapa lama berarti nulis lagu ini? Tadi Afra sempat bilang ini adalah lagu lama yang udah ditulis gitu.
1: Kalau nulisnya dulu cepet ya, kayak cuman sehari doang. Soalnya karena kalau misalkan nulis lagu terus lagi ngerasa lagi lancar banget gitu feelingnya, emotionnya, kondisi semuanya tuh bener-bener bisa cepet sih kalau aku ya. Makanya cepet waktu itu.
0: Oke, berarti lagu ini tuh udah ada duluan dong berarti?
1: Udah ada duluan gitu lagunya.
0: Oke, dan ini akhirnya yang yaudah yuk kita keluarin yang ini aja gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Why?
1: Karena waktu itu juga sempat pertimbangan dari teman-teman produser aku kan, ada Mas Viko juga. Jadi kayak kayaknya lebih cocok lagu yang ini sih gitu. At this time ya. Terus juga juga mirip-mirip juga kan sama laguku yang pertama gitu.
0: Oke, tapi gak ada korelasinya sama yang lagu pertama kemarin?
1: Korelasi gak ada.
0: Okay. Beda. Kalau ini lebih kayak penyembuhan dan
1: penyembuhan
0: diri sendiri ya.
1: Iya, jadi yang aku harap tuh bisa ngebantu juga teman-teman listener juga gitu loh.
0: Oke, jadi ngerasa lega gak sih?
1: Lega, soalnya kayak banyak banget juga yang kayak bilang, Kak, makasih ya udah nulis lagunya, ngebantu banget nemenin skripsi. Ada juga yang buat bucin, buat cuman lip-sync doang. Ada yang buat temenin ini, aku kayak ngerasa gitu.
0: Tapi sebenarnya garis besar lagu ini tuh tentang apa sih Afra?
1: Garis besarnya tentang memanusiakan diri sendiri sih gitu. Kayak kadang kan kalau aku ya,

0: Aku based on menulis lagu ini tuh kadang kalau misalkan aku lagi ngerasa hal-hal negatif kayak misal marah, sedih, ngerasa nggak pede, insecure, itu tuh rasanya tuh pengen aku buang aja gitu kan. Tapi ternyata kalau waktu itu aku kayak selalu denial sama perasaan-perasaan itu, jadinya nggak sehat di akunya sih. Jadinya aku kayak yaudahlah, toh juga alam, maksudnya kayak dunia bumi ini tuh kadang bisa tadi itu panas, sekarang mendung nih, bisa panas lagi kayak gitu-gitu, ya udah naturalnya kayak gitu ya. Jadi kalau manusia nggak selalu cerah, nggak selalu bahagia juga nggak apa-apa sih, soalnya kayak kodratnya gitu nggak sih?
1: Iya, mending kayak kalau kamu lagi nggak kenapa-napa tuh nggak apa-apa banget, ya kan?
0: Bener.
1: Daripada memaksakan diri untuk terus happy, ternyata kamu yang nggak happy, ya kan?
0: Iya.
1: Dan inilah hadir some days buat ini ya.
0: Bener.
1: Emang apa sih yang dirasa sama Afra ketika nulis ini? Kayak tadi Afra juga bilang lagu ini tuh kan memanusiakan diri sendiri ya, tentang insecure apa segala macam. Emang kamu masih ngerasa insecure?
0: Kalau insecure mungkin kayak karena aku udah mulai menerima ya, jadi mungkin nggak terlalu sesering dulu, tapi kayak nggak supaya kayak paling cuma sekali dua kali kayak sekelebat doang gitu sih. Soalnya insecure juga apa ya, malah jadi kayak capek sendiri nggak sih mikirin hal-hal.
1: Kalau dulu tuh insecure-nya karena apa?
0: Kalau insecure-nya dulu tuh mungkin nggak pede sama suaraku, nggak pede sama kemampuan aku, nggak pede sama mungkin rambut aku, aku nggak pede banget sama rambut aku, muka aku, badan aku, semuanya kayak ya apa aja lah di insecure-in dulu.
1: Tapi kalau sekarang
0: pede-pede aja.
1: Dan titik baliknya di mana ketika kamu yaudah deh akhirnya aku mau menerima diri aku apa adanya, titik baliknya saat apa?
0: Di saat sebenarnya kayak nggak, mungkin beberapa tahun 2024, 2025 baru banget. Karena sebenarnya nggak apa-apa sih, orang kita kan belajar terus ya, jadi kayak gitu deh, aku masih belajar juga sih
1: sampai sekarang ya. Tapi masih ada insecure-nya gitu
0: sedikit.
1: Tentang apa biasanya?
0: Biasanya tentang apa ya, mungkin kayak mungkin ini penyanyinya keren banget gitu loh, kayak kok aku nggak bisa.
1: Tapi kayak aku okay.
0: Kayak aku balik lagi, oh suaranya beda-beda gitu-gitu.
1: Iya kan, setiap orang tuh punya karakter suaranya beda-beda nggak sih,
0: punya range-nya sendiri, caranya sendiri.
1: Iya,
0: unik banget.
1: Karena kalau misalnya suaranya sama tuh ketika kita dengerin di radio kayak mau nebak yang ini, ternyata bukan.
0: Iya bener, kayak siapa ini ya.
1: Iya, kalau misalnya dia punya suara yang unik tuh kayak oh Afra,
0: iya, langsung kayak oh gitulah, okay.
1: Ya makanya kenapa Tuhan itu menciptakan orang berbeda-beda tuh ya seperti itu, biar semuanya tuh gak sama, gak flat ya kan. Jadi apa yang ada di diri kamu sekarang itu adalah yang sempurnanya kayak gitu. Kalau misalnya kamu jadi orang lain, kamu belum tentu bisa gitu kan.
0: Benar.
1: Ya gak sih?
0: Kayak yaudahlah, kita punya pace-nya sendiri-sendiri, punya jalannya sendiri.
1: Betul, karena capek kalau ngikutin orang terus.
0: Capek banget sih, real.
1: Pernah kayak gitu gak?
0: Pernah kayak gitu, dan akhirnya kayak, enggak deh. Emang dengan energinya aku salurkan untuk hal yang lebih positif dan lebih berguna sih.
1: Bener-bener, ngikutin siapa dulu?
0: Siapa ya? Ada deh kayak.
1: Gak mau disil sama dia ya. Mungkin nanti kita spill yang lain aja teman Pro 2 ya, sesuatu yang lebih deep lagi barengan sama Afra. Karena habis ini aku bakalan ajakin Afra buat main. Aku punya sebuah kartu yang punya pertanyaan cukup deep, dan nanti Afra bakalan jawab pertanyaan itu. Yang mungkin aja itu adalah pertanyaan yang harusnya dijawab ketika Afra lagi gak baik-baik aja teman Pro 2. Yes, nanti aku bakalan ajakin Afra main gamesnya. Dan buat kamu yang belum dengerin lagunya Afra Someday, aku putarkan buat kamu spesial di Music Live Chat.

0: Kita masih menemani kamu di Music Live Chat Pembro 2 dan aku masih barengan sama Afra. Yes.
1: Halo.
0: Seperti yang tadi aku bilang ke Pembro 2, kalau aku bakalan ajakin Afra main games. Yes, ini gamesnya tuh punya beberapa pertanyaan yang cukup mendalam, Afra.
1: Aduh. Jadi, takut
0: kayak mana tahu gara-gara sebuah kartu ini akhirnya sesuatu yang sudah lama dipendam sama Afra bisa terbuka.
1: Wow, dan didengarkan oleh teman-teman Pro 2.
0: Ya, mana tahu ya kan. Jadi Afra, aku ada 10 kartu, ya. Nanti kamu tinggal pilih mau yang mana.
1: Okay.
0: Nah nanti dari kartu ini akan muncul pertanyaannya.
1: Baiklah.
0: Okay, are you ready?
1: I am.
0: Okay, so let's choice. Mana yang kamu pilih?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya.
0: Nah, bacain. Bacakan.
1: Oh, bagaimana perasaanmu ketika seseorang ada yang menghalangi kamu untuk berkembang? Bagaimana cara kamu bersikap?
0: Yeah. Oh. Apakah ini kejadian in real life kah?
1: I'm not sure.
0: But,
1: tapi mungkin aku pernah ada di agak bahaya kalau diangkat ya.
0: Kamu tuh kan banget takut.
1: Agak di bahaya nih. Tapi aku pernah mungkin kayak ada di posisi yang kayak mungkin agak dibatasin ya pergerakannya. Maksudku aku kan ini dalam konteksnya relationship ya, aku aku yang aman ya. Kayak yang lain agak gak aman nih.
0: Nah, aku malah nyari yang itu soalnya.
1: Oh, ya relationship aja ya, yang aman ya.
0: Okay.
1: Jadi ini sebenarnya my ex sih,
0: ya,
1: mantan aku. Nah, jadi mungkin aku pernah pernah kayak kan kalau kita penyanyi tuh kayak kita pengen promosikan lagu kita, pengen menggait pendengar baru gitu kan. Nah, ini pernah terjadi di saat saya masih kuliah.
0: Okay, what happened?
1: Aku masih kuliah waktu itu, terus ada cutting aku cerita, Afra, ini lucu sih, Afra, ini tahu nggak sih ada grup namanya Afra Dorable.
0: Wow.
1: jadi itu kayak gak tau mungkin fanbase-fanbesan gitu kan. Namanya Afra Dorable. Nih lihat kita, jadi dia nunjukin isinya ada foto aku yang diedit kayak misalkan mereka kan botak nih, jadi diedit kayak idolnya mereka kan. Terus di situ ada mantan aku lagi di sebelahku. Dengerin.
0: Oh, I know. Terus
1: dia marah.
0: Terus sampai dia
1: kayak dia ngamukin aku kayak seminggu.
0: Padahal itu bukan kesalahan dari kamu enggak sih?
1: Kan ya, aku kan tidak ngapa-ngapain nih posisinya.
0: I know.
1: Dan untuk maksudnya untuk kayak musisi yang sangat kecil dan baru ini kan kayak ih seru nih, kayak sangat wah kok bisa gitu kan. Kayak
0: jadi ngerasa kayak oh berarti udah ada yang dengerin aku
1: udah
0: gitu
1: yang
0: kan.
1: Care gitu loh, dan udah mulai melirik gitu kan. Tapi dia marah akhirnya karena aku waktu itu masih agak-agak belum pintar. jadi aku kayak menjaga lebih memilih untuk menjaga perasaan dia, jadi untuk membatasi aku dengan istilahnya pendengar-pendengar ini gitu. Jadi lebih kayak menutup diri, nge-gatekeep diri aku sendiri gitu daripada
0: tapi
1: dari peredaran.
0: Sekarang udah ex kan?
1: Udah.
0: Jadi sekarang lebih bebas.
1: Udah bebas. Maksudku udah
0: bisa lebih dekat sama
1: banyak,
0: ini
1: yang
0: ya.
1: Mendukung banyak gitu.
0: Oke, maksudnya bisa lebih dekat sama pendengar kamu.
1: Iya, bisa
0: gitu.
1: Lebih dekat.
0: Oke, baiklah. Next, mau pilih yang mana?
1: Bismillahirrahmanirrahim, semoga enggak bahaya lagi, guys. Oke, mari kita coba ujung.
0: Apa itu?
1: Wih. Impian apa yang dulu kau punya namun sekarang kamu sudah melepaskannya? Kenapa?
0: Ada enggak?
1: Jujur,
0: boleh.
1: Aku dulu obses banget sama yang namanya untuk jadi ilmuwan.
0: Serius,
1: aku
0: kamu berharap bahwa aku akan jadi Einstein gitu?
1: Iya, aku sangat sangat obsesi dengan hal-hal penemuan gitu. Maksudnya kayak aku dulu suka banget baca ceritanya Marie Curie gitu.
0: Iya.
1: Kayak aku pengen jadi Marie Curie, ingin menemukan sebuah hal dan mendapatkan Nobel gitu loh. Itu aku kayak suka banget, makanya nonton-nontonin Nat Geo Wild itu yang tentang kosmik-kosmiknya, tentang hal-hal fisikanya. Tapi akhirnya berseiring berjalannya waktu, kayaknya aku kurang passion di bidang eksak ya. Kayak apalagi berhitung-hitungan tuh kayak
0: ada matematika nih ya,
1: matematika
0: kan?
1: Nih rumus nih kayaknya nggak jago sih, jadinya aku yaudah deh bismillah deh kita mencoba mimpi lain gitu.
0: Dan akhirnya Karen kayak yaudah mengikhlaskan,
1: mengikhlaskan
0: ya,
1: menjadi ilmuwan. Padahal aku pengen banget dokter.
0: Tapi kamu jadi ilmuwan tau?
1: Ilmuwan,
0: ilmuwan untuk menemukan lagu-lagu enak.
1: Slebel.
0: Tetap kan ilmuwan juga kan, cuma beda-beda tekniknya aja.
1: Iya, beda-beda gitu. Bidang ya. Iya, iya, makasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Divalidasi dong aku.
0: Terakhir, terakhir, kartu terakhir.
1: Okay. Bismillah ya. Aku agak takut lagi nih.
0: Oke. Okay.
1: Jika suatu saat orang yang buatmu sakit hati datang dan meminta maaf, apakah kamu akan maafkannya? Ini jawaban bijak atau jawaban jujur?
0: Jujur lah, kalau bijak mah pasti bilangnya aku maafin kok gitu.
1: Iya. Kalau jawaban jujur, tergantung sakit hatinya kayak gimana.
0: Oh, oke, okay. Yes.
1: Aku ada kemarin ada teman yang bikin aku sakit hati kan. Terus ternyata pas aku manggung, dia appreciate, dia datang, dia ikut nyanyi. Aku kayak, oh gak apa-apa gitu loh. Kayak oke, okay. Karena kalau misalkan masih sama aku tuh kayak aku gak apa-apa. Cuman yang berhubungan sama keluarga, aku sensitif banget. Aku tidak akan memaafkan kalian guys. Yang disenggol keluarga aku. Jadi kayak maaf ya untuk orang-orang ini, mungkin tidak deh, tidak dulu deh.
0: Mending gitu. Cut off aja,
1: cut
0: gitu
1: off
0: ya.
1: Aja gitu. Kalau masih sama sendiri kayak yang aman-aman, ya udahlah.
0: Yes. Ya itu dia tuh nomor 2. Ternyata di balik ke imutan si Afra tetap dia jadi salah satu tameng buat keluarga kalau misalnya terjadi sesuatu.
1: Iya,
0: gitu
1: aku tetap utama sih keluarga aku sih. Yes. Soalnya mereka yang benar-benar apa ya? Ya gimana ya? Berjasa, benar-benar yang bikin aku jadi aku yang sekarang gitu.
0: Oke, okay, berarti kamu termasuk ini ya. Kalau di keluarga itu paling deket banget sama mereka semua.
1: Aku deket banget sama mereka.
0: Oke, okay. Termasuk sekarang pun mereka juga support apa
1: support
0: yang kamu lakukan ya.
1: Lagi dengerin nih Papa Mahi. Oh, halo.
0: Besok mampir ke sini ya.
1: Iya dong, pasti amin.
0: Nanti kalau di single selanjutnya ya Afra ya.
1: Amin amin amin.
0: Oke, okay, baiklah. Anyway, lagu Afra sekarang udah bisa dinikmatin di mana aja?
1: Udah bisa didengerin di segala jenis platform, teman-teman. Bisa dicoba di Spotify, Apple Music, YouTube Music, YouTube juga. Kemarin kita udah upload visualizer, mungkin pengen denger liriknya, atau juga kita ada live sessionnya gitu.
0: Oke, next habis ini apa yang akan dilakukan sama Afra?
1: Next, teman-teman bisa aja kepoin di akun sosial media aku di Instagram dan TikTok di @chantiafra.
0: Yes, kamu bakalan bikin apa, live session gitu atau gimana?
1: Stay tune aja.
0: Gitu ya. Jadi dia Chantia Afra tuh nomor 2. Thank you banget Afra.
1: Terima kasih
0: ya.
1: Juga Kak Vina.
0: Jauh-jauh dari Purwokerto dan akhirnya kamu pergi ke Jogja. Habis ini jangan lupa jalan-jalan dulu ya sebelum pulang ya.
1: Of course.
0: Udah ini belum kayak nentuin nanti aku makan apa gitu enggak?
1: Jujur belum.
0: Belum.
1: Belum nih.
0: Ya udah habis ini ya.
1: Ya habis ini ya bareng ya.
0: Oke, siap. Oke. Jadi buat nomor 2 habis ini Afra bakalan bawain live-nya Someday secara live di Pro 2 Jogja untuk pertama kalinya gak Afra?
1: Pertama kali jujur ini jadinya aku agak
0: deg-degan ya.
1: Degat.
0: Boleh kalau gitu siap-siap dulu Afra ya. Tarik nafas, minum air putih yang banyak. Dan silakan siap-siap dulu Afra ya.
1: Baiklah.
0: So teman Pro 2, Vina Mubina pamitan dulu ya. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Music Live Chat. Jangan lupa kalau kamu suka sama lagunya Afra Someday, kamu bisa dengerin di Pro 2 kota kamu ya. So kalau gitu Vina pamit. Dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa dengerin terus Music Live Chat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.
3: How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

bertemu. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Selamat malam Minggu. Malam ini aku temenin kamu, Jeffrey Araskan, nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Ya, nemenin malam Minggu kamu di long weekend ini biar kamu tuh enggak galau sendirian, teman Pro 2, apalagi ini malam Minggu. Udah long weekend, malam Minggu, gak ada yang ngajak jalan gitu ya. Kasian banget. Tapi gak apa-apa, yang penting kamu mau kemanapun atau kamu gak kemana-manapun juga gak apa-apa. Aku tetap temenin kamu sampai jam 12 nanti. Nah, biar gak galau sendirian, aku juga bakal ngajak kamu diskusi nanti soal sesuatu yang mungkin banyak banget ada di film-film di zaman sekarang. Apa itu? Pokoknya tungguin aja nanti jam 9 aku buka topiknya ya. Kalau gitu mulai dulu aja nih, ada 24/7 365.

0: Prodo FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku kerungu lo salamu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Dari dunia bulu tangkis Indonesia, teman Pro 2 ini pasangan ganda putra. Fajar Alfian sama Muhammad Sohibul Fikri berhasil buat maju lagi ke babak semifinal KFF Singapore Badminton Open 2026 yang ini tuh levelnya sama kayak BWF World Tour Super 750. Nah, tiket semifinal ini mereka dapetin habis ngalahin pasangan Malaysia, Goh Sefei sama Nur Izzuddin. Lewat pertandingan 3 game yang ya cukup bikin deg-degan buat para penggemarnya mereka berdua nih. Skornya juga 21-18, 10-21, dan 21-14. Ini Fikri ini ngaku bersyukur banget bisa balik lagi maju sampai semifinal, dan katanya nih hasil ini jadi suntikan semangat buat tampil lebih fokus lagi di pertandingan berikutnya. Dan ini menariknya, meskipun ya mayoritas penontonnya itu kasih dukungan ke pasangan Malaysia, Fajar sama Fikri ini justru jadiin momen ini motivasi buat tampil lebih ngotot lagi di lapangan. Di game pertama ini pasangan Indonesia berhasil kuasain permainan depan, tapi di game kedua lawan mulai ngambil alih kendali, dan di game penentuan ini Fajar sama Fikri tampil lebih agresif lagi dan gak mau kalah di duel-duel bola-bola gitu ya, yang akhirnya jadi kunci kemenangan mereka. Selanjutnya nanti Fajar sama Fikri bakal hadapin pasangan nomor 1 dunia asal Cina, Yang Weikeng dan juga Wang Chang. Kabar baiknya nih ya, dari 4 pertemuan sebelumnya, Fajar sama Fikri ini masih unggul head-to-head dengan 3 kemenangan lawan pasangan Cina ini. Ya, menurut aku kemenangan ini nunjukin juga kalau mental tandingnya Fajar sama Fikri ini ya lagi bagus-bagusnya juga. Semoga momentum ini juga bisa terus dijaga sama mereka ini biar bisa maju lagi sampai final. Bahkan kalau bisa nih bawa pulang gelar juaranya buat Indonesia.

0: siapa yang paling akurat?
1: Dikontra dong. Kamu harus kontra Faris kali ini.
2: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
3: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
1: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Teman Pro 2 ini ada satu tim yang kayaknya cukup menarik nih buat dipantau di Piala Dunia 2026 nanti. Ini ada Timnas Turki. Ya, setelah tunggu selama 24 tahun ya, akhirnya Turki balik lagi tampil di ajang sepak bola terbesar di dunia. Tim yang berjuluk Ayil Dizililer, aduh susah banget nih julukannya nih. Ini mastiin tiket ke Piala Dunia lewat jalur playoff zona Eropa di bawah asuhan pelatih asal Italia Vincenzo Montella. Ini jadi penampilan ketiganya Turki sepanjang sejarah Piala Dunia setelah edisi 1954 sama 2002. Nah, buat yang masih ingat mungkin ya, atau kamu baru lahir waktu itu tahun 2002, ini momen terbaik mereka sebenarnya, waktu sukses finish di posisi ketiga dunia. Dan tahun ini Turki juga datang dengan generasi barunya yang talentanya tuh banyak banget lah ya, ada Arda Güler dari Real Madrid, terus ada Kenan Yıldız dari Juventus, sampai si kapten Hakan Çalhanoğlu nih yang jadi otak permainan lini tengahnya Turki nanti. Nah, Turki ini juga dikenal punya gaya bermain yang agresif, terus transisinya juga cepet banget, yang sering bikin lawan-lawannya itu kerepotan. Nah, ini mereka ada di grup D teman Pro 2 barengan sama Amerika Serikat, Australia sama Paraguay. Ya, banyak pengamat yang nilai ini peluang Turki buat lolos ke fase gugur kebuka banget. Soal ini Amerika, Australia, Paraguay ini kayaknya gak ada yang terlalu kuat banget, gak ada yang lemah banget. Ini ya menurut aku setara semua lah ya, jadi masih kebuka banget lah ini Turki buat ke fase knockout. Dan buat Turki sendiri, Piala Dunia kali ini bukan cuma soal ikut ngeramein turnamen aja, tapi juga ikut jadi kesempatan buat ngebuktiin kalau mereka tuh masih layak diperhitungin di level tertinggi sepak bola dunia. Dan menurut aku, ya Turki bisa jadi salah satu kuda hitam sih yang menarik buat ikutin. Ya mereka punya kombinasi pemain muda yang berbakat, terus senior yang punya pengalaman. Kalau bisa tampil konsisten nih, bukan gak mungkin mereka bisa bikin kejutan lagi kayak di tahun 2002 dulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam ini banget teman Pro 2, kamu yang apalagi kamu pecinta bola nih ya, kamu bakal ada pertandingan yang gak boleh kamu lewatin banget. Ini soalnya ada Arsenal sama PSG yang bakal bentrok di final Liga Champions Eropa yang ada bakal digelar di Puskas Arena Budapest di hari Sabtu ini, malam Minggu ini banget, jam 11 waktu Indonesia Barat. Dan dua tim ini datang dengan ambisi yang sama-sama besarnya. Arsenal ini lagi dalam kepercayaan dirinya yang tinggi banget, habis sukses akhirin puasa gelarnya di EPL yang udah berapa 20 tahun lebih pokoknya gak pernah juara. Ini barusan buka puasa ya. Ini juga jadi kesempatan kedua The Gunners buat ngangkat trofi Liga Champions yang selama ini masih jadi mimpi besarnya. Belum pernah dapet Liga Champions soalnya. Di sisi lain ini PSG juga gak mau kalah, gak kalah lapernya juga. Klub asal Prancis ini berpeluang catat final Liga Champions secara beruntun dan pengen ngebuktiin juga nih kalau mereka tuh masih jadi salah satu kekuatan terbesar di Eropa. Dan pengamat sepak bola Juprianto Alexander ini bilang PSG itu sedikit lebih diunggulin gara-gara punya lini depan yang dianggap lebih tajam nih. Sementara Arsenal dinilai masih belum punya sosok striker yang benar-benar bisa ngangkat tim mereka buat ya lebih oke lagi dari PSG ya. Ya walaupun gitu, pelatih PSG Luis Enrique ngingetin lagi kalau final itu gak ada tim yang benar-benar difavoritin. Dan menurutnya tuh detail kecil terus fokus sepanjang laganya itu sama kemampuan ngatasin tekanan bakal jadi penentu nih siapa yang pulang sebagai juaranya nanti. Ya menurut aku ini tipe final yang susah banget buat ditebak ya. Arsenal punya semangat buat bikin sejarah baru, sementara PSG juga punya pengalaman dan kualitas squad yang lebih dalam juga daripada Arsenal. Jadi kalau kamu begadang malam ini, siap-siap aja teman Pro 2 buat pertandingan yang kemungkinan bakal berlanjut sampai subuh kali ya, sampai adu penalti.

0: badan saya. Ini kok rasanya gak karuan? Apa jangan-jangan saya ketempelan ya, Mbah?
1: Sini. Saya baca dulu auramu. Bener, auramu buruk, hitam.
0: Tolong saya, Mbah. Tolong.
1: Saya tidak bisa nolong kamu.
0: Lah, terus yang bisa nolong saya siapa, Mbah?
1: Ya kamu sendiri.
0: Maksudnya?
1: Auramu tuh buruk, hitam di paru-parumu. Itu akibatnya sebagai perokok. Makanya, kalau mau sehat ya berhenti ngerokok. Apalagi ini momen yang pas, hari tanpa tembakau sedunia. Dong, Pora!

0: Masih di Jaga Malam bareng aku, Jeffrey Araska, yang nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Ya, malam ini, malam minggu. Daripada kamu galau sendirian, teman Pro 2 gak ada yang ngajakin jalan-jalan, gak ada yang ngapelin kamu, mending kamu dengerin aku. Soalnya aku bakal bahas sesuatu yang sebenarnya mustahil kalau menurut aku, tapi seru deh kalau buat dibayangin, teman Pro 2. Coba kamu bayangin, tiba-tiba ada ilmuwan gitu ya datang ke rumah kamu dan bilang gitu, "Selamat, kamu dapat tiket time travel gratis, nggak ada biaya admin." Gimana tuh perasaan kamu? Tapi ada satu syarat, kamu cuman boleh pilih tujuannya tuh satu aja, cuman boleh satu tujuan, mau ke masa lalu atau ke masa depan nih, teman Pro 2. Ya, kelihatannya sih emang simple, tapi makin dipikirin ya, makin bikin bingung. Soalnya tuh kalau ke masa lalu ya, mungkin ada banyak hal yang pengen kita perbaikin gitu ya. Siapa tahu keputusan-keputusan yang salah dulu kita ambil, dengan kita time travel ke masa lalu, kita bisa perbaikin tuh. Tapi kalau ke masa depan, nah ini rasa penasaran kita juga pasti gede banget. Apakah itu cita-cita? Cita-cita kita tuh bakal kesampaian apa enggak? Apakah hidup itu sesuai rencana apa enggak? Atau justru ada plot twistnya juga yang enggak pernah kita bayangin? Nah, makanya nih malam ini bakal ngebahas soal pilihan salah satu di antara itu dua. Kamu kalau ada time travel beneran, kamu pilihannya mau ke masa depan atau ke masa lalu? Nah, di situ udah di Instagram story-nya @pro2smg udah aku taruh votingnya, kamu ikutan deh. Pilih yang mana? Ke masa depan atau ke masa lalu? Di situ juga ada kamu bisa kasih alasannya mau ke masa depan gara-gara apa, mau ke masa lalu gara-gara apa? Ada aku taruh question box di sana. Langsung aja cus, aku tungguin sampai jam 11 nanti.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

Sebelum lanjut, ini ada fakta menarik soal time travel. Ya, walaupun sampai sekarang ini masih belum bisa jalan-jalan gitu ya, kita ke masa lalu kayak di film-film, tapi konsep perjalanan waktu itu ternyata masih dipelajarin dalam dunia fisika. Jadi salah satu ilmuwan yang sering banget dikaitin sama konsep time travel ini tuh adalah Albert Einstein. Jadi lewat teori relativitasnya ini, Einstein ngejelasin kalau waktu itu gak selalu berjalan sama untuk semua orang. Jadi semakin cepat orang bergerak, jadi waktu yang dialami itu juga bisa berjalan lebih lambat dibandingin orang lain. Makanya ini ada istilah time dilation. Jadi secara teori nih ya, perjalanan ke masa depan itu lebih mungkin dijelasin sama fisika dibandingin perjalanan ke masa lalu. Jadi kalau suatu hari nanti mungkin manusia benar-benar bisa time travel, ini kemungkinan besar sih tiket ke masa depan dulu ya yang ada gitu, ketimbang ke masa lalu. Ya walaupun sampai sekarang itu masih jadi bahan penelitian dan masih jadi bahan imajinasi kayak di film-film.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Alasan kenapa beberapa orang pilih buat pergi ke masa lalu nih teman Pro 2. Kalau disuruh pilih gitu ya, alasannya apa ya? Kayaknya gara-gara hampir semua orang tuh punya penyesalan gak sih? Jadi mungkin kayak salah jurusan gitu pas kuliah. Habis itu mungkin aja salah ambil keputusan. Mungkin pernah juga ngelewatin kesempatan bagus gitu teman Pro 2. Atau yang paling sering nih, salah pilih orang. Aduh, itu tuh. Kalau bisa balik ke masa lalu, rasanya kayak pengen kasih bocoran ke diri sendiri. Kayak bilang gitu ya, ketemu diri sendiri di masa lalu, jangan lakuin itu. Atau kamu sesimpel, jangan beli barang itu deh, kamu nanti nyesel. Sama kalau masalah percintaan, jangan kirim chat itu, jangan ngajak kenalan doi. Siapa tahu itu... orang yang susah bikin kamu move on gitu ya. Tapi menariknya kalau semuanya kelihatan kesalahan dihapus gitu ya, kayak gak seru jadinya. Bisa jadi kita juga kehilangan pelajaran yang bikin kita tuh bisa berkembang sampai jadi kayak sekarang ini.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai hai teman Pro 2, kamu nanya kita jawab ada lagi buat kamu. Mungkin ada kita kok ceria banget sih nih orang-orang.
0: Pasti ini pada penasaran kan? Wah, jangan-jangan ini curhatan aku yang dibacain, yang coba dikasih solusi gitu kan? Makanya happy.
1: Happy dong. Semoga teman Pro 2 yang satu ini ya terjawab keluh kesahnya setelah kita bacain permasalahannya. Permasalahannya apa nih?
2: Ada Dimas di Sampangan. Kak, aku mau tanya soal asmara nih. Kenapa ya zaman sekarang tuh susah banget cari hubungan yang serius? Kebanyakan cuman situationship atau HTS-an doang. Begitu aku minta kejelasan, dianya malah ghosting. Apa emang standar pacaran anak muda zaman sekarang itu emang gak butuh komitmen ya? Aku tuh capek jadi korban ghosting terus.
1: Dimas!
0: Loh, dia tau Dim.
1: Dimas tuh kan lanang ya?
0: Ya malah aku yang seneng. Dia tau Dim. Loh ya rapopo malah aku golek sing ngono kuwi ya.
1: Kok gitu sih?
0: Loh, ini kan dia dihadapkan pada situasi yang ketemu cewek, ceweknya enggak mau diseriusin, enggak mau ada komitmen, ya malah beneran. Kamu kan enggak ada tanggung jawab penuh. Berarti gitu loh dari sisi cowok nih ya, ngobrol antar cowok nih ya Dim ya. Ya malah seneng kudune piye to Dim, kok kayak malah golek sing ribet-ribet.
1: Iya. Dimas biasanya yang minta diseriusin tuh cewek ya. Ini kok cowok gitu. Berarti permasalahannya mungkin ada di kamu gitu. Mungkin kamunya kayak masih ragu-ragu, terus ceweknya juga jadi makin ragu.
0: Ya raiso, cunya lagi lanangnya, nopo punya lagi lanangnya.
1: Ya bener dong, cowok kan harusnya action gitu. Kalau misalnya serius, ditembak kayak jadian gitu.
0: Ya masa mau ceweknya dulu. Ceweknya gak mau ditembak, gak mau ada status. Makanya dia curhat, bingung ini.
1: Oh ceweknya gak mau ada status, ya udah cari cewek lain yang mau.
0: Nah
1: tapi mungkin dilihat dulu dari Dimasnya ini. Dimas, dilihat dulu dari sisi penampilan kamu. Kamu udah oke belum nih? Udah penampilannya rapi, good looking gitu. Mungkin pertimbangan ceweknya adalah penampilan. Terus yang kedua adalah pekerjaan. Kalau misalnya kamu pekerjaannya lagi gak oke, mungkin cewek juga males kali ya.
0: Ya banyak faktor sebenarnya.
1: Realistis gitu soalnya ya. Kan.
0: Ya, benar-benar. Mungkin kamu ketemunya sama cewek-cewek yang memang realistis tadi, kayak kata Devi, Dim. Tapi nggak apa-apa, kamu jangan sedih. Wes toh, nikmati sih. Nggak ada masalah. Kamu kok nggak usah ribet. Ngono kan kena tanggung jawab. Kutu ngapeli. Kutu nongol sepatu. Kutu ngulang tahun nih. Ngono toh.
1: Ngulang tahun nih.
0: Lo gitu loh, maksudnya kamu ya udah. Kalau ternyata kamu sekarang problem hidupnya kayak gitu, ya udah dinikmatin dulu sampai nanti kamunya punya bekal, punya modal dan ketemu sama cewek yang memang dia mau untuk serius.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jadi sekarang kuncinya ada di kamu. Kamu tuh harus mengupgrade diri kamu dulu, Dim. Nanti kalau misalnya kamu udah mengupgrade diri, kamu good looking gitu kan, berpenampilan menarik, terus kamu jadi pengusaha papan atas, pengusaha jalan tol gitu kan. Itu itu pasti siapapun mau nggak pakai HTS gitu.
0: Yaudah Dimas, tenang, semangat ya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan dan udah enjoy dulu sama tipikal-tipikal cewek yang kamu temui sekarang ini. Yang dia gak mau serius itu tadi. Gak apa-apa, enjoy dulu.
1: Enjoy dulu. Atau pilihannya udah mending kamu sendiri dulu aja. Itu tadi, upgrade diri kamu biar kamu tuh bisa dapet yang beneran serius. Seperti itu.
0: Gitu ya Dimas ya.
1: Okay.
0: Semangat Dimas.
1: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

Era Hari Tanpa Tembakau Sedunia bermula pada tahun 1987 saat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mulai menaruh perhatian serius pada pandemi tembakau. Pernahkah kamu membayangkan betapa berharganya satu tarikan nafas yang bersih? Setiap tanggal 31 Mei, dunia mengajak kita untuk berhenti sejenak. Hari Tanpa Tembakau Sedunia adalah momentum untuk menyayangi diri sendiri, keluarga, dan bumi yang kita tinggali dari bahaya asap yang mematikan. Bukan sekadar tentang mematikan puntung, ini tentang memilih hidup yang lebih panjang, lebih sehat, dan lebih bermakna bagi orang-orang tercinta. Selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Mari ciptakan lingkungan tanpa asap, karena

0: 5'9" brown eyes.
1: Kalau tadi udah dibahas gitu ya, kenapa beberapa orang itu pilih ke masa lalu kalau ada time travel beneran. Nah, ini sekarang kenapa banyak orang yang milih ke masa depan, atau alasannya ya kenapa orang milih ke masa depan kalau ada time travel beneran. Ini di sisi lain ada yang penasaran mungkin ya sama masa depannya gimana. Soalnya manusia kan ya dasarnya itu tuh orangnya kepo, penasaran. Penasaran gimana bumi itu bekerja. Ya kita tuh kayak selalu aja pengen tahu apa yang bakal kejadian besok gitu. Terus apalagi 5 atau 10 tahun lagi. Makanya sekarang peramal-peramal ini mulai digemarin ya sama banyak orang. Apalagi kalau di kamu nonton YouTube ada orang yang ngeramal tentang masa depan gitu tuh pasti langsung tertarik kan, yakin aku. Nah, bayangin kalau kamu bisa lihat diri kamu di masa depan tuh, teman berdua. Ini kamu kayak punya kerjaan apa di masa depan, terus tinggal di mana, masih temenan sama siapa aja, atau mungkin malah udah dapet mimpi-mimpi kamu tuh udah tercapai semua apa belum nih yang kamu perjuangin sekarang. Tapi ada satu pertanyaan yang menarik juga. Kalau kamu tahu semua itu di masa depan kamu tuh kayak gimana gitu ya, apakah hidup kamu tuh kayak masih seru gak sih kalau kamu tuh tahu semuanya? Kayaknya enggak deh. Kalau kamu tahu semuanya itu jadi kayak flat jadinya. Kamu udah gak ada rasa surprise-nya juga ngadepin hari-hari kamu setiap hari. Soalnya kan sebagian keseruan hidup tuh justru datangnya dari gara-gara kamu tuh gak tahu apa-apa hari ini bakal kejadian apa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sekarang coba bayangin skenario terburuknya nih teman Pro 2. Ya gak terburuk sih sebenarnya, skenario yang unik mungkin. Kamu time travel, terus ketemu diri kamu sendiri. Kalau ketemu versi masa lalu kayak kira-kira kamu mau bilang apa nih? Mungkin kayak, Jeffrey belajar yang rajin. Atau jangan terlalu overthinking. Atau mungkin juga kamu bakal bilang, tenang, semuanya itu bakal baik-baik aja. Tapi kalau ketemu diri sendiri di masa depan, kamu bakal gimana nih? Malah bisa jadi lebih serem gak sih, teman Pro 2, kalau menurut kamu? Soalnya kan mungkin dia tahu semua hal yang belum kamu tahu tuh. Dan belum tentu juga kamu siap buat dengernya. Jangan-jangan ya yang kamu temuin di masa depan itu juga udah pernah time travel juga, ketemu dirinya di masa depan yang itu juga di fase kamu saat itu juga, waktu ketika kamu ke masa depan ketemu kamu sendiri. Gimana ya jelasinnya, susah nih soalnya kan kayaknya ini butterfly effect teman Pro 2 jadinya, jadi kayak kemana-mana nih efeknya ya. Kalau dibayangin kayaknya emang antara seru sama serem sih ya, bener gak?

0: Jerman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

rasa penasaran sama masa depan juga. Nah, kita tuh sering ngebayangin gimana kalau bisa memperbaiki kesalahan gitu ya. Atau gimana kalau bisa ngintip nasib kita sendiri di masa depan. Menarik kan? Tapi mungkin justru gara-gara kita tuh gak bisa ngelakuin itu, hidup tuh jadi kerasa lebih menarik. Jadi gak ketebak nih jalan hidup kita tuh kayak gimana. Jadi lebih seru, lebih surprise. Soalnya kan setiap hari adalah halaman baru yang belum kita baca gitu. Kita gak tahu nih siapa yang akan kita temuin gitu di jalanan. Terus gak tahu kesempatan apa yang bakal dateng. Dan gak tahu juga nih plot twist apa yang lagi nunggu kita di masa depan juga. Jadi kalau suatu hari nanti mesin waktu benar-benar ditemuin nih, ya mungkin pertanyaan terbesarnya itu kayak bukan lagi mau ke masa lalu apa ke masa depan, bukan itu lagi, tapi kayak apa kamu benar-benar siap sih ngelihat jawabannya antara di masa depan atau masa lalu itu.

0: Suara 20 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Masih ada waktu teman Pro 2, sebelum jam 11 aku bacain hasil votingnya. Kamu lebih pilih ke masa depan atau ke masa lalu kalau time travel ini beneran ada? Dan ya, kalau aku sih kayaknya masih bingung juga mau ke depan apa ke masa lalu. Tapi ini ada beberapa teman Pro 2 yang udah kasih tanggapannya, kasih alasannya nih kenapa mereka pilih. Ini dari Iwagakure, pilih ke masa lalu. Katanya, apa ini? Mancing kikik Tania Wakei. Apa itu? Itu apa, Iwa? Pokoknya si Iwa ini pengen mancing katanya kalau balik ke masa lalu. Terus dari @yeni.lindawati, katanya pengen ke masa lalu, pengen belajar lebih giat lagi biar masuk ITB. Bener banget. Ini berarti masuknya ke penyesalan, soalnya di masa lalu mungkin si Yeni ini kurang rajin belajarnya. Jadi dia tuh gak keterima di perguruan tinggi favoritnya. Jadi ya emang beberapa alasan ketika orang-orang itu pilih ke masa lalu ya gara-gara itu sih. Gara-gara pengen ngingetin dirinya di masa lalu buat jadi pribadi yang lebih baik lagi.

0: Lihat deh, seri terbaru udah keluar. Kameranya bisa nge-zoom sampai ke bulan. Udah gitu layarnya ultra smooth. Aduh, harus check out sih.
1: Buset, Ren. Bukannya HP kamu masih setahun ya umurnya ya? Masih mulus gitu loh.
0: Ya, tapi kan ketinggalan zaman. Masa iya kalau lagi nongkrong, handphonenya keluaran lama? Nggak keren dong. Tapi ya gitu, kalau beli, ntar saldo tabungannya langsung kritis.
1: Nih, dengerin ya Sultan Gadungan. Gengsi nggak bakal bayarin uang kosan kamu bulan depan. Nggak bisa bayar uang UKT kamu saben semester. HP baru emang keren, tapi kalau cuman buat gaya-gayaan, padahal dompet lagi megap-megap, itu namanya nyiksa diri.
0: Iya juga sih.
1: Update diri itu perlu, tapi update gadget terus-terusan tanpa budget, itu semua.

0: saatnya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin. Ada yang Miss Kepo.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebarang kepo. Kali ini kita ngebahas fenomena seru dari dunia digital yang ternyata ngaruh ke dunia nyata. Proteus Effect. Proteus Effect ini adalah fenomena ketika karakter atau avatar yang kamu pakai di dunia online mempengaruhi perilaku dan perasaan kamu di dunia nyata. Jadi, ini bukan cuma tampilan doang yang berubah, cara kamu bersikap juga bisa ikut berubah. Contohnya nih, kamu tuh pakai avatar yang keren, stylish, dan penuh percaya diri. Tiba-tiba, kamu jadi lebih berani ngomong pas meeting online atau lebih pede pas main game. Atau pakai karakter yang terlihat kuat dan dominan, jadi lebih tegas dan berani ambil keputusan. Otak kita tuh bisa loh mempengaruhi peran, mengikuti peran yang kita tampilkan, meskipun itu cuma versi digitalnya. Makanya, penampilan visual bisa mempengaruhi kepercayaan diri, identitas online bisa membentuk perilaku, bahkan bisa bantu kamu latihan jadi versi diri kamu yang benar-benar kamu inginkan. Tipsnya nih, coba deh pakai avatar yang mencerminkan versi terbaik diri kamu. Siapa tahu kamu jadi makin pede di dunia nyata. Tapi inget ya, jadi diri sendiri. Avatar tuh cuma alat, bukan topeng sepenuhnya. Jadi avatar kamu sekarang udah nunjukin kamu yang seperti apa nih. Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya. Bye-bye.

closed. Karena udah mau jam 11, waktunya aku bacain hasil voting kita malam ini teman Pro 2 tentang kalau time travel beneran ada, kamu mau ke masa lalu atau ke masa depan? Dan ini yang milih ke masa lalu ada 29% dan yang milih ke masa depan ada 71%. Berarti yang menang adalah ke masa depan. Weh, mana nih sound effect-nya? Aku cari dulu. Weh, ke masa depan. Telat lagi efeknya. Jadi emang mungkin banyak yang penasaran ya teman Pro 2 ini antara ke masa depan sama kan kalau ke masa depan kan emang gara-gara penasaran. Jadi emang banyak teman Pro 2 di sini yang penasaran bagaimana kehidupannya di masa depan. Tapi jujur setelah dipikir-pikir ya teman Pro 2, aku sih lebih milih ke masa lalu. Aku bakal mungkin kalau aku ke masa lalu gitu ya, aku pengen datengin manajernya yang punya Manchester United kali ya, biar enggak ngambil Andre Onana, biar gak zong gitu ya. Atau itu kejauhan, itu harus punya modal dulu. Udah kamu harus, aku harus bisa dulu ke masa lalu, harus punya juga nih duit buat ke Manchester buat ngasih taunya. Ini kejauhan, mungkin yang simpel dulu aja. Kalau aku bisa ke masa lalu, mungkin aku bakal ketemu diri aku sendiri, terus aku bilang, Jeffrey, gak apa-apa, santai aja. Apapun yang kamu lakuin sekarang, nikmatin. Apapun yang kamu pilih sekarang, it's okay. Semuanya baik, semuanya bakalan berjalan dengan lancar. Jadi gimana caranya? Jangan menyesali apapun yang kamu lakuin, apapun yang kamu putusin. Jadi aku kayak lebih ngingetin diriku sendiri di masa lalu buat nikmatin hidup sebaik mungkin. Gak usah ada penyesalan. Soalnya ya apapun yang terjadi di masa lalu tuh yang ngebentuk kita di masa sekarang. Wah, bijak sekali Jeffrey Araska di malam minggu ini. Ya udah, karena udah mau jam 11 teman Prodo, ini waktunya aku Jeffrey Araska pamit dulu dari Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tapi jangan kemana-mana. Aku udah playlistin kamu playlist-playlist yang seru buat kamu sampai jam 12 nanti. Buat nemenin kamu juga, siapa tahu kamu habis ini mau nonton Liga Champion sambil dengerin playlistnya Pro 2 Semarang. Kalau gitu Jeffrey Araska pamit dulu. Happy long weekend, ini masih sampai Senin lagi liburnya ya teman Pro 2. Jadi tetap jaga kesehatan biar Selasanya kamu bisa bekerja dengan sehat. Ya udah, good night teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sin, cepetan toh. Wis mulai kuliah kok diseneni Prof Bayu, piye Cil?
1: Ih, bentar lah, santai aja. Lo buru-buru amat sih, Cil.
0: Ini tanggung jawab jenenge, biar gak telat. Sese. Lah ngomongmu kok campur-campur gitu ya? Kayak bukan orang sini aja loh.
1: Ini tuh namanya biar gaul. Gue sih anak muda, makanya pakai bahasa zaman now.
0: Ya ngerti sih ngerti, tapi mbok ya inget kamu loh wong Semarang. Kalau kata pepatah, wong Jawa aja ilang jawane. Itu identitas kita loh.

Teman Pro 2, pernah bertanya-tanya nggak sih, apa sebenarnya penyebab bau badan? Bau badan bukan semata-mata karena keringat. Tubuh manusia memiliki dua jenis kelenjar keringat, yaitu ekrin dan apokrin. Keringat dari kelenjar apokrin mengandung protein dan lemak yang mudah diuraikan oleh bakteri. Ketika bakteri di permukaan kulit memecah zat tersebut, muncullah aroma yang tidak sedap. Area seperti ketiak menjadi lokasi yang paling umum karena lembab dan tertutup. Faktor lainnya seperti kebersihan tubuh, jenis makanan, perubahan hormon, hingga stres juga bisa mempengaruhi. Semakin aktif bakteri berkembang, semakin kuat pula bau yang ditimbulkan. Menjaga kebersihan tubuh, rutin mandi, serta menggunakan pakaian yang bersih dapat membantu mencegah bau badan. Dengan perawatan sederhana, rasa percaya diri pun tetap terjaga sepanjang hari.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Awal mulanya kenapa kamu ngeliat ini kayak jadi something yang ini menarik nih kayaknya nih. Jadi driver cewek nih, apa yang bikin itu jadi menarik kalau buat kamu?
2: Karena untuk di zaman sekarang kan masih belum banyak untuk driver ceweknya ya. Mm-hmm. Jadi masih jarang banget. Terutama mungkin mereka kalau untuk masalah driver itu mungkin mikirnya tadinya masalah kenyamanan. Jadi mau mikir gender itu gak terlalu dipikirin. Tapi setelah mereka tahu ternyata ada cewek yang bisa bikin nyaman juga di driveran, bikin gitu ya.
1: Bikin nyaman dong.
2: Nyaman positif.
1: Nyaman positif ya, benar. Terus.
2: Jadi akhirnya menurut aku itu jadi ide juga buat buka jasa driveran cewek gitu kan. Jadi lebih kasih aman dan nyaman juga sama ibu-ibu, sama perempuan-perempuan mahasiswa-mahasiswa kayak gitu-gitu kan.
1: Iya, karena kan kita suka dengerin ada kejadian apa gitu yang kurang berkenan juga. Nah, akhirnya ini jadi salah satu yang jadi peluangnya di situ gitu ya gitu ya. Nah, ini kalau kita ngomongin soal driver cewek, ini sebenarnya kalau kita ngomongin stereotipnya nih, kadang mesti ada yang bilang, "Wah, kalau cewek nih nyetirnya suka sen kiri belok kanan." Kadang kayak gitu atau enggak? Ini kalau cewek tuh kalau nyetir kadang suka enggak aturan. Nah, apa sih yang paling sering kamu temuin dari pengalaman kamu so far beberapa tahun ini jadi seorang driver?
2: Kalau setelah mereka tahu drivernya cewek tuh pasti mereka mikirnya kan kayak gitu juga ya.
1: Okay.
2: Scam lah minimal.
1: Kenapa jadi scam?
2: Karena gak banyak, belum banyak driver cewek.
1: Oke. And then?
2: Terus kebanyakan juga kalau misalkan, sebenarnya saya juga online, driver online juga gitu loh. Terus mereka kebanyakan tuh mengiranya kalau profilnya cewek itu datangnya cowok suaminya.
1: Ah, itu aku sering tuh kayak gitu. Tuh. Kayak gitu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kenyataannya kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidup adalah pengendaraan yang gila dan tidak ada yang menjaminnya. Eminem. Kita tidak bisa meramalkan masa depan, sekalipun dalam satu detik ke depan. Bisa saja kita berencana untuk menghabiskan waktu dengan siapa dan seperti apa. Tapi kita tidak bisa menjamin pasti akan bisa melakukan hal tersebut dan berapa lama kita akan hidup di dunia ini. Maka dari itu, nikmati kehidupan yang kita miliki. Bersyukur dan berbahagia dengan segala yang kita punya akan membawa pada hakikat kehidupan yang sesungguhnya.

Tumpeng Pro 2. Dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

가진 별 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이잖아 예 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ada ibadah-ibadah yang ringan tapi bernilai seperti pahala haji. Yang pertama adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini adalah ibadah yang ringan tapi pahalanya seperti pahala haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baiti li mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril haji al muhrim." Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, artinya dia sudah berwudu, ila sholatin maktubatin, untuk melaksanakan sholat fardu, sholat berjamaah, fa'ajruhu ka'ajril haji al-muhrim, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji yang melaksanakan ihram. Maka sangat besar sekali pahala fadilah orang yang melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah di masjid, karena akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berhaji. Maka kalau bisa kita berusaha untuk melaksanakan sholat dengan berjamaah. Kalau tidak bisa sholat berjamaah di masjid, kita melaksanakan sholat berjamaah dengan keluarga kita. Kalau posisi kita berada di kantor, kita melaksanakan sholat berjamaah dengan teman kantor kita. Karena sangat besar sekali fadilah sholat berjamaah. Yang kedua, ibadah yang ringan tapi bernilai pahala haji adalah sholat sunnah 2 rakaat di awal waktu duha atau sholat isyrok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla sholata subhi fi masjidin jama'atan yasqutu fihi hatta yusalliya subhatad duha kana ka'ajri hajin aw mu'tamirin aman hujjatuhu hajjatuhu wa umratuhu." Rawahu Tabrani. Barang siapa sholat subuh di masjid dengan berjamaah, kemudian dia beriktikaf sehingga muncul waktu duha ataupun waktu isyrok, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah isyrok 2 rakaat, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala seperti pahala orang haji ataupun umrah yang sempurna haji dan umrahnya. Maka kalau kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, kita iktikaf sebentar sampai masuk waktu isyrok, kita melaksanakan sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala ibadah haji, apalagi kemudian diteruskan dengan melaksanakan sholat sunnah duha. Yang ketiga, orang yang berada di majelis ilmu akan mendapatkan pahala seperti pahalanya haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin tamman hajjatuhu." Rawahu Tabrani. Barang siapa berangkat ke masjid, dia tidak berharap kecuali dia belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Jadi kalau kita berangkat ke masjid untuk belajar ilmu, belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka insya Allah kita semuanya mendapatkan pahala seperti pahala ibadah haji. Maka banyak sekali ibadah-ibadah yang ringan yang kemudian diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memotivasi diri kita, memotivasi keluarga kita agar senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan dan disertai dengan ilmunya, sehingga kita akan lebih semangat dan akan diterima ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah ibadah yang ringan tapi bernilai ibadah haji adalah membaca tasbih subhanallah, membaca tahmid alhamdulillah, membaca takbir Allahu Akbar 33 kali setelah sholat, maka juga akan mendapatkan pahala yang luar biasa, yaitu seperti orang yang berhaji. Maka biasakanlah kita berzikir setelah kita sholat, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, membaca takbir 33 kali, maka insya Allah, Allah akan memberi pahala yang banyak untuk kita semuanya. Maka dengan demikian, mudah-mudahan amal kebaikan yang kita lakukan bisa menjadi tabungan kelak di akhirat dan bisa menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas

0: saat pokoknya kita tes ya.
1: Lihat deh, seri terbaru udah keluar. Kameranya bisa nge-zoom sampai ke bulan. Udah gitu layarnya ultra smooth. Aduh, harus check out sih.
2: Buset, Ren. Bukannya HP kamu masih setahun ya umurnya ya? Masih mulus gitu loh.
1: Ya tapi kan ketinggalan zaman. Masa iya kalau lagi nongkrong handphonenya keluaran lama? Nggak keren dong. Tapi ya gitu, kalau beli ntar saldo tabungannya langsung kritis.
2: Nih, dengerin ya Sultan Gadungan. Gengsi nggak bakal bayarin uang kosan kamu bulan depan. Nggak bisa bayar uang UKT kamu saben semester. HP baru emang keren, tapi kalau cuman buat gaya-gayaan padahal dompet lagi megap-megap, itu namanya nyiksa diri.
1: Iya juga sih.
2: Update diri itu perlu, tapi update gadget terus-terusan tanpa budget itu semua.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

Pro2, yuk update informasi kamu di Info Pro2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama-tama Pro2, Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan bahwa lebih dari separuh anak Indonesia telah terpapar konten bermuatan seksual melalui media sosial. Hal ini menjadi alarm serius bagi upaya perlindungan anak di ruang digital di tengah meningkatnya ancaman perundungan cyber, predator digital, hingga penyalahgunaan internet pada usia dini. Staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital, Alfreno Kausar, mengatakan masifnya perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru bagi keamanan anak-anak saat beraktivitas di internet. Menurutnya, kelompok usia anak menjadi salah satu yang paling rentan terpapar terhadap berbagai risiko di ruang digital. Alfreno juga menyebut paparan risiko konten maupun kontak yang berlangsung secara terus-menerus dapat merusak kebiasaan, karakter, hingga perkembangan perilaku anak dalam jangka panjang. Info Pro2. Perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Muda Kota Semarang melakukan harmonisasi tarif minum bagi pelanggan golongan niaga dan industri yang berlaku efektif mulai pemakaian tanggal 1 Juni 2026. Direktur Utama PDAM Kota Semarang, Adi Setiawan, mengatakan harmonisasi tarif untuk niaga dan industri dilakukan secara selektif dengan besaran 10-25%. Sedangkan tarif air minum untuk golongan rumah tangga dan sosial menurutnya tidak mengalami perubahan. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Wali Kota No. 4 tahun 2025 yang semestinya berlaku sejak tahun lalu, namun implementasinya sempat tertunda.

0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Soebul Fikri mengamankan tempat di final Singapura Open 2026. Keduanya menyingkirkan pasangan Tiongkok Yang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal dalam 2 game langsung. Mereka menang 2-3, 2-1, dan 2-1-4 dalam pertandingan yang digelar di Singapore Indoor Stadium. Fajar menilai kondisi lapangan yang berangin mempengaruhi permainan lawan. Situasi itu berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh pasangan Indonesia. Pada partai final nanti, Fajar Fikri akan menghadapi pasangan India Sakwi Sairat, Sanki Reddy, dan Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan penampilan terbaik demi meraih gelar juara.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Selamat hari Minggu teman Pro 2. Ah, Sunday, happy Sunday teman Pro 2. Gimana hari Minggunya? Semoga happy. Semoga udah mulai siap-siap buat memulai sesuatu di pagi ini. Ya mumpung emang hari libur, emang ujung-ujung long weekend. Tapi kalau nek kowe goleran terus neng kasur ya podo lah istilahnya ya. Anyway, Faris Magriza pagi ini nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan 31 Mei 2026, hari terakhir di bulan Mei. Terus juga mau ngucapin juga selamat hari raya Waisak untuk yang merayakan ya. Dan kita seru-seruan bareng sepanjang pagi ini, pol-polan sampai jam 10 kita panasin pagi kamu, kita bikin moodnya naik biar minggu kamu juga makin menyenangkan.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event atas.

0: Buat aku anak muda tuh harus ngerti banget sama yang namanya layanan publik gitu. Jadi kalau misalnya kan ono popo gitu loh ya, sampai ada apa-apa tuh loh, ya tahu harus ngapain, harus tahu lapornya kemana, tahu harus bertindaknya kemana, tahu harus ngeceknya kemana gitu. Jadi bener apa pola lulok istilahnya. Dan ini dilakuin sama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Diskominfo Kota Semarang, yang mereka ini belum lama ini ngadain sosialisasi Lapor Semarang Gustu Kampus di Universitas Semarang yang diikuti oleh ratusan mahasiswa. Nah, di situ dikenalin tuh ya, layanan publik yang ada di Kota Semarang tuh kan macam-macam ya. Jadi dari keterbukaan informasi, layanan pengaduan, sampai layanan darurat, ini kan ada semua tuh. Nah, ini dikenalin ke mereka supaya lebih aware gitu ya, supaya lebih bisa berpartisipasi juga untuk segala hal yang ada di Kota Semarang, terus juga bisa lebih peduli sama lingkungan sekitar. Karena kalau misalnya ya tadi kayak aku bilang, letakkan ono opo-opo lo, nah, langsung bisa lapor ataupun mungkin juga bisa mengakses layanan darurat. Nah, Sub Koordinator Pengelolaan Aspirasi dan Informasi Kota Semarang Wulan Asistiar ini mengapresiasi semangatnya para mahasiswa, karena emang ini penting banget supaya partisipasi publik di Kota Semarang ini semakin budaya, terutama anak-anak muda, terutama juga mahasiswa, supaya bisa lebih partisipatif, lebih peduli sama lingkungan sekitarnya, jadi bisa lebih tahu apa yang harus dilakuin. Dan harapannya mereka nggak cuma sekedar paham, tapi bisa disebarluaskan kalau misalnya terjadi apa-apa, terutama kalau kamu di Kota Semarang ini bisa akses layanan kan macam-macam, ada call center 112, ada Lapor Semarang Solusi AWP dan lain sebagainya. Ini yang bisa diakses supaya itu tadi ya bisa tahu kira-kira kalau misalnya oh ada jalan yang rusak, ini bisa lapor kemana. Oh ada situasi darurat nih, mungkin ada kecelakaan atau segala macam, ini bisa lapor minta layanan darurat kemana, itu bisa tahu.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Selama Pro 2, pasti sering banget dong nemuin istilah ini kalau lagi tanda tangan suatu hal. Misalnya presensi atau surat-surat penting. Yup, istilah TTD pasti sering kamu temuin dalam keterangan yang merujuk pada bagian yang harus kamu tanda tangani. Tapi, kepikiran nggak sih artinya TTD itu apa? Apa itu tanda tangan di sini? Tanda tangan dong? Atau malah tanda tangan deh? Eits, salah semua. Jadi, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah TTD merujuk pada kata tertanda, yang artinya sudah dibubuhi tanda atau sudah ditandatangani. Jadi, istilah TTD bukan berarti aktivitasnya, tapi jadi bukti kalau suatu bagian atau dokumen sudah ditandatangani atau diberikan cap secara sah. Nah, sekarang udah jadi lebih tahu dong, kalau ada bagian di dokumen resmi atau sesuatu yang harus kamu tanda tangan, bagian yang bertuliskan TTD itu akan menunjukkan kalau kamu sudah secara sah menandatangani bagian tersebut.

0: Pempro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hey, kamu nanya kita jawab teman Pro 2. Ada lagi. Kita tuh jawab-jawabin pertanyaan kamu, bukan berarti kita gak punya masalah ya.
0: Cuman kan ini programnya adalah dari kamu yang cerita, kita yang jawab ya. Kalau kita juga cerita, terus siapa yang jawab gitu. Jadi kita agak-agak bingung di situ kalau kita ada masalah kemana.
1: Enggak, kadang ini kok kita kasih kirim juga dengan nama samaran.
0: Ya kalau aku lebih curhat ke radio lain.

0: Biar gak kenal-kenal banget ya sama masalahnya ya. Oke deh, hari ini ada siapa nih yang mau curhat-curhat sama kita?
1: Ada Lulu di Pedurungan. Halo Kak Aris, halo Kak Devina. Aku tuh orangnya sosial baterainya tuh cepet banget habis. Kadang pengen banget ikut nongkrong sama teman-teman biar enggak dibilang sombong. Tapi di sisi lain aku tuh ngerasa capek banget kalau harus basa-basi terus. Gimana ya cara nolak ajakan main tanpa bikin teman-teman tuh tersinggung atau ngerasa aku tuh ngejauh?
2: Lulu, sosial baterainya sering habis. Kamu ganti iPhone. Ganti iPhone.
0: Baterainya awet.
2: Awet. Serius itu. Kamu sih pakainya
0: Eh tapi ini bener loh, kadang tuh ada orang-orang seperti itu kan, yang sosial baterainya tuh gampang banget habis gitu. Gimana cara menolaknya?
2: Lo gak ada masalah kalau menurut aku, nolak-nolak aja.
0: Betul
2: gitu, temen, kan kita temenan sama orang-orang yang pasti mereka paham kok gitu loh. Aku juga gitu soalnya, ini bukan adu nasib ya Lulu ya. Aku ya kalau lagi memang mau pergi, aku mau pergi. Kalau enggak siapapun yang ngajakin, enggak pergi. Sabtu minggu kemarin aku di rumah.
0: Wow.
2: Karena lagi gak ada kerjaan, lagi gak pengen kemana-mana, moodnya juga lagi gak oke, sosial baterainya lagi ngedrop. Ya kan? Jadi aku memang dengan bahasa aku, lagi pengen di rumah, aku lagi pengen di rumah dulu ya.
0: Betul.
2: Besok lagi deh, minggu depan ya. Gitu aja, mereka pasti paham kok.
0: Iya.
2: Plus cuma, kalau aku ya, pasang status di Instagram.
0: Oke.
2: Mau istirahat sampai lusa, jangan diganggu. Gitu kan?
0: Iya.
2: Dan mereka beneran ngerti itu.
0: Nggak ganggu ya, nggak ada yang ngajakin nongkrong, nggak ada yang ngajakin pergi. Iya sih betul, ya jujur aja, itu kan hak kamu untuk menolak. Jangan jadi orang yang nggak enakan. Emang kalau nggak enakan, besok-besok kamu nggak diajak lagi. Iya kan? Kamu coba ngomong aja, kalau hari ini aku lagi nggak pengen nih nongkrong. Tapi sesekali bolehlah kamu nongkrong, walaupun dengan jangka waktu yang kamu bisa tentukan sendiri ya. Kira-kira sosial baterai kamu tuh habisnya kapan gitu.
2: Sesekali oke lah. Jadi kayak mereka nongkrong misalkan 3 jam, kamu mampunya sejam, ya udah sejam.
0: Betul.
2: Ya penting kamu menghargai mereka. Kamu datang pesen minum, pesen makan, hai sebentar, cabut duluan ya, aku mau ini gitu.
0: Iya.
2: Gak selalu harus full bareng sama mereka dari start sampai selesai.
0: Betul
2: gitu loh.
0: Betul. Selain itu sosial baterainya habis, duit kamu juga habis ya. Kalau terlalu lama nongkrong.
2: Jadi gitu ya Lulu ya.
0: Iya Lulu, ini kan Pedurungan. Pedurungan itu kan Semarang Timur ya. Perjalanan dari Semarang Timur ke tengah aja kan udah lama. Itu udah bikin sosial baterainya setengah ya kan.
2: Apalagi mau nongkrong di Tembalang.
0: Iya. Wah, itu dia ya Lulu ya. Tapi semoga Lulu bisa happy walaupun tanpa teman-teman. Berarti kan dia lebih happy kalau sendiri kan?
2: Benar, atau sama keluarganya.
0: Oh betul, betul-betul. Tapi semoga kebahagiaan selalu menyertai Lulu. Tapi jangan lupa tetap bersosialisasi. Karena sosialisasi itu penting loh Lulu ya.
2: Sesekali, oke lah Lulu.
0: Oke okay.
2: Ya. Semangat Lulu.
0: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Menjelang perayaan Waisak yang hari ini ya diperingatinya di tanggal 31 Mei 2026. Nah, kemarin ini menjelang perayaan Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era, Umat dan para Dewan Biku Sangha dari Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi ini melakukan penyakralan dan juga penyemayaman air suci Waisak yang dilakukan di Candi Mendut kemarin hari Sabtu. Nah, air ini kan diambil dari Umbul Jumprit di Kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Ini sampai di Candi Mendut sekitar 3:30 sore dan kemudian dimasukkan ke dalam 21 kendi yang kemudian didoakan dan disakralkan oleh 14 Dewan Sangha Majelis Buddha yang ada di Walubi. Nah, ini kalau menurut Sekretaris Jenderal DPP Walubi, Biku Kamsai Sumano Mahatera, jadi ternyata air itu punya makna yang cukup dalam di ajaran Buddha. Nah, ini tuh bisa dibilang jadi simbol cinta kasih, welas asih, dan kedamaian yang mengalir kepada seluruh makhluk. Karena sifatnya air yang mengalir, ya, ini juga punya, apa ya, punya kemiripan juga dengan cinta dan kasih sayang yang mengalir juga ke seluruh makhluk hidup kita semua. Dan ini juga upama dari kesucian Buddha yang mengalir kepada manusia membutuhkan cinta kasih, kasih sayang, dan welas asih dari Tuhan. Nah, sementara itu, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iran Umar ini mengatakan kalau rangkaian perayaan Waisak yang ada di kawasan Candi Mendut dan juga Borobudur ini gak cuma jadi sarana ibadah untuk umat Buddha, tapi juga bisa dibilang menggerakkan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata, karena ini ternyata punya dampak positif untuk masyarakat sekitar, untuk pelaku usaha lokal dari hotel, homestay, rumah makan, dan lain sebagainya. Dan tingginya kunjungan yang ada ini bikin akhirnya pada penuh semua rata-rata. Dan tingkat okupansi Hotel Satu Waisak ini jadi salah satu challenge yang nunjukin kalau ternyata banyak banget masyarakat yang berminat untuk hadir di perayaan tersebut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ade Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Alright. Waktunya buat aku kasih tahu lagu-lagu yang bisa kamu vote pagi ini. Tentunya di Sate Lilit. Dan caranya gampang banget kalau ngevote-nya. Kalau lagu favorit kamu ada, langsung aja ke Instagramnya Pro2. Di @pro2smg, ke story-nya, ke apa namanya, question box-nya langsung diisi aja. Pilih yang mana, list-nya ada di situ. Atau kamu juga bisa vote di aplikasi RRI Digital, di live chat-nya Pro2 Semarang sekarang juga. Buat yang belum punya, download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store for free, gratis. Orang usah bayar, langsung download gas ya. Oke, karena cuma 3 lagu dengan vote terbanyak, nanti aku play di jam 8, jadi buruan vote sekarang juga. Kita mulai lagu-lagunya ada apa aja di Sate Lilit pagi ini. Dari yang pertama ada Liodra dengan Pura-Pura.